0: Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Dapat 8, 6 minit pagi. Hari ini gagal pagi, 6.10 pagi bertemankan Cikgu Murni. InsyaAllah, 4 jam lah pembuka tirai 6 pagi tadi hingga 10 pagi ni. Murni akan temani semua rakan pendengar Melaka FM. Dah di jam ketiga dah ni. Tentunya waktu ini kita nak dengarkan
1: apa topik gegar pagi hari ini.
0: Yeah, hari ini kita santai-santai je. Topik gegar pagi kita santai-santai je hari ini. Tentunya berkisahkan tentang apakah nama panggilan di sekitar anda yang paling popular anda dengar. Kan? Nama panggilan paling popular yang pernah anda dengar. Ya, tak kisahlah dari zaman belajar ke, dari zaman bekerja ke, ataupun sekarang dah masuk grup komuniti kampung ke. Kan kita ada kawan-kawan ramai kan. Tapi ada satu nama panggilan yang selalu kita dengar. Ya, kawan tu nama lain tapi dipanggilnya lain. Tapi kebiasaannya ya, penggunaan nama panggilan ni adalah satu yang mesra lah sebenarnya di kalangan kita kat Malaysia ni. Kerana sesetengah nama panggilan digunakan bukan pada kawan-kawan Melayu kita je, tapi nama tu juga kita panggil kat kawan Cina kita, kawan India kita, kawan Iban kita. Alhamdulillah, sebab kita hidup kat Malaysia ni berbilang bangsa, berbilang kaum dan agama. Tapi seronok bila satu panggilan ni menambahkan kemesraan kita, mengeratkan silaturahim sesama kita. Jadi jom kongsikan dengan Murni 0628244777, 0628433377, nama panggilan yang paling popular di sekitar anda yang pernah anda dengar. Ya, nak telefon pun boleh, kejap lagi kita buka talian. Ya, 0628244777, 0628433377. Kisahnya tentang nama panggilan yang paling popular ya di sekitar anda yang pernah anda dengar. Kejap lagi kita akan angkat panggilan, kita akan bacakan komen-komen ucapan anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Ya, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Dah pun 8.17 minit pagi. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, ada makan belum? Hai, dah sarapan lah semua rakan-rakan pendengar kat luar sana. Ada yang bawa bekal. Tadi kata Cik D kita, Abang Edi Scorpion kita kan, dah beli bekal dulu. Kejap lagi masa rehat baru makan. Ya, tadi bertugas pagi hari. Ya, terima kasih yang sembang-sembang santai dengan saya dekat live TikTok dari pagi tadi, temankan saya. Terima kasih punya ucapkan. Okay, yang kat rumah ni, Mak Abah saya kat rumah, jangan lupa, walaupun tak lupa, nak ingatkan juga sama-sama kita ni kan, jangan lupa makan pagi, lepas tu ubat sebelum makan, ubat lepas makan. Ya, kalau rasa ubat tu baru perasan tinggal 2 biji je ubatnya, kan cepat-cepat, ya maklumkan pada anak yang tersayang kan. Ini teman-teman mak ni nak pergi klinik ambil ubat, maklum dah awal bulan kan, ada ubat yang dah habis. Ya, anak-anak pun sama, yang jauh di mata, ya gunakanlah media sosial ada sebaik-baiknya untuk kita eratkan ukhuwah dengan ibu dan ayah yang tersayang selagi mereka ada ni kan. Ingatlah mereka kan. Namun untuk anak-anak di luar sana yang mungkin ibu ayah dah tiada, jangan lupa ya sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka sentiasa. Okey, baik, topik kita hari ni, cerita kita pagi ni,
0: apa topik Gegar Pagi hari ini?
1: Ya, kisahnya pagi ni kita nak ceritakan tentang nama panggilan yang popular ya di kalangan anda. Ha, kalau kat Malaysia ni itulah nama panggilan yang kalau kita sebut tu memang semua orang ada nama kawan macam tu. Ya, ini kiriman daripada kiriman boy ya, namanya pun boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama sebenar saya Muhammad Firdaus. Tapi dari kecil sampai umur 35 tahun ni saya digelar sebagai boy. Tak tahulah kenapa. Sampai sekarang jiran-jiran semua panggil boy. Anak-anak saudara, adik-adik saudara dah panggil boy juga. Cik boy, abang boy. Dah hilang nama Firdaus ni kan. Dah terus panggil boy. Tapi terima kasih Cik Firdaus. Tapi saya rasakan panggilan boy ni memang ramai kawan ada nama boy. Betul lah kan. Saya rasakan Melaka FM kita ni pun ada juga abang boy. Saya pun tak tahu nama yang sebenar abang boy ni apa. Nanti saya tanya kejap lagi. Okay. Hantarkan kiriman mungkin perkongsian anda, mungkin panggilan anda sendiri ataupun panggilan kawan-kawan yang memang panggilan tu semua orang panggil nama dia macam tu. Hantarkan di 010-806-1023. Telefon pun boleh. Kejap lagi saya buka talian 06-824-477 06-284-3377. Aku, kau dan Yezid Hakim dan juga Stacey, Gegar Pagi Melaka FM.

sebuah lagu India sentuhan dan nyanyian Kishore Kumar, Zindagi Ek Safar Hai Suhana, kan? Kehidupan ni berbahagia je lah, kita tak tahu apa datang esok. Jadi hari ni kita hargailah apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Dah pukul 8.29 minit pagi. Hai, selamat pagi. Cikgu Munir masih di sini temani Gegar Pagi di hari Khamis anda. Kita berbicara hari ni tentang nama panggilan yang paling popular ya di kalangan anda. Ya, kadang-kadang mungkin pada kita, kadang-kadang mungkin pada kawan-kawan kita, kan? Tapi sebelum tu nak kongsikan dengan semua pendengar-pendengar Melaka FM, jom kita meriahkan Hari Landscape Negara hari hujung minggu ni 6, 7, 8, 9. 6 hingga 9 Ogos bertempat di Stadium Hang Jebat Melaka. Ada pelbagai aktiviti menarik ya, antaranya pameran landscape, jualan, demonstrasi serta program yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita bersama-sama menghargai keindahan landscape dan alam sekitar di Hari Landscape Negara 6 hingga 9 Ogos bertempat di Stadium Hang Jebat Melaka. Okey, jom ramai-ramai hujung minggu ni turun ke Melaka. Meh, datang Melaka, meh. Okey, baik. 8.30 minit pagi. Topik kita hari ni tentang nama panggilan. Okey, ini kiriman daripada Kak Long Zura, tak silap saya. Ha, hampir-hampir saya ingat Kak Zura terita tapi bukan. Kak Long Zura dari Along Gajah. Ya. Katanya dalam rumah saya ada 3 orang nama panggilan Along. Ha, saya Along, suami saya pun Along, dengan Along anak sulung kami. Jadi pening kalau nak panggil makan. Kak Long Zura, jangan pening. Sebab nak ajak makan kan beramai. Senanglah, panggil satu nama semua datang sekali. Terima kasih Kak Long Zura untuk perkongsiannya. Ya, yeah. Okey, kita siapa-siapa lagi kejap lagi. Hantarkan kiriman panggilan di 010-806-1023. Tadi ada kiriman daripada Fuad. Katanya nak bongsu panggil Ucu. Biasa begitulah kan. Kalau yang bongsu ni panggilan dia bongsu Ucu, kalau panggilan pertama Along, keduanya Angah, itu perkara biasalah tu. Cuma tengah-tengah ya, antara satu dua dengan bongsu tu. Ha, yang kat tengah-tengah tu ada macam-macam nama ya. Tulis kita buat apa? Pak Panda ada, Pak Uda, Pak Tam, Pak Lam, Pak Anjang. Ada macam-macam lagi. Okey, kita akan kongsikan lagi banyak cerita kejap saja nanti. Lain dahulu, Syajiri and Super Friend. Ini orang kita. Ha, sentaan dalam Melaka FM, Gegar Pagi.

Lakasan memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan Radio nombor 1 Orang Melaka, 8.40 minit pagi waktu ini. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi ataupun secara dalam talian RTM Klik. Moga-moga jauh di mata, dekatlah di hati kami, Melaka FM sentiasa. Dan tentunya terima kasih semua sayap-sayap yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih semuanya teman-teman kan saya yang sembang-sembang pagi hari ini sambil-sambil dengar lagu. Ada yang bantu kami tap-tap berikan kasih sayang, love-love banyak ni. Terima kasih. Moga semuanya murah rezeki, berbahagia selalu, jumpa orang baik-baik kan. Itulah doa baik-baik kita pagi-pagi harinya. Okey, baik, kita masih dengan topik kita hari ini, kisah kita pagi ni.
1: Apa topik gegar pagi hari ini?
0: Cerita tentang panggilan. Nama panggilan yang paling selalu kita dengar lah di kalangan kita ni. Ada kiriman. Ini kiriman daripada Abang Zack. Ini first time saya dengar Abang Zack dari Ceras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dengar kita kat mana ni? RTM Klik ke? Terima kasih Abang Zack. Kalau dekat TikTok kita ni ramai kenalan nama Zack ni kan. Katanya, saya ada kawan 5 orang nama Mat. Ni cerita nama Mat ni tadi dekat TikTok pun ramai yang sembang tau. Memang ramai kenalan nama Mat ni kan. Nak bagi beza, kena tambah. Mat Tinggi, Mat Janggut, Mat Sado. Semua nama Mat. Ada 4 orang. 5 orang nama Mat kawannya. Tapi bang, ni baru 3 ni. Mat Tinggi, Mat Janggut, Mat Sado. Lagi 2 Mat apa? Nak tahu

popular dekat Pahang. Tapi saya dah terlupa. Saya kena tunggu balik apa yang Abis Mutar kongsikan dekat TikTok tu. Nama panggilan tu nama panggilan kawan dekat Pahang. Jadi kalau Abis Mutar singgah di TikTok kembali, saya akan tanya pada Abis. Ya. Ada satu nama tu macam saya tak pernah dengar. Tapi kata Abis, itu panggilan kepada kawan-kawan lah kalau berada di Pahang. Ya, terima kasih. Amboi. Joga kata, mat di kampung buat pun boleh juga. Kan? Okey, kita akan baca lagi ada kiriman daripada Abang Mio kita ni, tapi kejap nanti. Okay, jangan ke mana-mana, terus terdengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM, sebuah lagu baru nyanyian Nadira, Cuba Jadi Aku, Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang.

0: susah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

sebab lagu nyanyian Syariza Abu Bakar ya, warisan Hasan untuk anda 8.55 minit pagi waktu ini. Baik, seketika kita rehat untuk dengarkan berita 9 pagi. Kita terus sambung siar ke Nasional FM. Kepada pendengar-pendengar Makan FM di luar sana, jangan ke mana-mana. Sekembalinya nanti kita akan dengarkan bersama Jejak Rabbani Insan Terulung, kisahkan manazil bukti luhurnya ahlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita akan sambung kembali kisah tentang panggilan kejap saja nanti. Terus terdengarkan kami Makan FM mempersonakan radio nombor 1 orang.

0: pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
3: Apapun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
4: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanan Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencet mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Lagu-lagu kerohanian yang menjidik jiwa. Oh,

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita bersama lagi dalam siri episod yang ke-23 bagi membicarakan perjalanan dakwah dan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berbicara pengalaman baginda sallallahu alaihi wasallam menerokai tempat baharu untuk menyebarkan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia di bumi Taif, kita menyusuri pula pengalaman baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan yang begitu pilu dan memilukan dalam catatan sejarah, telah menunjukkan selain daripada dakwah yang tidak diterima oleh penduduk setempat pada ketika itu, Nabi SAW telah menunjukkan sikap yang begitu mulia, tinggi nilai akhlaknya, yang pada hari ini sejarah itu memberi pelajaran kepada kita untuk kita beramal dan menginsafi di atas jalan yang telah direntasi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke Qarnul Manazil, seperti yang telah kita sentuh dalam singkapan yang lalu, baginda telah berehat di sebuah kebun dan dilayani oleh Addas. Sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam menerima layanan daripada Addas, baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah. Saya hendak mengajak sidang pendengar bermuhasabah dengan doa yang telah dirakamkan di dalam kitab Fiqhus Sirah yang telah disusun oleh penulis kitab melalui ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula berehat saat keluar daripada bumi Taif. Doa yang bermaksud, ya Allah, hanya kepadamu jua aku mengadu kelemahan kudratku, kekurangan daya usahaku dan kehinaanku di sisi manusia. Engkau yang paling mengasihaniku, engkau Tuhan yang kepada orang yang ditindas, engkau Tuhanku, kepada siapakah engkau akan serahkan daku? Kepada orang jauh yang menyerangkanku, menyerang aku, atau kepada musuh yang engkau jadikan mereka menguasaiku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka itu sudah memadai buatku. Sungguh aku tidak memperduli lagi apa yang berlaku kepada selainnya. Tetapi ya Allah, perlindunganmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan dan mengelokkan urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada ditimpa kemurkaanmu ataupun yang menjadi penyebab kemarahanmu. Hanya kepadamu jua aku pohon keredaan sehinggalah engkau redha. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali denganmu jua. Amin ya Rabbal Alamin. Doa ini mengandungi pelajaran yang sangat tinggi. Secara kesimpulannya, ada tiga perkara yang saya mahu mengajak sidang pendengar merenungi titik penting dalam doa yang telah dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dirinya dalam kedudukan yang tidak mempunyai apa-apa kekuasaan melainkan dengan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada magis. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan keluhuran hatinya, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah tanpa berharapkan sesuatu yang boleh menjadi penyebab dunia memuliakannya. Tetapi yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah azza wajalla. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali merasakan berjasa dan terlalu suci dengan amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bahawa Allah lah segala-galanya penentu ke atas apa pun yang diusahakan oleh manusia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh dalam keadaan di mana Nabi SAW dilihat tidak pernah sekalipun Allah memerintahkan kepada Nabi secara khusus untuk pergi ke Taif, sedangkan itu pilihan Nabi. Dan ketika Nabi pergi ke Taif dan ditolak dakwahnya selama 15 hari 15 malam, baginda berharap Allah tidak memurkainya. Ini menunjukkan bahawa dakwah Nabi ini adalah perkara, suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang menuntut keikhlasan setinggi mungkin. Inilah kemurnian hati yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syuaib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam singkapan menyoroti perjalanan dakwah Nabi di bumi Taif. Sebagaimana tadi kita menyentuh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan reaksinya setelah baginda ditolak oleh penduduk Taif dari pelbagai lapisan kehidupan masyarakat di Taif. Baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi menunjukkan sikap yang sangat optimis terhadap pekerjaannya, usahanya. Bahkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyusur keluar untuk pulang ke Makkah bagi merencana kembali perancangan dakwah dan jangka hayat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan seluruh jiwanya di dalam kekuasaan Allah. Ketika ini perasaan duka cita, sedih, ia tetap menyelubungi jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Selaku seorang manusia biasa yang mempunyai fitrahnya, namun sekali lagi jiwa ini disentuh dengan akhlak yang begitu murni, penuh dengan keluhuran hati. Saat baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di Qallul Manazil, Allah telah mengutus Jibril alaihi salam bersama dengan para malaikat penguasa gunung ganang untuk mendapat perintah daripada baginda bagi membalas semula perbuatan penduduk Taif dengan meminta kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat bukit Al-Akshbain, iaitu dua gunung yang melingkari dan juga menghalang atau melindungi kota Makkah daripada ancaman-ancaman alam semula jadi. Imam Bukhari melalui sanadnya menceritakan dengan panjang lebar hadis daripada Urwah ibn Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis kepadanya di mana beliau telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah pernah di suatu hari tuan hamba merasa lebih berat dari peperangan Uhud? Jawab baginda, dahku telah menerima penyeksaan dari kaum kau segala-galanya yang terlebih berat daripada apa yang aku tanggungnya ialah peristiwa hari Al-Aqabah. Di hari itu aku telah memperkenalkan diriku kepada anak Abdul Yali bin Abdul Kalal, namun mereka tetap tidak menyahut seruanku. Aku beredar dari situ membawa diri penuh kehinaan, kehibaan, duka nestapa dan juga kepiluan di atas apa yang telah mereka lakukan terhadap dakwah ini, tanpa menyedari kecuali setelah sampai di Qarnul Al-Ta'alib. Ia juga dikenali sebagai Qarnul Manazil. Aku mendongak ke langit, tiba-tiba sahaja aku melihat mendung tebal memayungi aku. Kurenung lagi, aku dapati Jibril alaihi salam malaikat ruhil kudus telah menyeru daku dengan katanya, sesungguhnya Allah telah pun mendengar kata-kata kaum kau itu dan segala jawapan dan penolakan mereka terhadapmu itu. Justru itu, maka Allah telah mengutus malaikat penguasa gunung ganang untukmu, perintahkannya bertindak terhadap kaum kau itu. Malaikat penguasa gunung ganang memanggil baginda serta memberi salam padaku dan berkata, wahai Muhammad, itulah dia bukit-bukit. Apa yang engkau mahu, sekiranya engkau mahu aku tangkupkan mereka dengan bukit Al-Akshbain itu, nescaya aku lakukan segera. Al-Akshbain adalah merupakan dua bukit yang datang dikenali pada hari ini sebagai Jabal Qubais dan juga bukit ataupun Jabal Qaiqa'an. Tapi bukan bukit yang kita nak tonjolkan dalam perkongsian ini. Yang kita nak tonjol sekali lagi doa baginda Rasulullah. Doa yang datang daripada jiwa hati yang luhur, bersih, murni. Untuk apa? Untuk manusia sempat menerima bekal kehidupan bagi menghadapi hari kematian. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diharapkan oleh beliau. Nabi berkata, sungguh apa yang aku harapkan ialah agar Allah mengeluarkan zuriat dari keturunan mereka itu, benih-benih yang akan menyembah Allah yang Esa tanpa pun mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam turut menyatakan, "Ya Rab, janganlah engkau memurkaiku di atas apa yang telah berlaku terhadap diriku daripada perbuatan kaum-kaum yang telah mengingkari seruanku. Semoga Allah memberikan benih-benih zuriat keturunan yang akan menjadi orang yang paling taat kepadamu dan tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu." Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah doa baginda sallallahu alaihi wasallam.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri episod yang ke-24 untuk kita berbicara satu lagi peristiwa yang begitu hebat, memberi kesan dan pelajaran kepada akal kita. Nantikan episod yang akan datang.
1: Ikuti pelayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Mak FM mempersonakan.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

Sebuah lagu nyanyian Turbo Again, dah pun 9.50 minit pagi. Baiklah, melangkah ke pukul 10 pagi bermakna saya Muruni Safinaza Abu Salim, Cikgu Muni, mengundurkan diri dahulu untuk pagi ini. Dan apa-apa terima kasih yang sembang-sembang santai di TikTok Melaka FM. Ya? Hari ini Kak Bos Benny kita masuk ke live TikTok Melaka FM, sembang-sembang santai dengan semua. Terima kasih. Dan tentunya, terima kasih juga pendengar-pendengar di frekuensi kami di RTM yang berkongsi tentang panggilan sebentar tadi. Tapi saya nak percaya yang terakhir ni daripada Mak Nap kita ni kan. Kata Mak Nap, Mak ada nama orang nama Nap ni ha, yang Mak kenal eh. Nap Sarom, Nap Pandi, Nap Jahit, Nap Warung, Nap Hamzah, Mak Nap atau Mama Nap. Ha, memang betul banyak nama Nap ni ya. Mesti semua nama Zainab. Saya agaklah. Terima kasih Mak Nap. Tapi apa pun yang untuk kita semua, kena ingat bahawa sebenarnya nama panggilan ni merupakan sesuatu yang mengeratkan silaturahim lah kepada kita semua tanpa mengira bangsa di Malaysia. Kerana dengan adanya nama panggilan ni, ia meruntuhkan sempadan kaum ya, mewujudkan psikologi kehangatan. Bila panggil tekan rasa lebih mesra kan. Selain itu, dia merangsang hormon kegembiraan dan kepercayaan dan juga konsep keluarga besar kita di Malaysia lah sebenarnya. Ha, kan? Kita panggil semua orang, kakak, abang, ha, macam kawan. Ha, tadi yang lupa, ha, gondong. Gondong ni panggilan kawan kepada rakan-rakan kita di Pahang. Ha, ni tadi habis semua kongsi dengan saya. Baik, selepas ini DJ Mala akan temani anda untuk Persona 10.2. InsyaAllah kita jumpa di lewat tu nanti. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: bermusik selama 1 jam Melaka FM.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusik, di tarik mentah.

0: Selamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi? Tempahlah sekarang. Hubungi Mr. Howe di talian 019-666-8989.

ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Kita dah masuk bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Jadi dah kibar jalur gemilang ke belum? Yang penting kibarkan bendera yang baharu ya. Bendera yang tak ada koyak dan pastikan dalam keadaan yang betul lah. Jangan terbalik pula . Jadi apapun saya doakan juga untuk anda semua, semoga dalam keadaan baik hari ini, semoga sihat-sihat selalu. Dan untuk peniaga-peniaga, saya doakan semoga dipermudahkan urusan anda, dilancarkan rezekinya ya, berganda-ganda hari ini insyaAllah ya. Dan apapun, terima kasih, kita dah masuk jam yang kedua untuk Persona 102 ni. Tadi dah kita layan lagu-lagu di Zone Music tanpa henti, semoga terhibur. Dan untuk jam ini saya nak terus tunaikan lagu-lagu permintaan anda, jadi cepat hantarkan sekarang dekat bilik hijau kami 0108061023, ataupun boleh singgah sekejap dekat live TikTok Melaka FM. Sekarang kita dah tengah live ni, boleh singgah sekejap sembang-sembang . Nak buat permintaan lagu pun boleh, komen je nama lagu, nama penyanyi, okay? Dan yang dah berada di TikTok live ni, terima kasih. Kita ada Saleh Rahman, dia kata nak buat permintaan lagu, boleh tak? Boleh. Takkan tak boleh . Dan juga lagi kita ada siapa lagi? Mama Yana, terima kasih. Tim LK1, terima kasih Kak Zaimua. Dan kita juga ada Nizam, Joker, Bujang Lapuk dan juga semualah yang berada di live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita layan dulu lagu ini, dan lagu-lagu permintaan anda akan menyusul selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

0: Bijak Laksana Tua, Berani Laksana Cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 11.10 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang masih lagi dalam perjalanan. Hati-hati ya. Dan apapun, terima kasih mendengar 102.3. Jom layan dulu lagu ini. Wajah Kekasih, Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Malaka FM, 18 jam sehari.
1: 11.25 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi. Hari ini cuaca pun baik je tengok eh. Cerah je. Jadi senanglah eh. Peniaga-peniaga nak jalankan perniagaan pun mudah, insyaAllah eh. Dan juga anda semua yang mungkin sedang bertugas di mana saja ketika ini, sektor kerajaan, sektor swasta. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Semoga semuanya baik-baik aja. Terima kasih. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil layan Melaka FM, semoga hilanglah mengantuk eh. Okeylah, jom kita nak terus layan lagi lagu-lagu permintaan pendengar kita. Terima kasih yang dah hantar dekat bilik hijau. Kita ada rakan kita yang pertama yang mula-mula hantar di tas, siapa yang tengok yang kat sini, Mak Jah. Mak Jah Iladin. Okey, katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam Mak Jah, nak dengar lagu ada yang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Yang Tenang. Katanya Mak Jah on the way nak pergi Bangi. Oh ya ke Mak Jah? Semoga selamat sampai. Okay Mak Jah, hati-hati. Dan katanya tak, lagu ditujukan khas untuk semua yang mendengar radio nombor 1 Orang Melaka ni. Katanya semoga terhibur dan semoga semuanya sihat-sihat selalulah. Terima kasih Mak Jah. Mak Jah, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tau. Okey, Pak Tua Serkam, terima kasih. Nak lagu apa sebenarnya daripada Fauzia Latif? Lagu ni ditujukan kepada isteri tersayang Pak Ibrahim, Zana Majid, Kak Long, Ziza, Kak Nani, Kak Bib, Mak Jah, Mak Long, Hawa, Mausu serta Cik Ma. Dan semoga kalian sihat selalu, berbahagia selalu di samping keluarga. Okey, terima kasih Pak Tua Serkam. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Rudy dari Changkat, Semantan. Nak dengar lagu daripada Noah ataupun Peter Pan lah eh. Bintang di Surga. Okey, kejap lagi menyusul. Dan juga kita ada Adini Osman. Nak dengar lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Nyanyian Aero. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Juga untuk isteri tersayang Puan Hamidah. Dan juga Puan Hajah Zainab. Juga untuk Rupiah Ahmad, Kak Mawar, Ismail, Saadia Markom, Nur Kamaria, Zed Pantun dan juga Fadil di Felda Kemasul, Pahang. Dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat-sihat selalu. Okey, okey. Jom kita layan dulu lagu ini. Dan juga menyusul lagu daripada Iwan Fals dan juga Niji, Pesawat Tempurku. Lagu ni permintaan daripada Alex. Khas untuk rakan-rakan setugasnya. Herman dan juga siapa ni? Endang. Semoga berbahagia selalulah. Semoga terhibur. Okey, jom kita layan dulu lagu ini daripada Linkin Park. Lagunya berjudul Paper Cut. Lagu ni permintaan daripada pendengar kita, namanya Joker. Terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan.

0: pagi ketika ini. Hai, selamat pagi. Baru saja berlalu daripada Fauzia Latif. Apa sebenarnya? Dan semoga terhibur hendaknya anda semua ya, yang mungkin sedang sibuk dekat dapur tu. Semoga semuanya lancar aja ya. Sambil-sambil layan lagu tu, nak masak apa semua, semoga semakin sedap lah. Okey, dan sebenarnya bulan kemerdekaan, pastinya banyaklah aktiviti ya, ataupun program-program yang akan berlangsung sepanjang bulan Ogos ini. Dan antaranya ada ekspresi Jalur Gemilang anjuran Japan dan juga Petronas, dan akan berlangsung di seluruh negara. Bermula di Perlis, kemudian di Kedah, di Pulau Pinang, Perak, Selangor, KL, kemudian akan ke Negeri Sembilan dan ke Melaka. Kalau di Negeri Melaka ni akan berlangsung di Ikeroh 3 ya. Jangan lupa Ahad ini 9 Ogos 2026 bermula jam 10 pagi. Jadi kepada anda semua yang terawal, 200 yang terawal je lah akan mendapat magnet Jalur Gemilang. Akan dapat magnet Jalur Gemilang. Senang sekarang ni, tak payah rosak-rosakkan kereta, nak pelekat-pelekat bagai, magnet je. Letak je dekat kereta dan pastinya akan melekat dengan baik dan nampak cantik je kan. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang. Hari Ahad ini 9 Ogos anda boleh dapatkan magnet Jalur Gemilang secara percuma. Tapi kena cepatlah, 200 yang terawal sahaja. Okay?
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari. Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Okey, pastikan satu rumah, satu Jalur Gemilang ya. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Lebih lagi baiklah. Hiasan cantik kan keliling rumah kan. Berkibar dengan megahnya kan. Yang pastinya kena bendera yang barulah. Tak nak lah yang tahun lepas yang dah koyak-koyak tu, tak nak. Okey, buang je. Yang baru, kita nak yang baru. Dan tolonglah ya, pasang baik-baik, pasang betul-betul. Jangan ada yang terbalik. Terbalik tu kadang-kadang disengajakan ke atau tak sengaja? Tolong ya, itu maruah negara kita Malaysia. Baik, teruskan bersama kami Melaka FM. Terimalah sayang cintaku seadanya.

Ya, masih lagi menerusi laguku untukmu di jam yang ketiga. Ya, terima kasih anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dah pun 12.08 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan ini makluman untuk anda, ya. Pesanan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Kepada anda, mak-mak ayah yang belum lagi menuntut MyKid, anak-anak anda datanglah segera untuk menuntut sebab katanya masih banyak lagi MyKid anak-anak anda tidak dituntut. Jadi ini amat-amat penting kepada anda yang belum lagi ambil MyKid yang dah siap tu, cepat datang segera. Kalau tak tahu caranya, boleh pergi ke Facebook Jabatan Pendaftaran Negara, ada QR di situ, imbas QR, dan tengoklah macam mana cara-caranya untuk anda semak dan sebagainya, okey. Dan juga tadi saya juga terbaca tentang kalau nak tukar nama. Contohnya kalaulah nama anda tu membawa maksud tak baik, masa mula-mula letak nama dulu tak fikir kan, asal cantik je letak, jadi sekarang mungkinlah dah tahu nama ada maksud yang tidak berapa enak, dan maksudnya tu boleh datang segera dekat Jabatan Pendaftaran untuk buat pertukaran nama mengikut syarat-syaratnya lah. Jadi kalau nak tahu dengan lebih terperinci, boleh ke Jabatan Pendaftaran dengan segeralah. Boleh tukar, jangan risau, jangan susah hati kalau nama tu macam tak berapa nak sesuai, macam Ahmad Albab tu kan, boleh tukar, boleh tukar. Jadi datanglah segera untuk buat semakan dan sebagainya mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, okey. Baik, jom kita terus layan lagu ini, permintaan rakan kita di bilik hijau tadi tu, semoga terhibur. Ini lagu daripada Peter Pan ataupun nyanyian Noah, Bintang di Surga. Terus bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakannya.

Laksana Tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

12.30 minit pagi, tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda ya. Yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih. Yang memilih untuk mendengar kami di RTM Click, terima kasih banyak ya. Dan anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, silalah muat turun sekarang. Sebab apa? Sebab anda boleh dengar Melaka FM di mana-mana saja. Pergilah negeri mana sekalipun, hujung dunia sekalipun, insyaAllah dapat dengar Melaka FM ya. Asalkan ada talian internet. Dan juga boleh tonton TV1, TV2 dan juga semua saluran TV RTM di satu aplikasi sahaja. Ya, jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Click. Okay? Baik, kita nak ke bilik hijau sekejap. Ramai lagi menanti ni. Lagu-lagu belum lagi saya tunaikan. Kita ada siapa tadi? Hajah Leila. Hajah Leila di Tangga Batu. Nak dengar lagu Winter Sonata versi Korea. Okey, kejap lagi saya cari. Dan juga daripada Abang Syah di Kampung Gadi Alor Gajah, nak dengar lagu daripada kumpulan Data Permaisuri, khas untuk isteri tersayang, sanak saudara di Melaka, pendengar-pendengar setia Melaka FM, alumni Sekolah Menengah Munshi Abdullah, dan juga semula yang sedang mendengar katanya. Terima kasih. Dan juga kita ada siapa ni? Latifah Singapura. Oh, dia hantar menu-menu tengah hari. Terima kasih. Terima kasih banyak eh, membuatkan saya terlio kat sini. Tapi lagu yang Cik Latifah minta ni tak ada lah. Mungkin boleh tukar lagu sekejap lagi eh. Okey, dan juga kita ada Pak Cik Rashid nak dengar lagu Basikal Tua, khas untuk isteri tersayang. Okey, kejap lagi. Dan juga kita ada Emma Mansur di Umbai, katanya Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada kumpulan May ataupun penyanyinya Yanzen Suci. Lagu ni khas untuk semua. Semoga terhibur. Okay. Dan lagi okay, Rudy, terima kasih Rudy dah dengar lagi lagu permintaan dia tadi tu. Saya dah tunaikan lagu Bintang di Surga tadi tu. Semoga terhibur okay. Dan juga kita terima daripada Rokiah Teratai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya pantun. Hari ni kita tak ada pantun. Petang nanti ada pantun insyaAllah. Sekarang tak ada. Tunggu petang nanti, okay? Siapa nak berpantun, tunggu petang nanti bersama dengan DJ SS. Alright. Dan juga lagi. Siapa lagi? Ya, dah habis. Okay, jom kita terus layan lagu-lagu permintaan yang berikutnya. Ini dia. Yang pertama saya nak tunaikan daripada kumpulan Data. Lagu menjadi kegemaran ramai. Ditujukan kepada suri hati, surah hati mereka. Ditujukan kepada permaisuri-permaisuri hati mereka. Tujuh lagu je buat apa? Buktikan. Okey, terus dengan Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Sen, nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan Common Sen,
0: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan Common Sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

12.46 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin sedang menantikan nak makan tengah hari tu. Selamat menjamu selera sekejap lagi. Tapi kalau ada tugasan-tugasan tu, habiskan dulu. Jadi apa pun, teruskan bersama kami di Melaka FM. Sebentar lagi berita, teruskan bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: Sama dengan kami di Melak FM 102.3.
1: El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 102 edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1:20 tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

akan diminta dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Taala berfirman, Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukan. Jadi Imam Khatabi mengatakan hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim dengan baik pula. Hendaklah kita memastikan akhlak yang lahir daripada diri kita ni akhlak yang mulia, akhlak yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, terasa hati ataupun orang lain merasakan tertekan dengan peribadi ataupun akhlak yang kita ada. Mudah-mudahan akhlak yang mulia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Assalamualaikum, hai, selamat tengah hari. Kembali menerusi Coconut Shake dulu. Dan macam biasalah, tengah hari ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti. Bukan seorang tapi dua orang hari ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azri bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM Zon Selatan. Dan juga seorang lagi bersama dengan Encik Muhammad Farhan bin Abu Talib, Ketua Unit Promosi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar kedua-duanya?
2: Baik,
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam kembar eh?
2: Macam tapi bukan
1: Baik. Jadi apa pun, terima kasih sudi melapangkan masa bersama kami tengah hari ini. Dan kita nak bercakap tentang Karnival Gelombang Madani Masjid Tanah. Jadi tuan mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan objektif utama penganjuran program ni. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Malang, tim teknikal Melaka FM dalam sembang coconut.
1: Coconut shake dulu.
3: Coconut shake dulu. Lepas coconut shake apa?
2: Kuih keria.
1: Mana lagi?
3: Melaka lah. Okay. So, terima kasih atas ruang ini untuk kami war-warkan program yang akan kami laksanakan insyaAllah di Masjid Tanah pada 7 Ogos hari Jumaat. Bermula daripada 7 pagi
1: esok sehingga,
3: besok pagi
1: berlangsung.
3: Sehingga 7 petang. Baik. Dan juga tempatnya di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka. Untuk program ni kami sasarkan seramai 3,000 ke 5,000 orang pengunjung.
1: Baik.
3: Akan hadir memenuhi program itu tersebut dengan berbagai acara-acara yang kita sediakanlah. Antara lain, objektif kita adalah utamanya kita nak mendekatkan kerajaan dengan rakyat. Itu yang paling penting. Kalau kita tengok dalam elemen madani itu, ada kesejahteraan, kemampanan dan sebagainya.
1: Betul.
3: Jadi nilai ihsan tu kita nak angkat turun ke masyarakat, mendekati masyarakat bersama dengan agensi-agensi lah. Agensi-agensi yang boleh dekat dan menawarkan khidmat kepada kepada rakyat. Selain daripada itu, objektif lain kita mengadakan program ni ialah untuk kita memperkenalkan dasar-dasar kerajaan, inisiatif kerajaan, kan? Untuk kita terangkan kepada komuniti setempat bahawa sebenarnya ada inisiatif yang boleh mereka dapatkan. Dan pada program tu juga kami nak tunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya ada menawarkan inisiatif-inisiatif ataupun jualan-jualan. Kami ada buat jualan rahmah,
2: jualan rahmah.
3: Jadi di situ nanti komuniti setempat boleh ambil peluang. Dan kita nak kan bahawa adanya hubungan baik antara kerajaan dan komuniti setempat tu.
1: Terutamanya komuniti Masjid Tanah lah.
3: Ada interaksi tu.
1: Jadi itu antaranya lah objektif utama penganjuran program ni. Tapi kita nak tahu juga, tadi dah sebut ada jualan madani. Selain pada tu, ada lagi tak aktiviti-aktiviti lain?
3: Mungkin cikgu boleh
2: cerita. Untuk aktiviti-aktiviti lain, semuanya menarik. Tak ada yang tak menarik.
1: Itu yang kita nak tahu.
2: Sampai petang. Betul. Daripada pagi kita akan adakan sarapan rakyat. Sarapan rakyat percuma saja. Datang makan, beraktiviti.
1: Jom nak tahu makan apa tu?
2: Makanan macam biasa, sarapan pagi kita. Orang Melayu, orang Cina, orang India pun ada makanan yang kita dah khaskan untuk mereka. Bukan sahaja satu kaum, tapi semua kaum yang ada lah, yang dominan lah. Baik, seterusnya kita ada jualan rahmah daripada pagi. Jadi boleh dapatkan barangan basah. Dan juga kita ada panggil LKM untuk dapatkan ikan dengan harga yang lebih murah lah. Dan jualan basah mungkin akan sampai pada pukul 11 pagi saja. Dan selepas itu akan ada, daripada pagi itu juga akan ada jual barang-barang kering, contohnya minyak, contohnya gula dan sebagainya.
1: Keperluan
2: ada juga
1: lah.
2: Keperluan. Dan kita ada juga pagi tu senam robik. Senam robik bersama dengan masyarakat di bawah Parlimen Masjid Tanah. Dan seterusnya kita ada pertandingan e-sport yang akan berlangsung. Dan peserta semua sudah ada dan telah bersiap sedia untuk bertanding pada esok hari. Dan pada pukul 9 pagi kita adakan slot bersama Akademi Kenegaraan Malaysia. Negeri Melaka punya. Untuk ceramah kita akan melibatkan rakyat. Dan juga sebab ini patriotisme, masuk bulan Ogos, bulan kemerdekaan. kan.
1: Betul.
2: Jadi kita panggil juga pelajar-pelajar sekolah untuk mereka meningkatkan lagi atau menaikkan semangat patriotisme dalam diri mereka.
1: Terbaik tu.
2: Okay. Ha, 10 pagi. Yang ini yang orang tunggu-tunggu 10 pagi.
1: Ada apa
2: jabutan
1: tu?
2: Bertuah.
1: Alamak.
2: Ha, 100 sesi yang awal 100 hadiah.
1: Wow.
2: Okey, untuk pengetahuan semua, cabutan bertuah ini ada 360 cabutan yang akan dibuat.
1: Okey.
2: Dan pelbagai hadiah terutamanya ada 6 buah motosikal.
1: Motor.
2: Ya, motosikal.
1: Menang motor.
2: Dan kita ada 5 buah basikal elektrik dan juga pelbagai barang-barang elektrik yang lain. Memang ada TV, ada mesin basuh, ada macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. Takkan tak menang kan 360 hadiah. Okey. Baik, lepas tu kita akan ada pukul 11 kita akan ada nyanyian daripada artis jemputan kita, Ira Milpan. Akan melindangkan 2 buah lagu sebelum kita berhenti rehat makan tengah hari. Makan tengah hari bersama rakyat. Masih ada lagi makan tengah hari. Pukul 12 tengah hari itu kita akan bermula sehingga pukul 1 kita akan berhenti rehat untuk solat Jumaat. Okey, sebab hari itu adalah hari Jumaat dan 2:30 petang kita akan bermula semula dengan kehadiran 2,000 penerima sumbangan.
3: Sebelum tu, cikgu. Makan tengah hari tu
2: percuma. Makan tengah hari percuma.
1: Oh, pada
2: hari tersebut pagi sampai ke petang makan percuma. Tak perlu bawa duit, bawa diri saja.
1: Masya-Allah. Bawa duit nak beli barang je.
2: Untuk orang parlimen macam
1: tanah. Okey.
2: Tapi kalau Melaka nak datang apa salahnya? Hadir duduk lain parlimen lain. Dijemput hadir sekali. Baik, untuk astronya selepas 2:30 petang kita akan ada 2,000 penerima sumbangan yang akan hadir dan kita akan sampaikan juga pertandingan mewarna kanak-kanak. Pagi tu ada pertandingan mewarna kanak-kanak. Minta maaf, 2:30 petang ni pertandingan mewarna kanak-kanak baru bermula. Minta maaf, bukannya penyampaian hadiah
1: dah selesai makan apa semua.
2: Pertandingan mewarna, pertandingan mewarna.
1: Okey.
2: Seronoknya pukul 3 petang kita akan ada artis jemputan, Datuk Jamal Abdillah. Kita panggil Datuk Jamal untuk menyanyikan sebuah lagu dulu. Okey, untuk 3:30 petang sementara menunggu yang amat berhormat Perdana Menteri kita sampai. Dan juga Ira Milfan juga akan menyanyikan 2 buah lagu. Okey, dan masih lagi yang menunggu cabutan bertuah 160 hadiah pada pukul 3:30
1: pagi petang. 300 lebih.
2: Pagi 100.
1: Ada
2: 3:30 petang ada 160 hadiah lagi.
1: Okey, pagi ada, petang ada.
2: Ya, pagi ada, petang ada lagi. Belum ada lagi tu.
1: Wow.
2: Okey,
1: menarik ni.
2: Menarik, memang sangat menarik. Okay. Kita akan ada penyampaian hadiah mewarna kanak-kanak kemas yang melibatkan 200 orang pelajar kemas Parlimen Masjid Tanah. Baik, pada 4 suku petang ketibaan VVIP kita. Kita akan ada Tuan Adam Adi bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi. Kita akan ada YB Adli bin Zahari, Timbalan Menteri Pendidikan. Dan juga tak mungkin tak bukan Ketua Menteri Melaka kita
1: mesti
2: pun
1: ada.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof, bersama dengan adun di bawah Parlimen Masjid Tanah.
1: Baik.
2: Ada 5 buah adun. Okey, dan seterusnya ada persembahan sementara menunggu Perdana Menteri sampai, ada lagi satu persembahan. Persembahan nyanyian Dani Kurama. Kita panggil orang muda. Sebab mungkin dekat yang datang mungkin ramai anak-anak muda.
1: Betul.
2: Okey, kita ada Dani Kurama untuk menendangkan lagu sementara Perdana Menteri kita sampai. Okey, dijangkakan pada 4:30 petang kita ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar.
1: Baik.
2: Bersama dengan konvoi lebih kurang 500 buah motosikal.
1: Adakah
2: yang akan mengiringi Perdana Menteri kita.
3: Pelbagai jenis motor lah.
1: Okey, 500
2: buah.
1: Baik. Banyak
2: akan berkonvoi bersama-sama dengan Perdana Menteri untuk datang ke tapak program.
1: Mantap ni orang Masjid Tanah ni.
2: Mantap semua, yang terbaik. Jadi suruh Datu macam biasa kita akan ada nyanyian lagu negaraku, lagu negeri Melaka, baca doa, tayangan montaj Gelombang Madani dan juga ucapan perasmian. Ini kemuncaknya. Perasmian yang amat ucapan perasmian yang amat berhormat Perdana Menteri.
1: Baik.
2: Dan kita ada gimmick perasmian sikit. Satu akan ada penyampaian bantuan kepada sekolah pondok. Dan juga bantuan kepada 3 wakil ni. Tiga wakil ni. Dan juga ada pemenang, 3 pemenang cabutan bertuah yang utama. Kita akan bagi dulu.
1: Sebelah pagi.
2: Ni sebelah petang 3 pemenang pemenang cabutan bertuah yang utama lah. Maknanya motosikal kita bagi dulu 3.
1: Baik.
2: Sebab Perdana Menteri sampai tu kita bagi dulu 3.
1: Bagi dulu.
2: Motosikal. Lalu tu seronoknya kita akan ada nyanyian lagi.
1: Datuk
2: Jamal Abdillah nyanyi lagi.
1: Dahsyat.
2: 2 buah lagu kita minta Datuk Jamal nyanyi. Dan seterusnya kita akan ada sesi fotografi dan jamuan minum petang. Jamuan minum petang pun percuma, tuan-tuan. Semua boleh datang
1: dari pagi sampai ke petang.
2: Dari pagi sampai ke petang.
1: Percuma.
2: Bawa diri sahaja.
1: Yeah.
2: Okey, satu lebih kurang 5 suku petang. Perdana Menteri akan bergerak balik selepas minum petang. Dan penyampaian sumbangan yang 2,000 orang tu akan di

0: lagi hadiah. Baik. Kita habiskan semua hadiah tu. Mm-hmm. Okey, dan lebih kurang sebelum maghrib pukul 7 petang kita akan selesai program kita Gelombang Madani Masjid Tanah 2026.
1: Ya, okay, baik, mantap program-program apa ni, pengisiannya cukup menarik. Betul. Jadi anda yang berada di Masjid Tanah terutamanya, dijemput hadir ramai-ramai esok ya, bermula pagi sampai ke petang lah. Okey, jangan lepaskan peluang menang motor nanti. Okey, kita nak tahu lagi sedikit berkaitan dengan Carnival Gelombang Madani Masjid Tanah ni. Sekejap lagi kita layan dulu lagu daripada salah seorang tetamu jemputan lah, penyanyi jemputan. Bersama dengan Jam Abdillah sekejap lagi. Teruskan bersama kami, Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Encik Lulu, Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Baik, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.49 minit tengah hari. Kita bersama dengan dua orang tetamu tengah hari ini. Bersama dengan Encik Muhammad Azri bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Community JCOM Zon Selatan. Dan juga Cikgu Muhammad Farhan bin Abu Talib, Ketua Unit Promosi. Tadi kita dah tahu sedikit ya, berkaitan dengan Karnival Gelombang Madani Masjid Tanah. Mantap. Macam-macam program menarik berlangsung. Jadi kita tadi pun dah disebutkan, ada kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul, Perdana Menteri Malaysia. Kalau kata PM dah turun, maknanya program ni program besar ni.
2: Ya, sangat besar.
1: Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai pengisian melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga apa signifikannya kehadiran beliau. Silakan.
3: Saya sebut signifikan dulu, Puan.
1: Boleh.
3: Untuk pengetahuan Puan, sepanjang tempoh 3 tahun pemerintahan Kerajaan Madani, ini adalah kali pertama Perdana Menteri turun ke Parlimen Masjid Tanah. Jadi rebut peluang ni, kita terus mendekati Perdana Menteri. Inilah masanya kita nak bersalam, kita nak berjumpa dengan Perdana Menteri.
1: Lebih dekat lagi.
3: Lebih dekat lagi dengan kita boleh kalau kita tengok pernah berinteraksi dengan lebih baik dengan Perdana Menteri kita lah. Dan bila Puan sebut kenapa pilih Parlimen Masjid Tanah ni, sebab jelah kalau kita tengok Parlimen Masjid Tanah ni, dia adalah parlimen yang kita sebut di luar bandar. Kalau kita tengok elemen madani tu, sekali lagi saya sebut berkaitan dengan nilai ihsan yang ada pada Perdana Menteri ni, nilai ihsan yang ada pada kerajaan ini, kita nak tengok dan santuni sendiri apa sebenarnya yang berlaku di kawasan, terutamanya di luar bandar. Kalau cikgu nak tambah lagi.
2: Baik, saya terlupa. Untuk pengunjung-pengunjung yang hadir, kita akan bagi baju percuma.
1: Macam cikgu pakai ni.
2: Macam saya pakai sekarang ni, baju percuma. Jom jumpa Anwar. Mana kita nak jumpa Perdana Menteri kita dengan lebih dekat. Nak santuni Perdana Menteri, nak berjumpa, nak bersalam, bukan mudah. Kita nak jumpa pemimpin nombor satu negara. Beliau dengan jadual yang padat sanggup turun ke Masjid Tanah untuk bersama-sama dengan rakyat di Parlimen Masjid Tanah.
1: Baju percuma, makan percuma, segala-galanya percuma lagi.
2: Bawa balik hadiah saja.
1: Hadiahnya menang motor dan sebagainya. Okey, jadi itu antara kemuncaknya lah bersama dengan Perdana Menteri. Dan juga mungkin 2,000 pengunjung akan hadir nanti. Mungkin ini merupakan satu pengisian yang cukup bermakna. Mungkin boleh kongsikan inisiatif program.
2: Bukan 2,000 pengunjung, 2,000 penerima sumbangan. Kita anggarkan kemuncaknya nanti pada sebelah petang tu mungkin ada dalam 5,000 orang yang akan bersama-sama dengan kita dan juga Perdana Menteri pada sesi petang nanti.
3: Dan kita harapkan juga, Puan, ada pengumuman yang menarik.
1: Itu yang nak dengar.
2: Ada sesuatu untuk
3: sesuatu yang akan diumum untuk rakyat Masjid Tanah. Mungkin ada, kita tak tahu, tapi kita nantikan sama-sama.
1: Mungkin
3: ada pengumuman-pengumuman penting yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tersebut.
1: Selalunya PM akan turun Melaka, khas untuk semua negeri Melaka, tapi ini khas untuk Masjid Tanah sahaja. Hebat orang Masjid Tanah. Okey, jadi ada penerima sumbangan juga seramai 2,000 orang. Okey, jadi apa pun kita harapkan semoga perjalanan program ni akan terus berjalan lancar. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Mungkin nak ambil peluang ni untuk bagi pesanan dan sebagainya. Silakan.
3: Mungkin Cikgu Farhan dulu.
2: Okey, untuk rakyat di kawasan Parlimen Masjid Tanah, datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai daripada pagi sampai ke petang tu, kerana pelbagai aktiviti menarik dan juga hadiah untuk dibawa pulang. Datang tangan kosong, balik penuh tangan. InsyaAllah. Dan penuhkan perut juga di sana. Jangan lupa makanan semua percuma.
1: Semua sedap-sedap.
2: Semua sedap-sedap. InsyaAllah.
3: Dan kesempatan ni juga, Puan, kami ucap terima kasih kepada pihak RTM, kepada semua agensi yang terlibat, terutamanya Pejabat Pembangunan Negeri. Yang paling mustahaknya ialah setiausaha pejabat, setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang memilih Masjid Tanah ni, terutamanya Dato' Azman Abidin sebagai penasihat kepada program ini, yang sentiasa rapat dengan kami untuk memastikan bahawa program ini berjalan lancar insya Allah. Dan mohon insya Allah besok kita ramai-ramai kita penuhkan Masjid Tanah dengan gelombang Madani Masjid Tanah.
1: Gelombang Madani Masjid Tanah. Jadi kepada seluruh rakyat negeri Melaka juga dijemput hadir ramai-ramai. Bukan sekadar di Masjid Tanah sahaja kan. Tapi yang paling penting seluruh warga Masjid Tanah datanglah ramai-ramai esok ya. Akan bermula seawal pagi. Okey, jadi kita nak tengok sekejap lah dekat TikTok ni ramai ni.
2: Okay. Ramai. Ada yang tanya tu.
1: Kita betul, ada Fatimah Emma.
2: Betul ke
1: mantap.
2: Untuk orang Masjid Tanah saja? Tidak, datanglah orang Melaka dari seluruh pelosok negeri Melaka. Semua kalau boleh datang, datang.
1: Ramai-ramai.
2: Ya, ramai-ramai. Kita meriahkan lagi.
1: Dan ada Nan. Guru, jangan lupa bawa baju saya.
3: Guru.
1: Guru. Okey, dapat baju percuma juga macam cikgu pakai. Boleh tengok dekat TikTok.
2: Ada gambar ada yang membawa Perdana Menteri dan juga di belakang jom jumpa Anwar dan Perdana Menteri kita.
1: Color apa lagi ada?
2: Color setakat ni color merah.
1: Merah
2: sahaja.
1: Menyala.
2: Merah menyala.
1: Okey, Asyah, terima kasih. Mantap. Dia kata, mantap Bos Asri. Maksu cantik, terima kasih. Ad, terima kasih. Terbaik katanya. Adinda, mantap Pak An. Tahniah Encik Asri. Mantap semula. Semua.
2: Yang
1: semua
2: terbaik,
1: sekali.
2: InsyaAllah.
1: Menyokong lah. Okey, terima kasih banyak semua yang berada di live TikTok. Dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Asri bin Ibrahim, Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Zon Selatan. Dan juga Cikgu Muhammad Farhan bin Abu Talib,
2: ketua unit
1: promosi.
2: Tapi sebelum tu boleh?
1: Boleh.
2: Sebelum tutup, saya orang Melaka, kita bagi satu pantun.
1: Boleh.
2: Okey. Orang Melaka mesti ada pantun. Mana tak ada.
3: Saya kena tanah balik, saya tinggal kat sini.
2: Baik, kain songket tenunan lama dipakai megah di raya kini. Setakat ini perkongsian bersama. Kita jumpa nanti di gelombang Madani.
1: Esok harinya dia datang ramai-ramai. Okay. Baik, jadi apapun terima kasih sekali lagi dan insya-Allah penyumur kita jumpa lagi. Dan kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM. Kita tutup dengan lagu Ira Milpan sebelum anda semua jumpa esok dekat Masjid Tanah. Dan selepas ini rakan tugas DJ SS akan temani anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.
3: Salam, terima kasih.
0: Dulu, Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kekenal Syekh Dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati dan adil dalam menyelesaikan sesuatu yang rumit.
1: Contoh ayat.
2: Doktor itu mencabut gigi pelanggannya dengan berhati-hati seperti menghela rambut di dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan terserak agar pelanggannya tidak berasa sakit.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat, bertemankan SS Sofia G. Mamat Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang ini akan menemani anda untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026. Dan apa-apa, selamat kembali menyambut tugasan buat yang sedang bekerja, dan semoga urusan anda pada petang ni dipermudahkan, kekal bersemangat dan juga sentiasa ceria. Baik, kejap lagi tepat jam 3.05 minit petang, seperti biasa dalam segmen Persada Pantun kembali menemani anda dengan tema untuk petang ini, Semangat Merdeka Jiwa Malaysia, bersama dengan Long Ashraf. InsyaAllah akan menemani anda kejap lagi. Kalau anda ada yang nak berpantun bertema ke semangat patriotik, perpaduan cinta kepada negara ataupun keindahan Malaysia, jom kongsikan bersama dengan kami. Anda boleh hantarkan kiriman pantun anda melalui di bilik hijau 010-806-1023 ataupun menembusi dua talian konti Melaka FM untuk jam yang kedua nanti, 0628244777, 0628433377, bukan sekarang tapi jam 3.05 minit petang nanti, okey? Dan terus setia bersama dengan kami dalam Zon Muzik Tanpa Henti.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Kira ni, kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa, asyik aku je yang kena.
1: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa, wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar, meringankan

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 38 minit petang. Selamat petang Bu Ana yang masih lagi setia menemani kami ketika di waktu ini 102.3 maupun menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Dan SS tak berkeseorangan hari ini. Tapi sebelum tu, burung terbang pelbagai cara. Terbang rendah mencari arah. Assalamualaikum pembuka bicara. Persada pantun kembali meriah.
1: Ambul.
0: Terus sambut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Tuan Hamba.
1: Ya Tuan Hamba.
0: Ya.
1: Apa khabar?
0: Sehat adanya.
1: Baik.
0: Kita ingat hari ini kita sedondon. Tapi tidak rupanya.
1: Ya, tidak rupanya.
0: Sebab apa? Malam tadi
1: Mimpi tak sama.
0: Suara siapakah itu? Bunga melor harum mewangi. Bersiram disiram embun di waktu pagi.
1: Ya.
0: Bersama Alung Ashraf menemani. Semangat merdeka jiwa Malaysia tema diberi. Itu untuk hari ini.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Pokok sena suburnya pohon. Tumbuh tepi pokok dahlia.
0: Amboi.
1: Kembali kita di Persada Pantun.
0: Ya.
1: Semangat merdeka jiwa Malaysia.
0: Ya, kita dah masuk bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Semangat berkobar-kobar long.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Berkobar-kobar eh?
0: Ya,
1: macam mana tunjukkan semangat yang berkobar-kobar tu?
0: Itu maknanya bendera berkibar-kibar.
1: Oh, bunyi macam tu eh?
0: Bunyi dia macam tu. Dia macam tu.
1: Macam kita api ya?
0: Tak. Cucu. Kita api. Itu buat anak-anak, adik-adik kita yang kecil kan. Cucu. Kita api eh.
1: Jom, kita start.
0: Okey, jom. Kata Alunya hari ini nak terus ramai yang menghantarkan di bilik hijau eh. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan jugalah. Yang mana yang nak hantarkan terus di bilik hijau 010-806-1023 ataupun menembusi dua talian konti mesra kami 0628244770 0628433377. Yang ni kita nak terus saja kiriman yang pertama, kiriman daripada Abang Moftar dari Shah Alam.
1: Abang Moftar.
0: Okey, syaratnya macam biasa, 4 kerat, tak nak 2 kerat dan maksimumnya 2 pantun.
1: Betul.
0: Okey. Okey, Abang Moftar kita, pokok nangka pohon peria. Tanaman tebu dibuat gula. Semangat merdeka warga Malaysia. Jaga ilah sebelum dijajahi semula.
1: Betul. Apa petik buah mas taruh di raga. Buahnya pula berbentuk bulat.
0: Amboi.
1: Sama-samalah kita menjaga.
0: Betul.
1: Supaya Malaysia aman berdaulat.
0: Ya, kita nak ke dijajah seperti dahulu.
1: Itulah. Tapi sebab pasal penjajahan ni, mungkin ada yang akan pantun-pantun. Kita tengok macam mana. Penjajahan bentuk baru pula.
0: Mesti ada long eh.
1: Mesti ada.
0: Kat sinilah kita nak belajar long.
1: Ya, jom.
0: Okey, pantun yang kedua long eh. Pergi ke pekan membeli kapas.
1: Ya.
0: Untuk diguna semasa cedera. SS ada, SS boleh tolonglah buatkan tolong.
1: Cedera eh?
0: Jaga kemerdekaan, jangan terlepas. Mahal harganya jasa perwira.
1: Betul. Duduk-duduk di tepi anjung.
0: Ya.
1: Duduk-duduk di tepi anjung. Sambil menganjam simbaku raga.
0: Ya.
1: Jasa pahlawan kenalah sanjung. Menghalau penjajah dari negara.
0: Betul. Itu tepat sekali.
1: Ya.
0: Dan kita pun kenalah, orang kata, kita sendiri kenalah, orang kata, terapkan perpaduan tu.
1: Ya, jati diri.
0: Tunjukkan semangat kita, semangat patriotik kita, kibarkan jalur gemilang.
1: Betul.
0: Itu salah satu cara sebenarnya.
1: Ya.
0: Okey, pantun yang seterusnya, long eh.
1: Ya.
0: Kiriman daripada Noh Kacak, long. Ini adalah kita punya pendengar baru.
1: Pendengar baru?
0: Ya.
1: Dari mana Noh Kacak
0: ni? Di TikTok. Melalui TikTok. Tu dia Kak Zura Juju dah hadir. Terima kasih yang sharekan live kami.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, share banyak-banyak.
1: Halo, halo, dengar tak? Noh Kacak kata suara tak jelas. Romantik now. Halo, halo.
0: Itu salah tu hamba lah. Romantik tiba-tiba kan mentang-mentang lah. Apa bunga di sebelah.
1: Itulah.
0: Dia jadi romantik.
1: Behave hari ni, behave.
0: Yalah, macam SS pula tak tahu duduk diam.
1: Tak boleh nak memancak hari ni. DJ SS je lah memancak hari ni.
0: Tak boleh. SS kan pemain simpanan.
1: Hari ni kita jadi pemain utama lah.
0: Okey, okay, SS cubalah.
1: Silakan.
0: Tapi dalam mimpi lah. Okey.
1: Tak betang, Zura.
0: Okey, kiriman daripada Noh Kacak. Ada satu pantun saja.
1: Yeah.
0: Pucuk paku di dalam raga.
1: Mm-mm.
0: Masak lemak cili padi.
1: Yeah.
0: Jasa pejuang wajib dijaga.
1: Uh-uh.
0: Kemerdekaan ini kita sematkan dalam hati.
1: Cantik.
0: Masya Allah, cantik pantunnya.
1: Betul. Itulah orang kata, ayam berkokok di atas reban, berkokok pula di waktu pagi.
0: Amboi.
1: Pejuang bangsa banyak berkorban. Pejuang bangsa banyak berkorban. Mm-mm. Jangan sampai dijajah lagi.
0: Ya, kita tak nak. Kita dah rasa macam Masya Allah aman damai je kan.
1: Betul.
0: Kalau tidak, saya tak jumpa Along.
1: Betul, tak ada pesanan pantun.
0: Ya, tak ada pesanan pantun. Betul. Okey, kiriman daripada J. Betul, kita laju hari ni.
1: Laju.
0: Sebab sebelum ni seramai 20 orang yang menghantar kat kita. Mm-hmm. Setiap seorang 2 rangkap.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi kita nak cubalah nak tunaikan permintaan diorang ni. Kiriman daripada J. Joker. Kalau berdentum, guruh di angkasa.
1: Oh.
0: Berlindunglah, jangan di luar. Kalau sungguh cintamu pada negara, zahirkanlah ia. Usahlah berdegar-degar.
1: Berdegar-degar?
0: Ya. Yeah.
1: Berdegar-degar, eh?
0: Ya, yeah, jangan berdegar-degar. Daripada J.
1: Itulah. Tengah laman. Anak angsa si anak itik.
0: Ya. Yeah.
1: Anak angsa si anak itik. Bermain-main di waktu senja. Tunjukkanlah semangat patriotik.
0: Ya. Yeah.
1: Sanggup berkorban apa sahaja.
0: Sebelum kita berkorban, kita kenalah tunjukkan semangat kita.
1: Yeah.
0: Macam-macam semangat. Sekarang ni kalau kata nak kibarkan jalur gemilang di mana-mana.
1: Betul.
0: Boleh letak di kenderaan dan sebagainya. Sekarang ni zaman moden, tekan je.
1: Yeah.
0: Pelbagai bilik akan datanglah. Orang kata yang kita order tu.
1: Betul cikgu.
0: Betul cikgu.
1: Hari ni SS macam cikgu.
0: Ya ke? Ha. Oh, tiba-tiba kan? Tiba-tiba Alun behave hari ni.
1: Dia jadi mentor hari ni.
0: Ya, tiba-tiba sebab Alun dah behave. Okey.
1: Silakan.
0: Pantun yang kedua kiriman kepada J.
1: Ya.
0: Tinggallah tetap sang pengembara. Diamnya kekal sudah betah. Berkibarlah wahai panci negara. Di gerhayu tanahku, moga berdirinya gagah. Dia kata, okey.
1: Ya, apa? Terbang tinggi si burung helang. Terbang pula menuju selat.
0: Ya. Yeah.
1: Panji negara jalur gemilang. Berkibar megah negara berdaulat.
0: Oh, bersemangat hari
1: semangat.
0: Ni.
1: Semangat!
0: Semangat!
1: Semangat! Merdeka! Bukan merdeka, dengan merdeka
0: tu. Ya, merdeka.
1: Merdeka!
0: Contohnya apa, Long? Kalau nak buat pantun merdeka, contohnya, kalau yang susah sangat nak cari pembayang tu, merdeka salah satunya hari tu, motokar,
1: tembika. Banyaklah.
0: Jangan salah faham.
1: Kalau K tak ada pun, lain pun boleh.
0: Ya, jangan salah faham. Kadang dia orang ingat R dengan R. Contoh tembikar. Tembikar kan R kan? Kita boleh gunakan.
1: Sebab dia punya bunyi tu sama kan.
0: Yeah.
1: Sebab jangan kata atas tu petik mari bunga cempaka, lepas tu bawah tu pula sama-sama sambut merdeka, tak boleh.
0: Merdeka bukan merdeka. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Yeah.
1: Orang Melaka pun tak sebut merdeka.
0: Mana lagi?
1: Melaka le.
0: Okey, itu kiriman pada J. Seterusnya SS nak bacakan lagi kiriman daripada orang dari Terengganu lho. Kak Noraini dari Terengganu.
1: Wah, macam pendengar baru je ni.
0: Okey, salah segmen lom.
1: Salah segmen.
0: Sebab Kak Noraini minta lagu. Okey, katanya nak lagu penyanyi pada kita tak ada permintaan lagu.
1: Yeah.
0: Waktu ni untuk permintaan pantun.
1: Kita hanya meminta pantun untuk dijual dan kita membeli saja.
0: Baik. Okey, seterusnya ni kita nak kongsikan kiriman pada Kak Nani Pelangai .
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Kak Nani Pelangai ni, wah, banyaknya pantunnya hari ni. Hmm. Kenapa diberi 4 rangkap?
1: Ya, yeah, kita ambil 2 je.
0: Kita ambil 2 je. Okey. Copy paste. Okey, tak apa. Makna ni, kain ditemu semakin laki.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, salah ni. Kain ditenun semakin laku. Patutlah ada copy paste.
1: Typo. Oh, typo.
0: Kain ditenun semakin laku. Benang seikat dibuat baju. Selamat Hari Kebangsaan Negaraku. Semangat yang ku kuat bertambah maju.
1: Apa ni? Ambil durian banyaknya pangsa. Apa ni? Ambil durian banyaknya pangsa.
0: Baik.
1: Apa tumbuh pula tepian paya. Walaupun kita berlainan bangsa, tapi sama-sama cintakan negara.
0: Tak kira lah Long eh, pelbagai warna kulit kan. Walaupun SS cerah, Long gelap sikit, walaupun pada warna sama, tak apalah, kita claim lebih sikit Long eh. Kita tetap bersama-sama.
1: Ya, yeah. Long sawar matang.
0: Ya, yeah. SS putih melepak.
1: SS sawar belum matang lagi.
0: Okey. Okey, pantun yang kedua Long eh. Jelajah jauh ke samudra. Kerana asrat ingin meneroka. Curahkan taat setia pada negara. Agar negaraku terus merdeka. Yang ni kita ada satu contoh Long.
1: Macam mana tu?
0: Merdeka dan juga meneroka. Meneroka ke meneroka?
1: Dia kalau pantun ni, kita selalu pakai bahasa Johor Riau.
0: Okey.
1: Dialek Johor Riau.
0: Okey.
1: Kita pantun, kita jaranglah bahasa baku. Sebab kalau bahasa baku ni, kita banyak gunakan dalam sajak.
0: Betul.
1: So, kan? Bangsa meneroka. Malaysia sememangnya berjaya.
0: Kita itu contoh.
1: Kalau sajak, kita tak boleh sebut bangsa Malaysia sebenarnya berjaya. Itu dah sajak, tak boleh.
0: Ya, yeah, kalau
1: tapi
0: pantun,
1: kita pakai dialek Johor Melayu Riau.
0: Baik.
1: Johor Riau lah, Johor Riau. Sama lah dalam Donang Sayang ke lagu asli, kita tak pakai bahasa baku.
0: Betul.
1: Jadi kalau meneroka tu kan, kita tak cakap meneroka.
0: Okey, so
1: itulah sini, itu satu contohnya lah kan.
0: Satu contoh dia, Along kena perbetulkan Long. Jelajah jauh ke samudra kerana asrat ingin meneroka. Curahkan taat setia pada negara. Hargakan negaraku terus merdeka.
1: Tukarkan yang bawah tu, bawa dagangan berisi tembika.
0: Okey. Jelajah jauh ke samudra. Samudra. Bawa dagangan
1: Berisi tembika.
0: Berisi tembika. Curahkan taat setia pada negara. Agar negaraku terus merdeka. Silakan tuan hamba.
1: Nampak tak? Samudra kan?
0: Ya,
1: samudra dengan negara pun tak boleh juga.
0: Kena tukar
1: kita
0: juga.
1: Kita tak sebut samudera.
0: Ya, kita samudera.
1: Jadi kat sini memang, ini kita kata bedah pantun lah.
0: Bedah pantun.
1: Ini sesi bedah pantun juga. Sama-sama kita belajar kan. Kalau samudera tu dengan bawah negara kan? Negara.
0: Sebab kita biasa memang bahasa baku, kalau macam Anu kata tadi, sajak negara. Tapi sekarang ni kita bahasa pantunnya negara. Boleh, negara.
1: Jadi kalau macam bahasa berita ke, memang kita bahasa baku, betul?
0: Ya, betul.
1: Jadi samudra tu kita tukarkan kepada Indrapura. Kan bawah ni negara. Cuba tukarkan.
0: Oh, banyak nak tukar ni, lupa.
1: Okey. Atas dia?
0: Jelajah jauh ke
1: Indrapura.
0: Indrapura. Kerana asrat ingin meneroka.
1: Bukan. Jelajah jauh ke Indrapura, bawa barangan isi tembika.
0: Okey, tukar.
1: Sambung yang bawah tu dua.
0: Okey. Curahkan taat setia pada negara. Agar negaraku terus merdeka.
1: Kan sama bunyinya.
0: Susah juga nak bedah pantun ni Long. Bukan mudah.
1: Dia sebenarnya ini pun Alun belajar jugalah. Alun banyak belajar. Kita ambil kursus apa semua kan. Sebab masa ambil kursus jurulatih seni budaya negara tu, Alun bagian seni berbahasa. Jadi ini semua pun kita ada buat lah, sesi-sesi daripada jurulatih-jurulatih yang terdahulu. Diorang ada turunkan ilmu, jadi Alun kongsi pada semua.
0: Ini bukan saja-saja, memang ada. Ada prinsipnya. Ada dia betul. Punya orang kata hitam putihnya.
1: Dia sebenarnya kan rima tu bukan ini kita panggil rima bunyi.
0: Rima bunyi.
1: Dia bukan saja pada rima suku kata, tapi baik, pada rima bunyi.
0: Baik. Faham jadi, cikgu. Terima kasih cikgu. Nanti kita sambut Hari Guru ya. Okey. Silakan.
1: Tahun depan lah kot. Dah lepas tahun
0: ni. Dah lepas tahun depan.
1: Bukan dah jawab ke tadi?
0: Okey, dah jawab dah. Betul ke dah jawab? Okey, dah jawab.
1: Dua-dua dah jawab.
0: Okey, dua-dua dah jawab. Terima kasih.
1: Cuba lagi sekali.
0: Pelanggai.
1: Cuba lagi sekali. Yang bawah dia dua.
0: Okey, nasib baik. Curahkan taat setia pada negara agar negaraku terus merdeka.
1: Curahkan start batin eh. Sungguh apa ni? Sungguh wangi limau kasturi.
0: Ya.
1: Apa ni? sungguh wangi bunga limau kasturi tumbuh di tepi pokok cempaka. Mm-mm. Apa bidang yang kita ceburi, taatlah setia pada negara.
0: Tak kisah, baru jawab kan?
1: Betul.
0: Ya. Yeah. Okey, seterusnya long kita ada daripada Tuan Haji Latif. Terima kasih ini antara pendengar kita yang memang sentiasa setia kan.
1: Betul.
0: Rajin menghantarkan kiriman-kiriman dan banyak. Terus belajar sebenarnya.
1: Betul.
0: Okey. Ada dua pantun katanya. Pokok durian dahannya sekah. Terhempap seko harimau belang. 31 Ogos, Hari Merdeka. Mari kita kibarkan jalur gemilang. Baru betul.
1: Itu dia. Walaupun belakang dia H, tapi rima bunyi tu yang kita nak.
0: Bunyi yang kita nak. Ka sama dengan ka.
1: Itu dia.
0: Kita tak sebut sekah.
1: Kita
0: walaupun ejaan dia H, tapi kita bahasa pantunnya sekah.
1: Sekah. Okay. Jadi sekah merdeka.
0: Merdeka.
1: Kan?
0: Baik.
1: Kesian gimau. Kenapa dengan gimau tu tadi kena tempat dahan eh?
0: Ya, nak buat macam mana lu? Timpap seekor harimau belang katanya.
1: Betul.
0: Macam mana bunyi harimau belang?
1: Bunyi harimau belang.
0: Tadi dia tanya kita tanya balik. Macam tu eh. Macam singa pula eh.
1: Singa ke?
0: Bolehlah. Dia terima.
1: Dia singa cang kacuk agimau.
0: Okey, boleh.
1: Dia jadi simau.
0: Simau. Boleh. Silakan.
1: Okey. Budak ketawa berdekah-dekah. Tak sedar pula gigi dia hilang.
0: Alamak.
1: Bila tibanya Hari Merdeka, sama-sama naikkan jalur gemilang.
0: Betul.
1: Tacutnya. Ayu saya cakap tacutnya. Ini gimau ni comel je lah, jangan risau.
0: Ya, jangan risau. Selalunya dah Ayu dia call. Hari ni dia memahrati.
1: Gimau ni dia makan nasi, dia tak makan orang.
0: Okey, pantun kedua long eh. Rasa terperanjat bila disergah.
1: Apa cut?
0: Seperti budak kena dera. Jalur gemilang berkibar megah. Rakyat hidup aman sejahtera.
1: Betul.
0: Sedapnya dengan pantun petani eh.
1: Turun pagi hari ke tepi paya.
0: Ya.
1: Duduk berehat di tepi semak. Walaupun dah jauh keliling dunia.
0: Ya.
1: Nampak jalur gemilang terasa sebab.
0: Betul lah. Sebab kita tengok pengorbanan dan jasa-jasa orang dulu lah.
1: Ya, mana-mana kita pergi pun kalau kita tengok jalur gemilang tu berkibau, kita akan rasa sebab.
0: Betul.
1: Dia macam satu benda yang betul-betul dekat dengan diri kita kan. Tanah tumpah darahku. Itu dia.
0: Nyanyi sikit long. Perwira. Nyanyi sikit long.
1: Tak, long suka lagu ni.
0: Lagu apa?
1: Sungguh gemilang negeriku.
0: Masya Allah. Sedap suaranya.
1: Kalau ada lagu tadi boleh putau kan?
0: Okey, rasanya tak sempat. Suka minta lagu last minute eh.
1: Lepas tu salah. Salah saya.
0: Lepas tu salah tema.
1: Okey, silakan terus.
0: Okey, pantun yang seterusnya kiriman kepada Arik. Terima kasih Arik. Aman urusi di TikTok Melaka FM. Okey. Dua rangkap pantun. Asal kekabu menjadi bantal. Bantal bersarung kain merah. Kalau semangat hati kental. Takkan tergadai. Adat dan maruah.
1: Betul. Mancing apa, mengail ikan dalam parit. Hendak bawa ke tengah kota. Itulah dia semangat prajurit. Biar putih tulang, jangan putih mata.
0: Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Tiba. Okey, patah yang kedua eh. Keluar pagi, petang pulang. Mencari rezeki anak dan isteri. Kalau tidak matlamat dijulang. Takkan saya berada di sini.
1: Betul. Ini pun kita satu perjuangan juga ni.
0: Betul. Ini pantu perjuangan kan?
1: Ini pun kan satu perjuangan juga. Turun ke laut menangkap ikan. Apa ni? Dapat pula ikan gelama. Seni berpantun kita perjuangkan. Cerminan kita bangsa Malaysia.
0: Mm-hmm. Itu pun satu cerminan juga sebenarnya.
1: Betul, bangsa Malaysia, orang kata pantun ni untuk semua.
0: Ya, yeah, warisan, warisan. Warisan.
1: Apa betul. Bangsa pun boleh berpantun. Apa bangsa yeah. pun boleh berdonang sayang.
0: Mm-hmm.
1: Okay, teruskan.
0: Mana lagi?
1: Melaka FM le.
0: Okey, lepas dekat Wawa dari Kuala Terengganu long eh.
1: Uh-huh.
0: Dua rangkap pantun.
1: Yeah.
0: Okey, sekejap. SS nak cari perenggannya. Okey, dah jumpa. Yang pertama.
1: Yeah.
0: Terbang lalat merentas desa. First time dengar. Terbang hinggap di atas meja.
1: Hey, shoo.
0: Merdeka, merdeka. Laungan bergema.
1: Haa. Uh-huh.
0: Membakar semangat jiwa bangsa.
1: Ya. Yeah. Itulah. Apa ni? Pergi ke Pekan naik motorkar. Pergi ke Pekan naik motorkar. Hendak pergi ke Pekan Baru.
0: Ya. Yeah.
1: Berpuluh tahun kita merdeka.
0: Mm-mm.
1: Elakkan penjajahan bentuk yang baru.
0: Ya, yeah, sekarang macam-macam.
1: Ha.
0: Di segi kita punya mentalnya, fikiran dan juga macam-macam.
1: Betul.
0: Lah sekarang ni. Nak pula zaman sekarang ni di dunia, hujung jari.
1: Dunia tanpa sepadan kan?
0: Ya. Yeah. Kena hati-hati.
1: Ya. Yeah.
0: Ha. Okey, saya tak tanya ke mana lagi, okey? Simpan, simpan.
1: Mana lagi?
0: Melaka lah. Oh, dia kena dengan kita, ya?
1: Pantas. Okey.
0: Okey.
1: Silakan.
0: Patut yang kedua. Jelajah hingga ke samudra. Kerana asrat ingin meneroka.
1: Eh, itu dah baca tadi.
0: Itu dah baca.
1: Batu Madani.
0: Okey, okey, okey. Eh, bukan Kak Wawa.
1: Kak Wawa?
0: Ya. Yeah.
1: Haa.
0: Macam sama je.
1: Kenapa sama ni?
0: Kita cuba, kita cuba. Adakah ada perbincangan malam tadi, Long?
1: Adakah mereka mengalami mimpi yang sama?
0: Ya, mungkin lah.
1: Jauh tau Kak Wawa dengan Kak Nani.
0: Ya.
1: Kak Wawa Terengganu, Kak Nani Kelantan.
0: Macam mana ni pantun boleh
1: sama? Dia ada ni lah. Rasanya dia ada wasabi, okay. Wasabi group.
0: Kita kita dengar dulu pantun dia.
1: Silakan.
0: Jelajah hingga ke samudra. Kerana hasrat ingin meneroka.
1: Mm-mm.
0: Curah kata setia pada negara. Agar negara terus merdeka. Okey.
1: Sama
0: jawab
1: kan?
0: Juga. Alung jawab juga lah.
1: Tadi pantun yang sama.
0: Sama, sama. Okey, tapi tadi kita dah pantun. Okey, tapi tak apalah. Kita tunaikan hasrat dia.
1: Macam mana,
0: juga.
1: Tak, macam mana boleh sama ni?
0: Ya, tak tahulah.
1: Tolong, kawan-kawan.
0: tapi betul eh. Saya tak salah eh. Kat Wawa Kuala Terengganu tulisnya tadi.
1: Oh, iya ke?
0: Ya.
1: Alamak tuan.
0: Okey. Tak apalah, kita tunaikan permintaan. Bedah dah bedah dah.
1: Bedah dah bedah dah. Okay. Kita jahit balik.
0: Jahit balik.
1: Jahit
0: pantun. Bagi puas hati.
1: Kita jahit pantun. Okey. Ni Kak Wawa kan?
0: Ya, betul Kak Wawa.
1: Pakai kebaya berwarna merah. Apa? Kebaya dibeli di Kampung Hulu.
0: Ya.
1: Hari Merdeka disambut meriah.
0: Mm-hmm.
1: Macam mana pula persiapan di Terengganu?
0: Kak Wawa, sila jawab Kak Wawa.
1: Kak Wawa jawab.
0: Ini denda ni sebab pantun sama. Tapi nampak tak kat situ lah bukan silaturahim.
1: Betul.
0: Walaupun jauh tapi tetap idea yang sama.
1: Betul. Itulah dia. Ni tadi dah Arik dah hantar ke?
0: Dah. Kita kan dah baca kan?
1: Tadi dia kata, ni dia kata beli bunga-bunga fresh. Thank you Alon dan Ash.
0: Sebab dah kita dah bacakan kiriman
1: dia. Dia suka tau pakai pantun English tau.
0: Biasalah.
1: Kalau
0: boleh kita utamakanlah bahasa Malaysia.
1: Ya, betul. Tapi kalau nak orang kata nak
0: berjelawak
1: jenaka boleh. Tak ada masalah.
0: Tapi kalau untuk pantun bertuah kita nak pilih ni kena betul-betul.
1: Kena betul-betul. Ada yang ni dia pantun yang dia hantar tu.
0: Terima kasih.
1: Tapi ni saya saja bersembang pakai pantun. Tu dia.
0: Menerusi di TikTok eh. Siapa saja yang berada boleh sharekan, kongsikan. Kita juga bersiaran menerusi di TikTok Melaka FM.
1: Betul.
0: Yang mendengarkan 102.3 kan? Baik. Kita ada kiriman daripada Zura Juju.
1: Zura Juju.
0: Dia ada pantun aluan dia long.
1: Pantun aluan eh?
0: Okay. Burger ayam, burger oblong. Assalamualaikum DJ SS Dalong. Ini membuat saya ketawa. Orang kata ketawa pecah ketawa lah.
1: Ni pun satu tau kalau kena buat pantun.
0: Okay.
1: Nama Azura ni.
0: Okay.
1: Bahaya tau.
0: Kenapa?
1: Kita tak sebut Azura.
0: Okey, kita sebut Azura.
1: Azura. Jadi kita jawab pantun dia.
0: Okey, kita jawab pantun dia.
1: Sedap suruh si kuih cara.
0: Mm-mm.
1: Waalaikumsalam Azura. Nampak?
0: Azura.
1: Azura.
0: Kita tak sebut Azura. Azura. Tak ada.
1: Azura tak ada.
0: Tak ada. Alung, Alung, Alung. Tak ada Aleng, tak ada.
1: Kita tak sebut Arame Sofia.
0: Kita kena eh. Okey, tak apa 2-0. Okey, pantai seterusnya. Kiriman yang sama Kak Zura jujur.
1: Kak Zura, okey, silakan Kak Zura.
0: Oh, ni. Kuih Chang. Amboi. Takul Sia.
1: Amboi.
0: Alung, bila nak buat?
1: Eh, ini pantun ke apa ni?
0: Pantun. Kuih Chang di Bakul Sia.
1: Tunggu Ayu balik.
0: Dijual oleh anak-anak nyonya. Wahai semua anak Malaysia, pupuklah semangat cintakan negara. Nyonya ke nyonya?
1: Nyonya. Nyonya.
0: Okey, betul. Okey. Kalau tapi, Sia betul lah Malaysia.
1: Tapi dia ada sebenarnya dia ada trik juga tau.
0: Okey.
1: Kalau kata nama Am.
0: Okey.
1: Okay, kata nama Am tu contohnya Nyonya.
0: Okey.
1: Nyonya ni dia dikategorikan sebagai kata nama Am kerana dia mewakili semua nyonya-nyonya yang ada.
0: Okey.
1: Jadi kita kena cakap kadang-kadang dia sebut Nyonya.
0: Okay.
1: Tapi kalau dalam bahasa pasar disebut nyonya lah.
0: Nyonya. So benda diterima.
1: Bagi hari ku makcik nyonya macam okay. tu kan. Kalau bahasa Melaka lah. Tapi kalau nama arwah Mak Along, itu adalah kata nama khas.
0: Okey.
1: Jadi kata nama khas ni adalah nyonya.
0: Nyonya.
1: Nyonyatan.
0: Nyonyatan. Okey.
1: Jadi
0: itu nyonyalah.
1: Nyonya. Jadi dia Nyonyatan Abdullah, orang panggil dia Kak Nyonya lah. Orang tak panggil dia Kak Nyonya tak ada.
0: Tak ada.
1: Orang panggil dia Kaknya tak ada. Dia okay. panggil Kak Nyonya. Kaknya. Kaknya.
0: Okey.
1: Itu yang sampai saudara mara Along pun sepupu-sepupu Along lah.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sebab mak dia orang panggil Kaknya.
0: Kaknya.
1: Jadi apa ni sepupu-sepupu semua panggil maknya. lepas tu siapa dia tersasul? Makan maknya, makan paknya. Paknya pula dipanggil ayah kita.
0: Mana Pak Long kan?
1: Sebenarnya.
0: Pak Long.
1: Dah biasa kan? Dah biasa. Itulah keindahan orang kata bahasa. Budaya berbilang bangsa dan perkahwinan campur.
0: Ya. Hari ni rasanya banyak yang kita nak bedah pantun eh. Itu salah satu contoh kalau bagaimana pula dengan Malaysia. Malaysia. Dan Bakusia.
1: Okey, Bakusia kita boleh sebut Malaysia lah.
0: Maknanya tak salah. Kita boleh gunakan Malaysia lah.
1: Okay. Sebab kalau ikutkan sebutannya Malaysia bukan Malaysia.
0: Okey.
1: Kalau ikutkan sebutan tak tahulah kalau macam DJSS baca berita dulu Malaysia ke Malaysia?
0: Mestilah Malaysia baca berita Malaysia.
1: Malaysia kan?
0: Yeah.
1: Dia kata Malaysia. Dia tak boleh sebut Malaysia kan?
0: Yeah.
1: Malaysia tu bukan bahasa baku betul?
0: Betul.
1: Tapi sebutan okay. je lah Malaysia. Okey, jadi Bakusia tu boleh lah.
0: Boleh eh, Bakusia eh.
1: Okey, silakan.
0: Okey, silakan.
1: Jawabnya.
0: Okey, nak ulang lagi sekali ya?
1: Tak apa.
0: Okey.
1: Yang pasal cintakan negara kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Apa ni, turun ke dusun memetik buah. Nampak pula pokok kasturi.
0: Yeah.
1: Malaysia sebenarnya negara bertuah.
0: Ya, saya.
1: Malaysia sememangnya negara bertuah. Tanamkanlah semangat jati diri.
0: Wow.
1: Malaysia.
0: Tiba-tiba lembut lah suara hari ni ya. Okey, kiriman daripada daripada Nyonya Ayu.
1: Nyonya Ayu?
0: Ya, dia tak dapat call dia terus menerusi bilik hijau kita.
1: Ya.
0: Yeah. Bunga melur mekar di laman. Harum mewangi sepanjang hari.
1: Amboi.
0: Bulan kebangsaan kita raikan. Semangat patriotik kekal di hati.
1: Amboi.
0: Sebab rasa.
1: Sebab? Kenapa sebab?
0: Tak tahulah. Mungkin semangat kata...
1: Sebab tak dapat kuih cang.
0: Bila nak open? Okey.
1: Apa ni, itulah bila cakap pasal merdeka ni kan.
0: Ya.
1: Petang hari masak pengat. Ditaruh santan enaknya rasa. Sama merdeka penuh semangat. Tak kira tua ataupun muda. Lagi sekali. Semangat.
0: Terkejut kita. Nak tanya je lah.
1: Tadi Noh apa tadi?
0: Noh kacak.
1: Nak cakap Noh hujan tadi. Noh kacak je kan. Suara dia romantik kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dia boleh bertukar.
0: Jangan bermain eh. Tadi pengat ubi ke pengat pisang?
1: Pengat pisang.
0: Ingat makan tapa ubi ya dong. Okey, terima kasih daripada Nyonya Ayu.
1: Ya, yeah, terima kasih Nyonya Ayu.
0: Kita nak teruskan lagi kiriman daripada Kak Wadia.
1: Ya. Yeah. Okay. Kak Wadia.
0: Ya. Yeah.
1: Wadia ni pun sama. Kalau Wadia, dia punya pembayang apa? Kita tak boleh, kalau Wadia,
0: okay.
1: Kita tak boleh sebut paya. Nanti jadi wadia.
0: Wadia tak ada, tak ada. Itu bukan.
1: Kalau wadia kita cakaplah hadiah.
0: Yalah, macam Sofia, takkan Sofia kan? Sebelum dia cakap, kita cakap dulu. Okey, ada satu pantun.
1: Cik Sofia?
0: Ya, saya.
1: Nak ke mana?
0: Ke rumah bonda.
1: Belilah gula-gula.
0: Tak ada.
1: Sila.
0: Okey, dari Johor pergi Melaka.
1: Ya. Yeah.
0: Kuat dia ni. Pergi Melaka beli dodol. Tak berapa lama nak merdeka. Merdeka semua kibar bendera dengan betul. Hari ni memang kita banyak bedah pantun loh.
1: Kita
0: okay, kita belajar loh.
1: Apa tadi dia cakap?
0: Dari Johor pergi ke Melaka. Sebaik dah tak sambal you.
1: Melaka Merdeka. Melaka dengan merdeka tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Sebab
0: okey, kita nak tukar loh.
1: Dari Melaka, dari Johor.
0: Dari Johor pergi ke untuk nak sama kalimah akhir tu dengan
1: sama kalimah akhir dengan apa?
0: Cuba cari. Tak berapa lama nak merdeka. Okey, dia tak ada koma kat situ. Okey, merdeka.
1: Merdeka.
0: Ya.
1: Dari apa?
0: Dari Johor pergi ke Melaka.
1: Dari okay. Johor pergi Melaka.
0: Baik.
1: Dari Johor melintas sawah. Lepas tu hendak
0: pergi Melaka beli dodol.
1: Pergi Melaka beli dodol.
0: Tak berapa lama nak merdeka.
1: Moga
0: semua kibar bendera dengan betul.
1: Nampak kena. Kita tak sebut sawah kan.
0: Ya, tadi.
1: Kita sebut sawah.
0: Betul.
1: Nampak tak?
0: Setakat ni belum lagi kita sebut sawah.
1: Mari
0: ni
1: kita turun ke sawah.
0: Tak ada.
1: Kita turun ke sawah. Jadi merdeka tu kenalah.
0: Ya, betul.
1: Ini dia macam ulang tadi. Ini adalah Rima bunyi.
0: Baik, cikgu.
1: Alun dah banyak kali ulang lah kan. Mari petik sebunga telang. Banyak tumbuh tepi titi.
0: Amboi.
1: Kalau gantung jalur gemilang. Kena gantung dengan teliti.
0: Ya.
1: Sebab apa? Yang rosak diganti.
0: Betul.
1: Yang lusuh diganti.
0: Yang nak lupus pun ada caranya.
1: Nak lupus pun ada caranya. Betul. Yang pentingnya jangan terbalik lah.
0: Jangan terbalik. Janganlah. Jadi sebab tu lah Long kata kena teliti nak pasang
1: kena
0: tu.
1: Kena teliti.
0: Jangan sambil main phone, main sangkut je kan. Jangan.
1: Dah buat
0: Tak. Alung.
1: Kita pula. Okay, silakan.
0: Okay, kiriman daripada Amir Musa.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Bukit Bayan Melaka.
1: Bukit Bayan.
0: Okey. Di subuh hari tempa tembikar. Disangka tembikai habis dimakan orang. Wahai alung pakar kelakar. Jangan selalu sangat jual tembirang.
1: Jual tembirang?
0: Oops, tembirang katanya.
1: Oops, tembirang.
0: Siap lagi. Okey, ini tembikar bukan tembikai dia kata yang tu. Tapi itulah jadinya.
1: Okay. Tak faham macam mana lagi sekali.
0: Kita lagi sekali Long
1: Ini lagi siapa?
0: Daripada Amir Musa.
1: Amir Musa.
0: Okey, Bukit Bayan.
1: Okey.
0: Di subuh hari tempa tembika. Disangka tembikai habis dimakan orang. Wahai alung pakar kelakar.
1: Okey.
0: Jangan selalu sampai jual temperang. gitulah.
1: Apa ni? Cantik sungguh Panji Semarang. Banyak beli di kampung hulu. Kita bergurau sama temberang. Dalam temberang berkongsi ilmu.
0: Betul. Kita banyak hari ni kita kan banyak bedah ni. Bedah siasat pula. Bedah pantun. Bedah pantun kan.
1: Bedah siasat. Cukup-cukup lah masa sekolah dulu bedah katak. Tak mau.
0: Kan, sambil-sambil tu kita kongsi ilmu.
1: Bukan bidang lah. Alun bidang lebih menjurus kepada bahasa le.
0: Betul. Okey, kiriman yang seterusnya, kiriman daripada Kak Bib.
1: Kak Bib. Okey.
0: Okey. Selamat petang. Okey, pantunnya.
1: Ya. Yeah.
0: Satu saja. Masak sambal ikan sembilang. Mana nak cari ni Long masak kan?
1: Aduh yai.
0: Masak juga sayur nangka. Kibarlah jalur gemilang demi semangat sambut merdeka. Kat situ dah nampak dah hari ni ramai
1: Apa dia apa tu tadi?
0: Masak sambal ikan sembilang, masak juga sayur nangka.
1: Nangka.
0: Boleh ke?
1: Masak sambal ikan sembilang
0: Ya, cikgu.
1: Okey. Masak sambal ikan sembilang ditumis cili berwarna merah.
0: Amboi.
1: Lepas tu sambung bawah dia dua.
0: Kibarlah jalur gemilang semangat demi semangat sambut merdeka.
1: Kena kan? Okey, alung bio ke? Alung tengok tadi alung bio ke? Bukan bio baca laju-laju. Along bio ke? Ya, dulu along aliran sains. Lepas tu dapat masuk matrikulasi sains hayat dekat Londang tu ha. Lepas tu bila dah kena macam-macam bedah ni dah tak nak. Terus drop. Alung keluar, alung ambil STPM.
0: Oh, budak sains lah ni.
1: Ya, dulu budak sains.
0: Budak sains. Patutlah ada sains kat sini. apa tu? Ni komen daripada Kak Yusin. Budak sains siap siapa tu? Tak tahulah SS.
1: Okay, jadi alung jawabkanlah okay. Apa ni? Pantun
0: Kak Bit
1: tu kan?
0: Baik.
1: Apa... pokok durian lebat berbuah. Gugur buahnya berbau harum.
0: Yeah.
1: Tak lama lagi nak sambut merdeka. Jalur gemilang Kak Bit dah pasang ke belum?
0: Rasanya dah ni.
1: Tu rumah dia penuh tu.
0: Ya, yeah, Kak Bit ni seorang yang berjiwa orang kata
1: patriotik.
0: Ya, yeah, betul.
1: Bukan Kak Bit je, semualah. Kalau orang kata tak banyak, satu pun mesti ada kita kibaukan dekat, dekat kereta ke, dekat gate rumah ke.
0: Mesti ada.
1: Kan, kadang-kadang dekat office tu, macam kat sini lah.
0: Kadang-kadang dekat meja kita.
1: Nampak tu? Nampak bendera. Banyak bendera. Itu dia.
0: Okey. Seterusnya kiriman daripada Pakcik Ma'en Kuala Kedah. Kedah pun datang Melaka, main Melaka kan?
1: Betul.
0: Okey, ambil serai letak di bangku. Buat tapai, balut tak sudah. Ingatlah wahai anak bangsaku, kemerdekaan dicapai bukannya mudah.
1: Betul.
0: Oh, cantiknya pantun dia tu.
1: Orang kata nak sambut merdeka kan. Gugur buah delima merekah. Gugur sebiji di tepi reban. Orang dulu nak dapat merdeka, macam-macam telah dikorban. Ingat tak masa
0: ingat
1: Allah yarham Tunku Abdul Rahman, putra Al-Hajj, nak pergi ke London tu kan.
0: Betul.
1: Semua kaum wanita semua bergolok bergadai bagi
0: barang
1: semua
0: kemas kan.
1: Jadi tu semua sejarah tu, kenalah hargai pengorbanan orang-orang terdahulu. Kau tak rasa? Bapak kata DJS tadi, kalau tak kerana mereka, tak ada pesanan pantun hari ni.
0: Tak ada. Tak kenal dah Alung ni siapa.
1: Tak kenal.
0: Kan kita pun kalau lalu pun berselisih je.
1: Berselisih je.
0: Walaupun tak sentuh bahu kan.
1: Betul. Angkat batu agaknya time tu.
0: Okay. Apa tu?

0: Selamat dari bapa merdeka. Merdeka. Okey, macam biasa.
1: Macam biasa.
0: Okey, Along.
1: Okey. Along cuba ni lah.
0: Okey.
1: Nak cari isi minyak gamat. Apa cari sampai ke Kuala Kedah. 31 Ogos Laungan Keramat.
0: Iya. Yeah.
1: Kita laungkan merdeka, merdeka, merdeka.
0: Suka
1: Terkejut. Sebab bunga dah tak ada.
0: Bunga dah tak ada. Baru nak cari bunga ros
1: Bunga ros ke?
0: Ya, yeah, bunga ros lah.
1: Oh, bunga ros. Ewah.
0: Ewah. Tu je.
1: Tu je lah. Sikit je. Okay, teruskan.
0: Okay. Tapi yang tu kena tukar lah Melaka dan juga Merdeka tadi tu.
1: Kedah pun boleh. Kedah, Merdeka pun boleh juga. Dia janji boleh. Dengan E. Dia kena A.
0: Okey, seterusnya kiriman yang seterusnya. SS nak kongsikan pada Abang Icho Zaidan.
1: Ya. Yeah.
0: Dari Sungai Putat. Okey, dalam sejarah tanah Melayu, terdapat pelbagai adat dan budaya.
1: Ya. Yeah.
0: Naungan merdeka, titik bersatu, dapat membina masyarakat bertahta.
1: Macam mana bertahta dengan?
0: Dan juga budaya.
1: Bertahta dan budaya.
0: Okay. Boleh diterima ke, Long?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Okey, boleh.
1: Itulah. apa terbang tinggi burung pekaka. Apa terbangnya laju ke sebelah sana.
0: Ya. Yeah.
1: Bangsa berdaulat terbang tinggi burung pekaka. Kibarkan kita panji negara.
0: Ya. Yeah.
1: Negara berdaulat cerminan bangsa.
0: Ya. Yeah. Itu daripada Icho Zaidan.
1: Ya.
0: SS tengah cari mana tadi kirimannya. Okey. Baik, yang seterusnya kiriman daripada Kak Wadia.
1: Kak Wadia.
0: Bukan Kak Wadia dah sudah dah.
1: Betul.
0: Okey, kiriman yang seterusnya kiriman daripada Hayati Teluk Intan.
1: Oh, pendengar baru ni.
0: Ya, pendengar baru. Hari ni ramai lah pendengar baru. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Satu pantun
1: Ya. Yeah.
0: Anak kembar dua serupa. Duduk di bawah pohon nangka.
1: Yeah.
0: Pejuang negara jangan dilupa. Hingga negara capai merdeka. Nangka tadi.
1: Nangka? Nangka. Apa nombor satu tadi?
0: Anak kembar dua serupa. Duduk di bawah pohon nangka.
1: Apa anak kembar dua serupa?
0: Ya. Yeah.
1: Apa duduk di bawah pohon nangka. Anak kembar dua serupa duduk di bawah pohon nangka. Pohon nangka tu boleh tukarkan jadi buah nangka. Masak merekah pun boleh. Pohon nangka dahannya sekah pun boleh.
0: Boleh.
1: Anak kembar dua serupa ataupun boleh tukarkan kembar duduk di pokok nangka.
0: Okey.
1: Dahan jangan ditimpa dahan yang sekah.
0: Lepas tu pejuang negara jangan dilupa hingga negara capai merdeka.
1: Kena kan.
0: Okey.
1: Long langka disebut langka atau langka ya? Apa tu?
0: Langka.
1: Lagi satu langkah pun boleh.
0: Langkah pun boleh. Terima kasih siapa yang ni tu. Okey, J.
1: J. Betul.
0: Oh, dia tanya langkah tu disebut langka ke atau langka?
1: Langka.
0: Okey. Baik.
1: Jadi apa dikata jangan dilupa tadi kan? Itulah orang kata apa jalan gelap di malam sunyi. Apa jalan gelap di malam sunyi hendak menuju ke tengah kota. Jasa pejuang kita hargai. Tanpa mereka siapalah kita.
0: Betul. Okey, tadi ada lagi satu pantun daripada Icho Zaidan.
1: Yeah.
0: Tadi ada sekarang dah hilang, sekarang dah jumpa.
1: Macam biskut pula, kejap ada kejap tak ada.
0: Malulah banyak. Jadi kita scroll baru jumpa balik Okey, pantun yang kedua tadi Long Icho Zaidan Menjelang tiba hari kebangsaan. Bendera dipasang satu persatu.
1: Yeah.
0: Laungan merdeka, tanda kebebasan. Rukun negara di

0: ingat selalu.
1: Ha, ha. Itu memang betul. Apa ni semakan dalam hati ke negara tu kan?
0: Baik.
1: Okey. Dari Melaka ke Tanjung Jati. Dari Melaka ke Tanjung Jati, pakai sepatu hendak melangkah.
0: Ya. Yeah.
1: Apa ni, sematkan kita jatinya diri. Barulah faham erti merdeka.
0: Ya. Perlu ada ilmu juga sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Kita tak boleh suka-suka je. Sebab kalau kita macam contohlah nak pasang jarum gemilang pun ada caranya.
1: Betul.
0: Kena ada ilmu. Okey, daripada Ombak Omar.
1: Ya, yeah, Abang Ombak Omar. Silakan.
0: Ada dua pantun eh. Dua rangkap.
1: Ya. Yeah.
0: Dibuat palang hadapan pintu. Besi kersani lebih selamat. Jalur gemilang tanda bersatu. Yeah. Hidup harmoni satu matlamat.
1: Ya, yeah, betul. apa ni, wangi sungguh buahku ini.
0: Ya. Yeah.
1: Apa wangi sungguh buahku ini. Taruh mari dalam raga.
0: Yeah.
1: Kita hidup aman harmoni. Di bawah gemilang panji negara.
0: Kita di satu bumbung lah Long.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Okey, pantun yang kedua Long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Beli delima sayur kemumu.
1: Ha.
0: Sama barangan buah perah. Tugas cuma menyambut tetamu. Tapi jangan berlagak pengarah. Patutlah dia cik buah perah. Sayur kemumu tu sayur apa dong?
1: Sayur kemumu, dia macam ulam kot kalau tak silap.
0: Abang
1: Umar ni dia banyak pakai bahasa-bahasa lama.
0: Cantik tau, bantunya.
1: Buah perah pun orang tak pernah dengar. Yelah kita, apa ni orang kata, ada benda yang kita tak tahu.
0: Betul.
1: Kalau kita tak tahu, kita tanya lah.
0: Yeah.
1: Abang Mbak boleh tolong terangkan apa itu buah perah. Mungkin tak pernah jumpa sebelum ni buah perah kan.
0: Macam-macam SS lah, sayur kemumu. SS tak tahu. Kan, mungkin ada ulam ke, ataupun kalau kita jumpa sayur tu mungkin kita punya panggilan lain kot.
1: Betul. Kalau macam Negeri Sembilan dia ada satu ni, apa? Sayur tu yang sayur
0: maman.
1: Sayur maman.
0: Ya.
1: Yeah. Kalau macam dekat Sarawak dia sayur midin.
0: Tapi sayur maman lah tu.
1: Bukan.
0: Oh, bukan lain.
1: Sayur midin lah dia.
0: Okey.
1: Betul, dia orang kata pucuk lah untuk buat ulam kan.
0: Pucuk paus dan petah. Lima batu.
1: Buah petah ke buah perah tu?
0: Kalau sini buah perah.
1: Buah perah eh.
0: Buah
1: petah pula.
0: Buah petah tu buah apa?
1: Buah petah eh, buah petah. Banyak kita belajar hari ni. Terima kasih kawan-kawan semua.
0: Hari
1: nampak
0: ni
1: tak?
0: Banyak.
1: Nampak tak kita banyak belajar daripada diorang juga. Bukan kita je yang berkongsi, diorang pun banyak berkongsi.
0: Kita pun belajar juga dong eh.
1: Itulah keindahannya Persada Pantun Melaka FM.
0: Mana lagi?
1: Melaka FM le.
0: Okay.
1: Buah perah, dia typo.
0: Buah perah.
1: Ada dekat Kuantan katanya.
0: Buah perah. Betul lah buah perah. Tapi maknanya memang betul lah buah perah. Okay.
1: Jadi kita jawabkan lah kan.
0: Pucuk midin, jeruk maman.
1: Pucuk midin, jeruk maman.
0: Kak Juju kata, tadi tak buah perah, keluar buah petah.
1: Tak apalah, janji buah eh.
0: Ya, yeah, dekat sama lu banyak katanya. Kita nak pergi cari ni Long. Dekat Pahang.
1: Ni kan, kirim... ni ya patin tempoyak satu.
0: Dekat Mokju tak boleh.
1: Okey, jadi Along jawabkanlah eh.
0: Baik.
1: hendak berjalan sebelah kiri. Petik pula si daun palas.
0: Yeah.
1: Apa gunanya meninggi diri? Buat kerja biarlah ikhlas.
0: Buat apa pun bila kita ikhlas, orang pun balas pun dengan ikhlas.
1: Betul.
0: Bila kita berkira, orang pun balas berkiralah.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Kita kena mudahkan urusan orang pun mudahkan urusan kita.
0: Ya.
1: Semoga urusan semuanya dipermudahkan. Amin.
0: Kalau SS minta tolong Along, ikhlas tak?
1: Ikhlas. Mana boleh tak ikhlas?
0: Macam dia punya ikhlas.
1: Takkan tak ikhlas.
0: Okey. Kak Juju ni, perkongsian Kak Juju ni menarik eh. Buah perah katanya tak boleh rebus sebarang. Kalau tak makan, kalau tak makan nanti boleh mabuk.
1: BJSS tulis saya tau, buah perah dengan sayur kemumu tu kita kena cari lepas ni.
0: Okey.
1: Buah perah dengan sayur kemumu.
0: Sayur kemumu eh.
1: Kosa kata untuk hari ini.
0: Kemumu. Dan juga buah.
1: Buah perah tak boleh rebus sebarang. Kalau tak makan boleh mabuk. Dia macam buah keluak eh.
0: Oh, buah keluak pun macam tu.
1: Buah keluak. Orang kata buah kepayang.
0: Buah kepayang.
1: Kalau macam peranakan, buah keluak lah.
0: Buah keluak.
1: Buah keluak ni pun kalau tak pandai masak, tak pandai masak mabuk tau nanti. Itulah orang kata mabuk kepayang tu lah dia.
0: Mabuk kepayang. Yelah, banyak betul belajar hari ni bahasa eh.
1: Itulah dia mabuk kepayang sebab makan buah keluak. Mabuk kan?
0: Mabuk kepayang.
1: Itulah cerita buah Melaka lah.
0: Buah Melaka lah.
1: Banyak betul cerita. Dah menyimpang jauh dah ni. Silakan.
0: Okay. Abang Umar kata buah perah adalah sejenis buah hutan. Rasanya lemak seperti berangan. Banyak terdapat di baling kedah. Saya kemumu pula adalah sulur keladi.
1: Sulur keladi.
0: Boleh dibuat ulam dan juga sayur.
1: Aduh, itu lapar dengar. Terima kasih Abang Umar. Jadi sebenarnya kalau kita nak buat pembayang pakai perkataan ni semua, kita kena tahu makna dia. Kalau kita tak tahu nanti, kalau salah dah tak kena dah pembayang tu.
0: Maknanya pandai dah, cantik. Abang Umar punya pantun ni cantik. Tapi apa pun kita akan bagi kat juri lah.
1: Juri dah balik lah.
0: Juri dah balik.
1: Okay, silakan.
0: Okay. Seterusnya. Okay, nampaknya setakat itu. Okay, jam pun hampir menunjukkan 4 petang. Kita nak tahu pemenang bertuah loh.
1: Oh, tak ada lagi hantar
0: eh? Okey, tak ada lagi.
1: Dah habis dah?
0: Dah habis dah.
1: Alhamdulillah, dapat kita bacakan semua. Ya,
0: tapi memanggil-manggil adalah.
1: Ada ke? Ambil satu tak boleh?
0: Ambil satu.
1: Ada lagi 3 minit ni, sempat tak?
0: Menyesal. Boleh.
1: Ambil satu.
0: Okeylah, kita ambil menembusi satu panggilan loh. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hello. Abang Juju.
1: Abang Juju. Nampaknya Abang Juju satu-satunya pemanggil bertuah hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih kerana setia menunggu dipanggilannya.
0: Tak berhenti tadi. Kelip-kelip kan. Tomok teman ke?
2: Ada kat sebelah ni.
0: Ada kat sebelah tu. Setia. Mak dekat bawah eh. Tak apalah, Abang Juju ada. Silakan, pantunnya. Dua. Okey, silakan.
2: Okay, yang pertama eh. Okey. Sungguh cantik apabila ia bermanja. Itulah dia si kucing putih. Itu comel lah tu. Okey. Merdeka bukan hanya pada negara. Tetapi juga jiwa yang bersih.
1: Itu betul. Petang hari buat buat serawa, hendak dimakan bersama pengat. Merdeka negara, merdekakan jiwa. Barulah disambut penuh semangat.
0: Okey, pantun yang kedua. Bahagia Abang Juju eh. Dia dah tunggu lama tadi, tunggu turn. Bahagia.
1: Nasib baik Alung ada ni, orang kata apa, naluri untuk minta DJSS ambil
0: surah. Kalau tidak SS dah tak ada dah. Okey, pantun yang kedua.
2: Okey. Nabi Muhammad rasul pilihan.
1: Ya.
2: Isterinya pula bernama Siti Aisyah. Jadi berbakti demi pertahan negara yang aman bernama Malaysia.
1: Ya, betul. Racik-racik si daun pandan. Jangan selepas diracik perlu dibasuh. Prajurit negara menjaga sempadan, bersiap siaga melawan musuh.
0: Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Abang Juju pun dah terjebak dah. Terima kasih Abang Juju.
1: Terima kasih
0: Abang
1: Juju.
2: Okay, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. 2 minit lah. Sempat lah. Cuncun
0: lah. Hari ni 18 orang loh.
1: 18 orang eh.
0: Termasuk pemanggil lah.
1: Alhamdulillah. Dapat kita bacakan semua lah.
0: Alhamdulillah. Dapat kita bacakan semua.
1: Terima kasih pada semua yang mengatakan bantu di bilik biru, di bilik hijau. Yang kita, panggilan.
0: Kita nak rehat dulu long sebab kita nak tahu siapa pemantu bertuah ni.
1: Silakan.
0: Okey, kita lain dulu lagu ni. Hutang minta hutang. Alah, ada hutang long?
1: Tak ada.
0: Tak ada. Semua lagi kita

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Terima kasih Cik Habibah dari Brunei, katanya santai saja dengan Melaka FM. Masya-Allah, terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Ya, dan juga daripada J, kedai makan di tengah bendang, pelanggan pula Sofia Sufi. Lagu dimain, tajuknya Hutang, liriknya makan dalam sekali. Nama kita juga tapi tak apa, nasib baik kena long pantul dia. Pantul dia kena long eh.
1: Betul.
0: Okey, untuk petang ni kita nak cari hari ni seramai 18 orang long eh. Pemanggil kita 18 orang.
1: Cek 18 orang.
0: tak. 18 orang yang menghantar ke kiriman. Bayangkan seorang menghantar ke dua rangkap. Tapi alhamdulillah kita dapat dengan jayanya menghabiskan kiriman-kiriman eh.
1: Termasuklah perkongsian kita tadi kan, pasal rimah bunyi, pasal
0: hari ni kita banyak belajar pantun. Banyak ilmu kita dapat.
1: Buah perah.
0: Betul. Okey, hari ni kita nak cari dua pantun bertuah. Alung nak umumkan ke SS nak umumkan?
1: Okey, Alung umumkan yang pertama. Okay. Yang pertama, pemantun bertuah kita, Icho Zaidan.
0: Icho Zaidan. Dan juga yang kedua, pemantun bertuah kita, Abang Ombak Omar.
1: Ya, betul.
0: SS nak sebut Ombak Rindu tadi.
1: Ombak Rindu?
0: Bukan-bukan, Abang Ombak Omar. Yeah, Alung, Ombak. Kenapa... dua nama ini menjadi pilihan Alung?
1: Sebab pantun dia tadi kena. Pantun dia memang kena rimanya.
0: Okey, temanya pun. Temanya pun sebab kena. Kalau kita nampak hari ini, kebanyakan ada yang tersalah kan. Kalau nak cip pantun mereka, patutlah pandai Alung cari tema eh.
1: Jadi, apa ni, kita yang mana betul-betul mengenai apa kena dengan tema.
0: Ya.
1: Dan rimanya cantik dari segi rimah bunyi dan juga rimah suara kata tu, kita pilihlah. Tak apa, nanti bila kita dah tahu, kita banyak berlatih lagi, kita banyak belajar lagi.
0: Betul. SS pun banyak juga ini sebab banyak bedah pantun kan. Jadi banyak lah yang kita tahu sebenarnya.
1: Dan
0: Alung
1: pun banyak juga belajar daripada para pendengar.
0: Ya, terima kasih banyak eh. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu Alung eh.
1: Dah sampai ke?
0: Ya, dah sampai. Alah, dah. Hai. Sekejap je masa ni kan.
1: Ya. Jadi bersama dengan Tok Z pula di minggu depan.
0: Ya.
1: Pada
0: untuk minggu
1: hari
0: yang
1: Khamis,
0: kedua Alung eh.
1: Dan juga hari Rabu donasi warisan dengan Yasir Ata.
0: Ya. Alung.
1: Ya.
0: Mana lagi?
1: Melaka lah.
0: Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semangat merdeka terus dijulang. Jumpa lagi di persadun, persada pantun nanti. Biasalah Long. Lumrahlah kan manusia. Kadang-kadang kita melakukan kesilapan eh Long eh.
1: Ya, itu yang Long gelak senyap itu.
0: Ya, amboi. Rakan-rakan di TikTok ni betul-betul lah dia dapat melihat kita ya.
1: Yang pertama ketawa si Zura. Si Julia Roberts ni.
0: Okey, beli Long, beli. Macam, bukan saja-saja pantun tu jual. Ya, beli Long. Yang lain kan dapat kita mentang-mentang dah pemain simpanan ni, beli Long.
1: Apa kalau hendak turunlah mandi, bawa pula timba di tangan. Minggu depan berjumpa lagi. Apa ni, lestarikan pantun seni warisan.
0: Tapi tahun minggu depan bersama dengan Tok Zack.
1: Betul.
0: Untuk minggu yang kedua eh.
1: Minggu yang kedua bersama dengan Tok Zack.
0: Ambo makna pun tumpang sekaki makna.
1: Hashtag persadun.
0: Nisa pun sama ambo. Kita buat kesalahan tu sekali je, dia punya ingatan lo sampai bila-bila. Itulah pagi-pagi gosok gigi. Terima kasih, jumpa lagi Kak Zura Juju. Sempat lagi berpantun dengan kita.
1: Nanti kita,
0: terima kasih. Ramai yang suka berpantun sebenarnya lo.
1: Betul. Kerana ada satu je. Iaitu persantun.
0: Okey, terima kasih.
1: Sebab minggu depan, sebab minggu depan tak boleh kacau dah.
0: Bila kita nak kacau kan? Yelah, time ni lah.
1: Okay, terima kasih bersama hari ni bersama DJ SS. Bunga Rose yang cantik manis kan?
0: Baru lah nak panggil kita Bunga Rose cantik manis. Kalau tidak, dia dah ke kanan tadi. InsyaAllah jumpa lagi Long eh.
1: Okay, InsyaAllah, terima kasih.
0: Makasih DJ macam SS. Tak puas lah nak berpantun
1: kan? Terima kasih DJ SS. Terima kasih juga buat pemantun-pemantun kita. Betul. Semua. Apa, teruskan menyokong Melaka FM dengan Melaka FM 102.3
0: mempesonakan. Mana lagi Long?
1: Melaka FM. Ewah,
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Alamak, kedai ni tak terima kod QR kuning, boleh imbas yang hijau je.
4: Dengan Duit Now QR pasti boleh, cuba dulu.
3: Tak boleh.
4: Dengan Duit Now QR pasti boleh, cubalah dulu.
3: Oh, boleh.
2: Jangan risau. Kini anda boleh imbas dan bayar dengan Duit Now QR dari mana-mana aplikasi perbankan mudah alih atau e-dompet. Dengan QR Kebangsaan Malaysia, Duit Now QR. Pasti boleh bayar.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 4.15 minit petang. Selamat petang juga buat anda. Selamat menjamin selera pada petang ni sambil duduk menyandau minum air apa tu, air kopi petang-petang macam ni. Masya Allah. Okay, SS nak kongsikan program forum perdana sempena dengan Hari Landscape Negara dan juga program Wakil Rakyat untuk Rakyat, WRUR Dun Paya Rumput Tangga Batu Kampung kita, di mana bertempat di Stadium Hang Jebat malam ini 6 Ogos 9 malam bersama dengan panel jemputan yang berbahagia Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin dan juga bersama dengan Imam Muda Ashraf dan moderator bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud. Jangan lupa malam ni 9 malam bertempat di Stadium Hang Jebat, iaitu forum perdana sempena dengan Hari Landscape Negara. Baik, saya nak kongsikan juga waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktunya dengan hari ini akan masuk pada pukul 4.40 minit petang.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Lembaga FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Radio nomor 1 Orang Melaka. Melaka FM 102.3.
1: Radio nomor 1 Orang Melaka.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM yang semestinya bukan sekadar radio yang mempesonakan tapi radio yang membugarkan minda kita menjadi pendengar setia Melaka FM yang sangat-sangat bersemangat dan berjiwa besar. Wow, hebat hari ini penolongan Ustaz Fadli Samin ni. Bukan hebat pada saya, bukan hebat pada kata-kata, tapi pada hebat pada kita semua. Kerana kita manusia berhak hebat untuk

yang sangat-sangat menyedihkan. Baik, apa dia untuk hari ini? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jatuh, bila kita rasa kecewa, bila kita rasa gagal, kita perlukan seseorang yang boleh membangkitkan semangat kita. Jangan kita bersendirian. Sebab bila kita terlalu bersendirian, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, kita terbawa-bawa emosi kita tu tersendiri. Betul ke tak betul? Ha, betul ke tak betul kan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, bila kita ada orang yang sentiasa bersama dengan kita, contoh bagi pelajar, adanya hari ini guru-guru kaunselor yang boleh dipercayai. Contoh suami isteri, ada pasangan yang boleh berkongsi. Contoh rakan sekerja, ada BFF. Ha, apa itu BFF? Best friend forever katanya kan? Yang boleh memberikan semangat, advice pada kita agar kita jangan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan dan juga masa depan kita. Betul ke tak betul?

cari mentor supaya mereka boleh berikan panduan yang terbaik agar kita tak mengulangi kesilapan yang sama. Ha, betul kan? Ha. Sebab itu terhadap perempuan terhadap Allah sekalian. Tip yang seterusnya adalah bila dah ada mentor, dah ada orang yang hari ini advice kat kita, janganlah kita pandang dan dengar saja. Kena buat. Jangan cepat putus asa. Lakukan sehabis baik yang mungkin. Kata Jack Ma kan, dalam kata-kata semangat yang pernah saya sebutkan dalam program-program saya, You try, you fail, never mind, because the real failure is when you stop trying. Speaking pula Ustaz Fazli Samin ni, makna tuan-tuan perempuan, kegagalan sebenar bila mana kita berhenti untuk mencuba. Betul tak betul? Sebab itu dalam hidup ni tuan-tuan perempuan, kalau kita gagal, kalau kita kecewa, kalau

hari ini cepat kecewa, cepat give up dan akhirnya kita merana dan kita berada di fasa yang susah nak bangun. Sebab itu saya kena percaya tip-tip selama 3 hari yang saya kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan dan para pendengar sekalian ini, insyaAllah akan membukakan semangat kita, jiwa kita dan menjadikan kita para pendengar Melaka FM yang terus menjadi insan yang hebat di dunia.

0: Ana Minda, Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda, Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

0: Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Raymond Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
1: Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: On air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar abang, sihat eh?
2: Baik, alhamdulillah, sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik.
1: Bukan pemilik.
2: Tapi saya lebih kepada manager. Hanya bekerja mampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, melantarkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang akan lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita setiap minggu, bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan ni setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari pun di sebenarnya.
2: Betul.
1: Untuk yang baru bersama kita, saya ni rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Ia hadapan dengan dia Perlu Luyong. Boleh duit Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Dan so yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang kepada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Is on air Melaka FM.
3: Festival Landscape terbesar kembali, Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
4: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
5: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Kadang-kadang bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa. Teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM. Masih lagi bertemu dengan SS untuk jam yang terakhir ini. Okey, dan SS tak berkesorangan bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Rahimin Bani. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Sofia?
3: Alhamdulillah sehat ada je Dato'. Okay. Dato' dari mana Dato'? Ha? Dari mana?
4: Parit Gantung. Parit Gantung. Mm-hmm. Solat asar di Masjid Fathur Rahman, Pekalan Rama dan terus ke sini.
3: Ya, yeah, sebab kita asal lambat tu. Yeah. Baik, untuk secangkir bicara biar santai janji sampai hari ini kita nak kongsikanlah untuk topik petang ini. Tapi sebelum tu anda boleh bersama dengan Melaka FM melalui di Bilik Biru dan juga sebarang pertanyaan dan juga perkongsian boleh kongsikan di Bilik Hijau dan juga melalui di TikTok Melaka FM dengan tajuk yang kita kongsikan Secebis Kasih Sejuta Cinta bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Dan kita berada di minggu pertama tu bulan Ogos, di mana alhamdulillah kita dah berada di bulan Ogos ni Dato'. Semangat pastinya
4: bulan
3: kemerdekaan. Mungkin Datuk boleh kongsikan mukadimahnya Datuk, silakan.
4: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Terima kasih pada DJ Sophia binti Muhammad Sofi, rakan-rakan petugas di Melaka FM dan juga sedia pendengar, sedia penonton di mana saja anda berada. Didoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Sebagai umat Islam, usulnya, dan sebagai manusia, kita semua dituntut untuk melakukan kasih sayang dalam kehidupan kita ini.
3: Iya. Yeah.
4: Kasih sayang adalah keperluan manusia dan asas ajaran agama untuk saling mencintai, saling menyayangi, menghormati serta membantu sesama makhluk. Sifat ini pastinya membawa kepada kedamaian jiwa kita dan akan mengukuhkan perpaduan di kalangan keluarga dan juga mewujudkan keharmonian dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni serta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua tinggal dalam kelompok masyarakat, dan kalau kita di Malaysia, pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai agama, sudah tentulah kasih sayang dalam masyarakat tadi ianya bermaksud sikap saling mengambil berat, mengambil tahu, rasa peduli, tolong menolong dan menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan ataupun status kedudukan kita. Dan banyak contohlah yang perlu kita amalkan seperti membantu jiran dalam kesusahan, menyantuni orang tua dan kanak-kanak, menunjukkan keprihatinan terhadap masalah orang lain, mendoakan dan memberi sokongan moral kepada mereka yang ditimpa musibah. Dan kesan daripada sikap kasih sayang dalam masyarakat akan mewujudkan atau melahirkan suasana harmoni.
3: Yeah.
4: Saling hormat menghormati dan hidup kita secara aman, secara damai, kita akan perolehi. Persoalannya, ini persoalan dia. Persoalannya ialah, adakah nilai kasih sayang ini masih subur di kalangan masyarakat kita? Itu persoalannya. Justru itu, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, kita bawakan topik bicara santai dalam secangkir bicara pada petang ini.
3: Baik.
4: Dengan tajuk Secebis Kasih Sejuta Cinta.
3: Masya Allah, itu dia. Secebis Kasih Sejuta Cinta, topik kita pada petang ini, Datuk. Dan pastinya, Datuk, bila kita kata kasih sayang kan, macam-macam cara. Tapi bila kita, salah satunya, kita nak tunjuk kasih sayang pada negara kita lah kan, Tok. Kita dah berada di bulan kemerdekaan ni, Tok. Jadi mungkin pastinya sepanjang bulan ni pelbagai aktiviti patriotik lah diadakan dengan kibar jalur gemilangnya, pertandingan lagu kebudayaannya, Datuk. Acara sukanya dan juga program wacana khas untuk memupuk semangat cintakan negara. Dan juga kita semua pernah merasai kasih sayang. Jadi sememangnya kita ni dilahirkan dengan sifat kasih dan cinta lah antara dua insan yang tak kenal pun, Datuk. Tapi dengan izin Allah, takdir jodoh pertemuan tu, maka lahirlah insan yang ada pada hari ni, termasuklah yang berkata ni, Datuk.
4: Terima kasih DJ Supia. Jadi kita ucapkan tahniah dan sabar kepada seluruh warga negara Malaysia, tidak kira siapa pun anda. Maka semangat menyambut kemerdekaan itu mesti ada. Jangan kita lokek untuk kita membeli selai dulai bendera jalur gemilang kita dan kebarkalah. Saya pun dah pasang seminggu lah.
3: SS dah tampak dah dekat kereta. Sekarang ni macam-macam cara. Magnet ada, apa betul. Ada kan.
4: Nak tak nak je.
3: Berbalik
4: kepada soalan DJ Supia tadi lah. Memanglah kita lahir hasil perkongsian kasih dan cinta insan mulia kita. Ibu dan bapa kita. Perjalanan takdir, pertemuan dan jodoh yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu ketetapan. Dan hari ini kita sebagai anak-anak sudah tentulah sentiasa berdoa semoga ibu dan ayah kita yang dulu bercinta, berkasih sayang, sehingga melahirkan zuriat-zuriat yang ada hari ini meneruskan tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua insan yang disatukan dengan ikatan kasih sayang dan pernikahan yang sah lah. Dan hakikat jodoh dalam Islam ni adalah ketentuan ilahi. Ianya telah telah pun tercatat sejak zaman azali lagi. Dengan sifat kasih sayang, rasa cinta yang lahir menjadi landasan untuk membina rumah tangga yang sakinah, yang tenang, sakinah dan juga mawaddah. Mawaddah warahmah, kasih sayang dan belas kasihan. Dan pernikahan ini menyempurnakan sebagian daripada agama dan menjadi jalan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkahwinan ini satu ibadah. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Itu yang disebutkan mawaddah warahmah. Sebab itulah hari ini kita sebagai insan yang dilahirkan hasil hubungan dua insan yang berkasih sayang, maka kita kena menterjemahkan kasih sayang tadi bukan saja mengasihi ibu bapa kita tetapi mengasihi sesama manusia.
3: InsyaAllah. Masya Allah. Dan dalam dunia ni semakin, orang kata semakin sibuk lah Datuk. Kadang-kadang kita terlupa bahawa perhatian, senyuman dan juga ucapan yang baik pun sebenarnya pertolongan yang ikhlas pun mampu membawa kepada makna yang sangat besar sebenarnya. Jadi kita bawakan petang ni sebenarnya secangkir bicara, secebis kasih sejuta cinta. Jadi sama-samalah kita hayati bagaimana kasih yang sederhana ni mampu mencipta kebahagiaan yang luar biasa sebenarnya, sekaligus mengeratkan hubungan sesama kita lah. Mungkin kejap lagi kita nak kongsikan dan kita nak rehat seketika Datuk. Kembali semula selepas ini melalui secangkir bicara, biar santai janji sampai.

0: kita segar tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan pejam celik. Pejam celik dah membawa kita pada pukul 5.32 minit petang tu. Pastinya yang ramai yang sedang ketika waktu ini sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Masih lagi secebis kasih sejuta cinta bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Kita nak cerita lagi lah Dato', kalau kasih sayang dan juga cinta ni memang indah tu. Jadi namun kadang-kadang kita dengar ada yang terlalu mengikut emosi ataupun terlalu taksub lah, sehingga hilang pertimbangan dan juga membuat tindakan yang tidak sepatutnya, yang tidak diduga lah. Jadi pada pandangan Datuk, mungkin bagaimana sifat kasih sayang dan cinta ni boleh musnah Datuk? Bagaimana?
2: Ya, terima kasih DJ Sophia. Kasih sayang, cinta ni memang yang dicari-cari lah. Namun kadang-kadang benda tu dah dapat, ianya pudar. Dianya boleh hilang. Jadi dia ada faktor lah, faktor yang menyebabkan cinta dan kasih antara dua insan ni musnah lah. Kerana dalam konteks rumah tangga, dalam konteks rakan, sahabat. Dan yang pertama saya nampak puncanya lah hilang kepercayaan. Bila berlakunya penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang daripada tadi pasangan tadi, ataupun sahabat ataupun kumpulan tadi, ia meruntuhkan asas hubungan-hubungan, asas utama hubungan tadi. Dia dah mula pandai menipu. Dia pandai, orang kata, di belakang kita dia bawa lain pula. Itu punca utamalah hilang kepercayaan. Masing-masing dah tak ada kepercayaan. Yang kedua, punca dia lah mengabaikan komunikasi. Kan manusia ni manusia yang dikatakan haiwan nonantik, haiwan yang boleh bertutur kata. Jadi komunikasi ni penting. Tiba-tiba pasangan tadi mengabaikan komunikasi. Sikap berdiam diri, tak nak bercakap, tak nak berbincang. Ianya boleh membina jurang emosi antara satu sama lain. Apatah lagi kalau orang baru kahwin kan. Sebelum kahwin, amboi,
1: pegang tangan tak lepas,
2: tak lepas, cakap je kan, tak putus-putus. Tapi bila kahwin, tak ada komunikasi. Jam dia komunikasi. Jawab sepatah, jawab soal sepatah, sepatah jawab dia. Jadi itu juga dalam konteks kumpulan, dalam konteks organisasi dan konteks persahabatan. Mana tak ada bertanya khabar, tak ada rasa menghargai. Itu panjang cerita lah. Sebab tu skill komunikasi ni mesti ada lah. Bila pasangan tadi bercakap, mungkin kena jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, punca menyebabkan kasih sayang tadi musnah ialah tiada penghormatan. Keluar pula kata-kata cacian, hinaan, sikap merendahkan pasangan. Semua itu boleh membunuh rasa cinta sayang antara dua insan ataupun dalam kumpulan, dalam keluarga. Sikit-sikit cakap menyindir, sikit-sikit cakap mengejek. Itu menyebabkan akan berlaku kerenggangan dan akhirnya akan musnah. Kemudian yang keempat yang saya nampak, faktor yang menyebabkan kasih sayang dan cinta itu boleh musnah ialah ego yang tinggi. Pasangan tadi ego, enggan minta maaf. Minta maaf ni susah, payah nak keluar lah. Dan sentiasa nak menang je. Sama ada dan pasangan suami isteri, dalam bentuk keluarga, dalam konteks organisasi, dalam konteks apa sekalipun lah. Kalau dia berkumpulan tapi masing-masing ego, tak nak menyerah, istilahnya berlapang dada tak ada. Saya minta maaf tak ada. Begitu juga lah konteks kalau kita suka pergi kedai, dan kedai tu bagus, selalu pergi lepak itu. Tiba-tiba orang tu ego, dia silap, dia tak minta maaf, menyebabkan pelanggan lagi. Sebab apa?
1: Ego tadi,
2: ego tinggi itu. Yang kelima, punca dah tentulah pengabaian tanggungjawab. Kalau pasangan tadi mengabaikan nafkah, sama ada nafkah zahir maupun nafkah batin, eh?
1: Iya.
2: Ataupun yang dikatakan kebajikan pasangan tadi. Kalau konteks organisasi, maknanya gaji pekerja tadi, dah mikir, ada bonus tak bonus, kebajikan dia dah mikir lah. Kalau konteks hari ini kita bincang soal pasangan suami isteri, maknanya berlaku pengabaian. Kerja rumah tak dibuat, suami tak membantu, isteri pun mengabaikan tanggungjawab dia. Jadi ini menyebabkan renggang, akan menyebabkan cinta tadi luka lah.
1: Pudar.
2: Pudar. Kalau cermin pudar boleh lap. Kan? Tapi kalau cinta dah pudar ni, macam mana lap pun bagi mas perak sekilo dua pun tak jalan juga.
1: Kecuali mas lah tu.
2: Sebab dah terluka lah.
1: Ya. Yeah.
2: Kunda yang keenam, yang kadang-kadang ini dalam kes perceraian, dalam kes masalah sosial ni.
1: Baik.
2: Punca dia campur tangan pihak ketiga. Campur tangan luar lah. Hasutan ataupun kawalan berlebihan dari pihak yang ketiga.
1: Baik.
2: Kadang-kadang dia dah kahwin. Tapi keluarga ni, Pak Mentua ni kontrol sangat anak dia. Ini pun menyebabkan kadang cinta sayang tadi, kalau dua insan suami isteri, renggang.
1: Baik.
2: Sebab apa? Dia dah berkahwin dengan anak dia tu. Tapi ibu bapa dia atau mertua je kontrol sangat. Jadi ini pun menyebabkan cinta kasih sayang tadi boleh jadi pudar, boleh jadi longgar, boleh jadi musnah lah.
1: Baik.
2: Dan yang penting juga punca dia, ini kena jaga, kurang penghargaan. Nak ucap terima kasih payah sangat.
1: Susah.
2: Tadi minta maaf. Susah. Ini terima kasih pun tak perlu modal lah. Terima kasih. Berapa ayat, berapa kataan ni? Terima kasih.
1: Dua.
2: Pun susah. Mana pasangan yang melupakan kebaikan pasangan dan hanya melihat kesilapan mereka. Ini banyak pihak-pihak yang memberikan kebaikan kepada kita. Tapi nak ucap terima kasih payah. Jadi kita kena semaikan penghargaan di kalangan masyarakat kita dengan terlalu mudah cakap syukurlah, bersyukur.
1: Baik.
2: Mana penghargaan itu bersyukurlah, kita diberikan kehidupan, diberikan rezeki, semua Allah beri kepada kita. Jadi sebagai tanda penghargaan kita dan selayaknya kita ini menjadi insan yang bersyukur, mana kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Begitu juga pasangan kita yang melakukan kebaikan untuk, misalnya kalau bapa ibu tadi pada anak-anak, suami daripada isteri, isteri daripada suami, ataupun pemimpin dan masyarakat, pemimpin dengan rakyat, mana ada penghargaan lah, menghargai kebaikan pihak-pihak berkaitan. Yang paling penting kita menghargai, mensyukuri nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Masya-Allah, terima kasih Datuk. Itu antaralah sifat dan juga kasih sayang dan cinta yang boleh musnah. Itu antara yang Datuk kongsikan tadi. Salah satunya susah sangat nak ucap terima kasih, kan? Susah sangat nak ungkap perkataan maaf tu. Itu pun antaralah. Jadi Datuk, kadang-kadang kan kita dengar pasangan meluahkan rasa cinta ni dah tak macam dulu. Itu kadang-kadang kita dengar kan. Kalau perkara ni dibiarkan, penyakit ni lah Datuk, dibiarkan, boleh membawa kepada pelbagai konflik lah dalam rumah tangga dan juga menimbulkan suasana tidak harmoni dalam masyarakat juga sebenarnya.
2: Yeah.
1: Jadi bagaimana mungkin Datuk boleh kongsikan petua ataupun keedah lah rawatan terbaik yang Datuk boleh kongsikan untuk menyuburkan semula kasih sayang ni, untuk menghidupkan semula kasih sayang dan juga mengeratkan kembali hubungan pasangan tu. Mungkin Datuk kata susah macam cermin tadi kan. Dah lalap-lalap, berkilat balik kan. Kalau cinta dah pudar ni susah sikit. Tapi mungkin ada petuanya, ada caranya. Yeah. Mungkin Datuk boleh kongsikan.
2: Ya, yeah, terima kasih DJ Supiah. Memang menarik. Topik kita ni, secerbis kasih sejuta cinta. Jadi semua penyakit boleh disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha mencari penawar. Begitu juga sifat kasih dan cinta yang hambar ni, yang pudar ni, boleh disegarkan semula melalui usaha-usaha bersamalah dan kesedaran tinggi daripada kedua-dua belah pihak lah. Kalau tadi suami isteri, menantu dengan mentua, ipai duai dalam masyarakat, adik-beradik semua sebenarnya. Walaupun ia agak pudar, namun ianya boleh disegarkan semula dengan pelbagai aktiviti lah. Apatah lagi konteks ini, konteks kemasyarakatan kita, gotong royong, hari keluarga dan sebagainya lah. Dan antara kaedah rawatan cinta yang hambar atau layu tak bermaya ini, yang pertama saya nampak kita mengajak pasangan kata imbas memori lama. Mana ajak saling mengingat kembali pasal awal perkenalan dan sebab utama anda jatuh cinta. Tu bayangkan.
1: Bayangkan itu kena bawa, kena tak bawa perlu dia. Kena bawa ke tempat lama ni tu.
2: Sebab kalau dulu dekat Pantai Kelabang, sampai kena tangkap kan, pergilah ulang balik.
1: Kalau tiba-tiba berjumpa lah dekat kedai mas ke apa, kenalah bawa kan.
2: Imbas balik, kembali. Imbas balik. Inilah tempat kita pertama dulu jatuh. Dan kita bertemu dekat lift ni lagi yang kita berjumpa dulu sebab kain terspit. Imbas lah yang pertama.
1: Imbas.
2: Yang kedua maknanya kita luah secara jujur lah. Mari kita duduk dan kita mungkin kecil hati duduk, duduk bersembang, duduk berbincang tanpa emosi lah. Maksudnya kita berlapang dada, bincang tentang apa yang dirasai dan keperluan yang mungkin belum dipenuhi. Apa yang kurang? Mungkin mas tak cukup ke? Perak tak cukup
1: mungkin juga
2: ke?
1: Kan?
2: Mungkin baju tak cukup lagi kan? Mana bincang lah. Maknanya mungkin ada yang setengah anak tak ada. Bincang balik. Yang ketiga, ubahlah rutin harian. Maknanya kalau selama ni sibuk dengan kerja pagi petang, tetapi waktu-waktu tertentu kita lakukan aktiviti baru. Ini yang kadang kalau ada orang duit pergi melancong, tak melancong luar negara dan negeri, tak melancong dalam negeri pun, paling tidak pun di peringkat kampung kita carilah tempat yang boleh kita terokai supaya sebagai tempat barulah. Atau sebenarnya dalam bilik kita pun sebenarnya boleh berubah. Katil tu berubah lah 6 bulan sekali. Jangan ada 20 tahun tak berubah katil tu. Itu
1: situ juga
2: posisi dia kudurkan, tak boleh.
1: Kena ubah lagi tu. Terapi.
2: Mungkin jam hari ni letak sebelah kanan, bulan depan jam sebelah lain pula, mungkin meja sulit tempat lain, berubah lah. Bilik kita susah tu lah, tapi yang penting kerjasama kan.
1: Lepas ni rasa ramai yang hantarkan banyak perubahan rasanya. Tapi sebenarnya itu adalah terapi tu.
2: Ubah kedudukan, seolah kita duduk rumah baru, pada rumah lama. Kerana itu kalau kita tak mampu cat rumah kita, cat diri kita, suasana barulah.
1: Baik.
2: Kemudian masa berkualiti lah. Berdoan contohnya, tetapkan waktu-waktu yang khas, waktu yang tentu tanpa gangguan lah. Telefon tolak tepi.
1: Sekarang telefon yang utama tu
2: jadi sekarang kadang-kadang bila dia duduk, dia dating juga kedai kopi, tapi suami pakai handphone, isteri pakai handphone, padahal dia berdua saja. Dia nak berromantik dekat pantai tapi masih dengan handphone. Tak boleh lagi tu. Jadi tolak handphone, tinggalkan dalam kereta, bincang, pegang tangan tu pasang yang sah.
1: Pastikan pasang yang sah.
2: Bincang lah.
1: Kalau
2: dulu saya masa lihat lah remaja ni, dia tepi pantai, dia genggam pasir, buang segenggam rupa dah satu bolbiru, dia buang pasir ke laut. Pasal apa? Berkomunikasi. Dah kahwin tak ada komunikasi. Nanti yang jam tu. Kemudian yang penting juga ialah amalan sikap menghargai. Ini nak cari secebis kasih sejuta cinta ni. Maknanya kita kena menghargai lah, walaupun secebis lah, kecil sangat lah kalau kata. Secebis kasih maknanya ucap terima kasih. Menghargai maknanya itu sebagai suatu yang cukup berharga.

0: menghargai itu mesti ada.
1: Ya. Yeah.
0: Dan apa sajalah, nak mengukuhkan lagi hubungan kasih sayang di kalangan kita.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ini jugalah sentuhan fizikal ni. Yang perlu dibuatlah. Belum kahwin tu nampak macam-macam. Kadang-kadang kita pergi dekat pasar raya tu, pasangan tak kahwin, amboi. Kita tengok pun tu kata geli-geleman lah. Tapi bila dah kahwin, seorang penyu saya, seorang penyu sini. Tak ada.
1: Seorang depan, seorang ke belakang tu,
0: tak ada. Dia minta-minta jalan pun tak pakai tangan. Jadi sentuhan fizikal ni mesti dilakukan lah.
1: Yeah.
0: Maknanya amalan tadi, kalau kata bahasa saya boleh sebutkan, mana berpegang tangan, bersalaman. Ni kadang tak bersalaman, tak ada rasa ni, tak ada merangsang hormon kebahagiaan tadi.
1: Kasih sayang tadi tu.
0: Kebahagiaan tadi perlu ada hormon sentuhan. Jadi barulah rasa kita sentiasa semakin lama semakin sayang lah. Dan yang penting juga kaedah atau rawatan, ubat yang mesti carilah, saling memaafkan. Maknanya lepaskan segala dendam lama, dan belajar menerima kekurangan pasangan dengan hati yang terbuka. Mana manusia ada kesempurnaan, kita ada kekurangan. Jangan kita pergi satu kedai, kita makan sedap, tiba-tiba sampai panggung, mawak tak sedap, mana boleh. Maknanya ada kelebihan. Sebab itu kita kena berusaha lah supaya kita boleh memaafkan orang lain. Dan dalam suasana ini pun, DJ Sophia, kita kena dekatkan diri kita bersama lah, terutama dalam konteks amal ibadah kita, sembahyang berjamaah. Pasangan suami isteri yang tak ke masjid, tak ke surau, pergi sembahyang berjamaah berdua. Kalau dah ada anak cucu pula, ajak anak cucu sembahyang bersama. Guna berdoa bersama, dan meletakkan Allah SWT sebagai paksi utama hubungan kita. Kerana nak menyatu padukan hati manusia bukan kerja kita ni. Kita hanya merancang, kita hanya bagi hadiah, kita hanya memaafkan, kita hanya berterima kasih. Tapi yang nak menyatukan hati manusia ni adalah Allah SWT. Ini dah disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, disebutkan dalam Al-Quran. Dan dialah yang menyatu padukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi bijaksana. Jadi kita usaha saja. Namun yang nak menyatukan hati tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena memohon kepada Allah Taala supaya hati-hati kita ini, khususnya di kalangan suami isteri, di kalangan adik-beradik, di kalangan keluarga, di kalangan masyarakat, supaya sentiasa berpadu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, bahawa Allah lah yang menyatu padukan antara hati-hati manusia. Wallahualam.
1: Terima kasih Datuk. Itu dia perkongsian antara rawatan yang boleh kita amalkan. Kalau banyak-banyak rawatan tu, tak kalah satu pun tak dapat kita nak merawat, kan? Okey, mungkin untuk yang terakhirlah Datuk, masa pun menghampiri, kita bawakan tajuk bertanya secebis kasih sejuta cinta. Kalau kita hayatilah Datuk ungkapan ni, kan, bunyi ringkas tetapi cukup mendalam. Jadi mungkin Datuk boleh kongsilah dengan pendengar Melaka FM, apa sebenarnya maksud yang tersirat di sebalik ungkapan secebis kasih sejuta cinta ni sebenarnya.
0: Terima kasih DJ Sophia. Ya, masa begitu pantas berlalu. Ungkapan secebis kasih sejuta cinta ni bermaksud pemberian yang kecil atau pertolongan yang sedikit, ikhlas daripada hati. Namun ia mampu membawa makna yang sangat besar, membahagiakan serta melahirkan rasa cinta dan keharmonian yang meluas dalam kehidupan manusia ataupun masyarakat. Sifat dan amalan ini amat penting, terutama dalam memupuk perpaduan masyarakat. Dan kita lihat sumbangan atau bantuan kecil, contohlah macam senyuman, ataupun salam, mengeratkan hubungan. Maknanya mengeratkan hubungan kita dalam pelbagai bangsa dan keturunan, budaya, semua dapat dieratkan. Dan semangat muafakat subur dalam kalangan jiran tetangga, meringankan beban golongan susah, termasuk juga sumbangan kecil barangan, keperluan atau wang.

0: ringgit. Sangat bermakna walaupun sedikit. Namun ia menunjukkan keprihatinan kepada golongan-golongan yang memerlukan, contoh anak yatim, orang tua ataupun mangsa bencana alam dan juga masalah gejala sosial yang hari ini kita amat menakutkan. Tetapi oleh kerana sikap tadi secebis kasih sejuta cinta tadi menyebabkan masalah gejala sosial akan berkurangan. Sebab apa? Sebab wujudnya nilai kepedulian di kalangan masyarakat. Rasa peduli itu mesti ada. Maka masalah gejala sosial ini dapat diselesaikan. Inilah budaya orang kita yang semestinya diterjemahkan dalam kehidupan moden hari ini, iaitu yang saya sebutkan tadi, secebis kasih sejuta cinta, budaya rasa peduli atau ambil tahu perlu dicuburkan dalam masyarakat kita. Dan kita lihat juga dalam konteks Islam, cinta kepada Allah itu puncak segala cinta dan asas kepada iman. Kemudian di kalangan kita pula, sesama insan yang dikatakan hablum minan nas ialah manifestasi rasa hamba yang menyebarkan rahmat, cinta yang berkat, iaitu perasaan yang diikat dengan ketakwaan dan juga doa. Kita sebagai doa antara anak kepada bapa, doa antara sama kita, doa kepada orang yang dizalimi, dan juga yang lebih utama, cinta ilahi inilah luas tanpa batas, tidak pernah putus. Dan cinta ilahi ini menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
1: MasyaAllah. Baik, terima kasih Datuk. Mungkin untuk yang terakhirlah Datuk, Okay, mungkin untuk yang terakhir kita bawakan yang seterusnya pada minggu hadapan lah. Tapi sebagai penutup lah Datuk, bila kita kongsikan secebis kasih ni, kita doakan semoga mampu melahirkan sejuta cinta lah. Jadi kasih sayang tak semestinya dizahirkan dengan sesuatu yang besar ataupun mahal. Tadi Datuk dah sentuh senyuman, salaman, itu pun salah satunya. Jadi kadang-kadang senyuman yang ikhlas ni juga kata-kata yang baik kan, kadang kita panggil dengan panggilan yang manja, sayang ke sebagainya kan. Dan panggilan tu sebenarnya pun Datuk pun ada sentuh tadi pun sebenarnya mempengaruhi Datuk kan. Kalau kita panggil
0: itu sunnah tu. Bagaimana Rasulullah panggil Aisyah ya Umar, itu sunnah tu.
1: Masya Allah.
0: Bukan saja pada isteri, panggil orang lain pun panggilan yang baik.
1: Iya, janganlah kakau kan. Bukan apa, kerana kita dah bermula sayang tu. Lepas kahwin dia dah perkataan tu dah lari dah tu. Tak dapat nak kejauh lagi. Jadi apapun kita doakan semoga kasih sayang kita semua ni terus dipupuk lah dengan keikhlasan, dan bukan saja kepada kehidupan yang lebih bahagia, harmoni dan juga penuh keberkatan. Jadi mungkin untuk yang terakhir Datuk nak kongsikan pantun penutup tu.
0: Ya, terima kasih. Pertama ni pantun dengan ni Alung
1: Ya, dengan Alung tu.
0: Jadi sebagai kita lah, kita perlu kasih dan sayang, dan kita mengharap cinta lah. Kasih sayang itu bukan pakaian yang pudar, yang busuk, yang boleh dibuang. Tapi kasih sayang ini adalah sifat kepribadian manusia yang sentiasa bertambah kasih sayangnya. Kasih sayang kita tak boleh pudar sebagai pudarnya kain ataupun pakaian. Tetapi ianya perlu sentiasa diperbarui supaya kasih sayang kita ni, cinta kita sentiasa meluap-luap, sentiasa orang kata baru. Justru itu hadiah saya petang ni, secebis kasih sejuta cinta. Petang hari duduk bersila, menoleh ke atas melihat helang. Secebis kasih sesama manusia, sejuta cinta damai gemilang. Indah mekar bunga melati, suri menghias cantik di mata. Keelasan kecil menyentuh hati, membawa bahagia sejuta cinta. Mencari patin di bandar termeluh, balik ke Melaka singgah di Tengkera. Secebis kasih mengampus luluh, masyarakat makmur hidup sejahtera.
1: Masya Allah, terima kasih Datuk. Ada yang mencari patin nanti tu. Pergi ke Bahangan, itu pun merupakan kasih sayang juga tu. Tiba-tiba ajak orang rumah kan. Sayang jumlah pergi cari patin kan. Orang rumah suka makan ikan patin.
0: Walaupun kadang-kadang orang mancing kan. Mancing kan betul. Itu sebenarnya bibit untuk menguatkan lagi kesayang.
1: Masya Allah. Terima kasih Tok. Datuk Puan Tok SS nak bantu dan juga. Air mengalir tenang ke muara, singgah sebentar di hujung titi. Secebir kasih membawa bahagia, sejuta cinta kekal di hati. Insya Allah. Semoga kita dipenuhi kasih sayang. Bukan saja kasih sayang bersama suami isteri, dan juga kasih sayang kawan-kawan, orang sekeliling kita, dan juga umat Islam lah semuanya. Masya Allah. Baik, mungkin untuk yang terakhir Datuk, mungkin ada perkongsiannya untuk yang terakhir. Silakan Tok.
0: Ya, bulan ini bulan kemerdekaan.
1: Ya.
0: Maka kita kena kenang bagaimana secebis kasih generasi terdahulu telah pun berkorban.
1: Uh-huh.
0: Dengan bukan saja titih peluh keringat ya.
1: Ya.
0: Tetapi juga kita dilaporkan mereka telah menyumbang segala perhiasan mereka, gelang, cincinnya, rantai, kalung, diserahkan untuk membina sebuah negara yang mereka. Lantaran itu, kita sebagai generasi yang duduk dalam zon selesa pada hari ini, kita mestilah berkorban. Walaupun secebis pengorbanan tadi, tapi pengorbanan yang bermakna, yang niat ikhlas kita semata-mata untuk mendapat redha Allah SWT, dan kita berdoa, dan doa itu jugalah sumbangan kita supaya negara kita sentiasa aman, negara kita semakin maju, negara kita masih terus dicucuri rezeki yang melimpah ruah, yang datang mungkin kita tak tahu dari mana, tetapi sebagai manusia yang sentiasa diingatkan dengan peringatan-peringatan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Maka binalah semangat daya juang tinggi untuk membina secebis kasih sejuta cinta.
1: Masya Allah. Terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Insya Allah bersama lagi yang berbahagia Datuk pada minggu hadapan di waktu dan juga hari yang sama. Minggu yang pertama dan juga minggu yang kedua. Insya Allah bersama dengan yang berbahagia Datuk. Baiklah, nampaknya dah sampai ke penghujung waktu. SS bersiaran dari jam 2 petang hinggalah jam 6 petang. Selepas ini bersama bertemankan sahabat SS, DJ Faz akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
3: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
0: Bermaksud, hendaklah berhati-hati dan adil dalam menyelesaikan sesuatu yang rumit.
1: Contoh ayat,
0: doktor itu mencabut gigi pelanggannya dengan berhati-hati. Seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap agar pelanggannya tidak berasa sakit. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat, bahagia menggami dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah. Hari ini dapat kita bersuara-suara ya, bertemankan saya, pemilik suara ini, Watashi wa Fazira Desaji Memashitek, yang akan menemani anda lah selama 6 jam dalam Santai Relax MFM 612 ya, untuk edisi hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026, bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, hari ini segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga buat rakan setugas di JSS, selamat pulang ke rumah, berhati-hati memandu, moga selamat sampai bersama dengan yang berbahagia, Dato' Ustaz Haji Rahimin bin Bani. Alhamdulillah, dalam secangkir bicara, biar santai, janji sampai, dengan tajuknya secebis kasih, sejuta cinta, macam-macam yang dikongsikan. Mudah-mudahan ya, ada manfaat untuk kita semua yang mendengar. Mudah-mudahan menjadi panduan untuk hidup kita lebih baik lagi pada masa akan datang. Terima kasih yang berbahagia, Dato' Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Baiklah, untuk waktu ini kepada yang memandu, hati-hati dalam perjalanan pulang, moga selamat sampai ke rumah. Juga yang tengah berniaga, selamat berniaga. Yang sedang minum petang dekat rumah dengan keluarga tu, selamat menjamu selera. Agak-agaknya apa menunya tu? Kau boleh kongsikan juga dengan Fans. Ya, macam biasalah, hantar dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM juga dari tadi tu, kekal setia bersama dengan kami. Saya nampak Kak Wadia Heti, Kak Zura Juju, dah ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah, untuk jam ini kita akan kongsikan pelbagai informasi bersama dengan anda untuk menemani perjalanan. Mungkin ada yang baru pulang dari kerja kan, penat seharian hari ini. Okeylah, jom kita dengarkan daripada Sheila on 7. Ini dia, Bila Kau Tak Di Samping. Melaka FM mempesonakan.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencemarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM mempersonakan.

0: daripada Alif Aziz dengan lagu Sayang Sayang Sayang Sayang. Jangan lupa balik rumah kan, dari tempat kerja ni sampai aja terus cakap sayang sayang sayang, abang sayang sayang, abang sayang sayang sayang. Barulah balik tu muka yang ketat, penuh stres dekat tempat kerja tadi, jadi lebih tenang aja. Kalau tak percaya kan dalam macam tu, jangan bila suami kita balik kita pun marah, jangan isteri kita balik kita pun tanya, yang tak masak lagi ke? Kalau boleh janganlah begitu ya. Sama-samalah harus saling memahami antara satu sama lain. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
3: Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana apa? Kerana solat tersebut adalah tempat yang paling disukai oleh Allah, ibadah ialah solat. Justru itulah disebut oleh Al-Imam Qustallani rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa segala amalan itu diumpamakan sebatang pokok. Al-amalu syajaratun. Amalan itu keseluruhannya umpama sebatang pokok. Pokok ini ghurisat min turbatil iman. Pokok itu ditanam daripada tanah keimanan. Yang pertama, al-qiyam, berdiri. Yang kedua, ar-ruku', sujud. Ini kita telah bahas pada pengajian yang lepas. Berdiri mengagungkan Allah. Bila kita berdiri ini, kita berada merasakan berdiri di hadapan Allah. Rukuk ini, kita memikul segala dosa. Bila rukuk saja, berguguranlah dosa jatuh ke bumi. Habis dosa. Wasujud, setiap kali sujud, Allah angkatkan kedudukan kita. Maka oleh sebab itu disebut oleh Al-Imam Qustallani, yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Setiap kita sujud, Allah hapuskan dosa, bangun sujud, sujud lagi, Allah angkatkan darajat. Wal julus, duduk antara dua sujud. Duduk ini mengingatkan kita bertelaku di hadapan Allah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kau akan lihat segala makhluk ini melutut di hadapan Allah dalam suratul Jasiyah. Maka oleh sebab itu duduk antara dua sujud di antara waktu kita khusyuk kerana mengingatkan melututnya di hadapan Allah. Empat keadaan dalam solat boleh khusyuk di sudut perbuatan, di sudut bacaan pula. Wa fi arba'ati anwa'in min al-aqwal. Ada empat jenis di sudut perkataan boleh khusyuk ni. Yang pertama, as-sana'u, memuji Allah. Yang kedua, al-qira'atu, bacaan. Yang ketiga, wat-tasbihu, tasbih. Yang keempat, ad-du'a'u, iaitu doa. Jadi empat perbuatan, empat perkataan. Di dalam solat ini, macam mana nak boleh jadi khusyuk? Ada empat perbuatan, empat perkataan. Kerana sesungguhnya di dalam solat itu terangkum di dalamnya nama-nama Allah yang terserlah kepada orang yang berakal dan telah menghiaskan kepada orang yang cerdik rahsia yang tersirat di dalam solat tersebut. Kerana sesungguhnya di dalam solat tersebut meliputi nama-nama Allah dan juga meliputi zat, nama zat Allah dan sifat Allah. Yang pertama, Allah. Kerana kalimah Allah, nama yang meliputi zat dan sifat. Kita mengaji ilmu tauhid, ada di antara nama merujuk kepada sifat. Di antara nama-nama Allah, dalam Asma'ullahul Husna, ada merujuk pada sifat. Dan ada merujuk pada zat dan sifat. Yang merujuk pada zat dan sifat, Allah. Kita Allahu Akbar, itu di antara nama yang meliputi atau merangkumi bagi zat dan sifat, itu Allah. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kita menyebut nama Allah, meliputi nama Allah ini zat dan sifat. Dan di dalam solat kita menyebut nama Allah. Fatharas samawati wal ard, nama Allah Fatir. Nama Allah Al-Fatir, yang telah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kita membaca tasyahud, kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira sampai fataras samawati wal ard. Juga kita ada baca di situ nama Allah Al-Fatir. Tadi nama Allah yang meliputi nama tersebut kepada zat dan sifat, dan seterusnya nama Allah merujuk kepada sifat. Kemudian kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, nama Allah. Di antara nama Allah ialah Al-Hamid. Maka kita baca Alhamdulillah, di situlah ada nama Allah, di antaranya iaitu Al-Hamid. Kita baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, nama Allah, nama Tuhan, Rabb. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah lagi, Al-Malik, Malik Yaumiddin. Kemudian di sana, yaitu Wal-Ma'bud yang disembah, Na'budu. Nama Allah, Al-Mu'in, Iyaka na'iyya wa iyaka nasna'in. Cuba tengok. Di dalam bacaan salat, oleh sebab itulah salat ini adalah di antara amalan yang disukai oleh Allah kerana di dalamnya banyak nama-nama Allah. Kita menyebut nama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya kita memanggil nama Allah Al-Mu'in. Kepada engkau lah ya Allah yang kami minta pertolongan. Nasta'in Al-Mu'in. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu nama Allah Al-Hadi. Seolah-olah kita panggil ya Hadi, wahai Tuhan yang memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seafdal-afdal amalan. Justru itulah ulama-ulama salafus salih, walaupun masalah itu sedikit, kembali salat. Sebab apa? Sebab dalam salat ini kita menyebut nama-nama Allah. Justru itulah doa kita dimustajabkan oleh Allah dengan begitu segera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini disebut oleh para alim ulama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, apabila adalah pada hari kiamat, besok ketiga hari kiamat, asalnya dalam bahasa Arab, idza kana yaumul qiyamah, Allah menghimpunkan segala makhluk, fi sa'idin wahidin, di satu tanah yang satu, pasir yang satu, tak ada sana kumpulan, satu kumpulan, tak semua sama. Di situ, bila dikumpulkan oleh Allah daripada pasir yang satu, jin mereka itu, ada jin, jin pun ada, dan manusia mereka itu, manusia pun ada, dan segala umam itu duduk atas dua lututnya, semua makhluk ini umat ini melutut. Dalam surat Jasiyah, watara kulla ummatin jasiyah. Melutut berbaris-baris, maka menyeru, maka seru yang menyeru, maka ada satu seruan. Dalam riwayat kata Allah Ta'ala telah menyeru ataupun diutuskan oleh malaikat. Setengah ulama hadis kata seru menyeru itu adalah malaikat. Tapi dalam hadis menyebut nada munadin. Kalau Allah menyeru itu pada hari kiamat. Laisa kamitsli syai', tidak mustahil. Allah menyeru, maka seru oleh yang menyeru. Apa yang dipanggil pada hari kiamat besok? Seru oleh orang yang menyeru. Lagi kamu ketahui pada hari ini daripada ahlul karam. Kamu akan tahu pada hari ini orang yang paling mulia. Senya berdirilah sekarang oleh Hammadun. Sekarang bangunlah orang yang memuji Allah. Maka sekarang bangunlah orang yang Hammadun Allah. Yakni yang banyak memuji Allah Ta'ala atas tiap-tiap kelakuan. Maka orang yang banyak memuji Allah di muka bumi Allah waktu dia hidup dulu, besok dimuliakan oleh Allah di akhirat. Disuruhkan mereka yang banyak memuji Allah bangun. Dan seterusnya, maka berdirilah mereka itu, pakat berdiri. Maka disuruhkan kepada syurga, maka Allah suruh mereka ni masuk syurga. Ni ahlul hamdi, orang yang kuat memuji Allah. Kemudian maka menjeru yang keduanya. Diketahui akan kamu pada hari ini daripada ahlul karam. Maka disuruh, hari ini kamu akan ketahui siapakah di antara kamu sekalian ini. Orang yang meninggalkan tempat tidur di tengah malam, bermunajat kepada Allah, takutkan sen Allah dan harapkan lobakan rahmat Allah, rida Allah, keampunan Allah. Maka Allah puji mereka. Besok di akhirat. Itu golongan yang kedua. Kemudian dan setengah daripada mereka itu, kami beri rezeki akan mereka itu. Ada golongan, ya Allah telah beri yang rezeki banyak. Tapi orang ini gunakan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka, membelanjakan kepada tempat yang sebenar. Kemudian, menafakahkan. Ia menafakahkan. Maka berdiri mereka itu. Maka dihalaukan kepada syurga. Dia menafakahkan kepada dirinya, ahli keluarganya, bawah tanggungannya. Dia tunaikan tanggungjawab, tidak culas dalam memberikan nafkah. Maka orang yang jaga pemberian Allah Ta'ala, tanggungjawab dia sebagai seorang hamba Allah, tanggungjawab sebagai bapa, tanggungjawab sebagai suami, tidak diculaskan, kuat berzikir, kuat berdoa, kuat sembahyang sunat. Dia tak culas ni, Allah muliakan. Bangunlah kamu. Dah bangun, dibawakan kepada syurga. Kemudian maka menyuruh pula yang ketiga. Memilik mereka itu akan perniagaan. Dan tiada jual daripada zikrullah. Ini orang ni berniaga, berjual beli, tapi tidak pernah lekang ingat Allah. Dia kadang berniaga, sibuk berniaga, solat pun tidak. Berniaga daripada start pukul 3 petang dah pasang kemah, habis sampai pukul 12:30 malam. Asar pun tak semayang, maghrib tak semayang, isyak pun tak semayang. Balik dah mengantuk, tidur. Bangun pukul 10 pagi. Sopul semayang subuh tak? Allahu Akbar. Allah bagi rezeki. Ni meniaga awal-awal, meniaga. Semayang pun tidak. Tak ada berkat. Ini kalau dia meniaga, sibuk macam mana pun, tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada berzikir kepada Allah dan menunaikan solat dan membayar zakat. Orang ini Allah muliakan. Besok di akhirat Allah berfirman, liyakum alladzina la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Bangun orang yang meniaga, orang yang berjual beli, yang mempunyai syarikat besar-besar ni, mereka tidak lekang daripada mengingat Allah, jaga solat, bayar zakat. Allah muliakan, Allah muliakan. Dan seterusnya lagi, dan berdiri akan semayang, nampak sibuk niaga ni, tapi solat dia jaga, dan memberi zakat, bayar zakat. Jangan dah kaya raya zakat, lihat nak bayar. Datu dia mengilat pula.
2: Sekian ajangan Permatahati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibu Maka dan Jabatan Agama Islam Maka bersama-sama mencahayakan rakaman Permatahati ini. Permatahati di Maka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

daripada nyanyian Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Biar Bulan Bicara. Saudara Petang mengajar kita bahawa tak semua rasa perlu dipaksa untuk diluahkan. Ada hati yang memilih untuk diam, ada rindu yang disimpan dalam doa. Dan seperti mana dalam lagu Biar Bulan Bicara itu tadi ya, andai kata-kata tak mampu menyampaikan segalanya, maka biarlah bulan menjadi saksi. Kerana kadang-kadang yang paling ikhlas bukanlah yang banyak berkata-kata, tetapi yang tetap mendoakan di dalam diam. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Jam menunjukkan 6.56 minit petang. Mungkin ada yang sedang memandu ya, berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi juga. Yang sedang bersiap-siap, ada yang nak ke masjid, ke surau berdekatan. Malam ni ada ceramah, ada bacaan Yasin, mungkin juga ada tahlil dan sebagainya. Semoga segala urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.25 minit malam. Saudara, kita tidak mampu mengetahui hari esok. Sebab itu hari ini perlu diisi dengan kebaikan dan juga syukur. Sebuah lagu nyanyian daripada Ungu, Andai Ku Tahu, Laka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah. Sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya, kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Kerana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang. Kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan.

orang yang berzuhud, dia akan mengundang lima perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah, ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuhud ni, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kerana dia tahu bahawa hidup ni adalah hidup yang bermatlamat, kan. Dia tahu bahawa matlamat hidup ni lah menghambakan diri kepada Allah SWT. Orang yang zuhud ini ialah orang yang ikhlas dalam beramal. Bukan melakukan amalan tu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan, atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu, makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
1: Zagi FM 102.3.

Yang lagi FM yang bersuanakan daripada Maui bersama dengan KRU dengan lagu Sujud. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 7.57 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini tau, Watashi wa Fazira Des Haji Memashite, yang akan menemani anda lah selama 6 jam dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Tengah buat apa tu? Dah makan ke belum? Harap-harap anda semua dah isi perut lah ya, dah kenyang dah, yang mana dah selesai semua perkara, alhamdulillah. Nak tunggu masuk isyak je, kejap lagi kan. Baiklah Fah, nak berkongsi dengan anda, jangan lupa untuk sama-sama terokai pelbagai produk dan juga perkhidmatan halal, pameran daripada usahawan tempatan dan juga antarabangsa ya. Juga anda boleh sertai pelbagai aktiviti yang menghimpunkan komuniti dan juga industri halal di bawah satu bumbung. Jadi jom kita ramai-ramai ke Melaka International Halal Festival 2026 yang berlangsung di Melaka International Trade Center bermula 7 hingga 9 Ogos 2026. Jadi warga Melaka ya, warga pendengar Melaka FM dialu-alukan untuk bersama-sama memeriahkan festival ini. Jumpa dekat sana. Datang ramai-ramai tau. Baiklah, kejap lagi kita akan layan Zone Music tanpa henti bermula pukul 8 hingga 9 malam. Manakala tepat pukul 9 nanti kita akan sama-sama dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.37 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Aye aye.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa Melayu hari ini, seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap.
2: Bermaksud, hendaklah berhati-hati dan adil dalam menyelesaikan sesuatu yang rumit.
3: Contoh ayat.
2: Doktor itu mencabut gigi pelanggannya dengan berhati-hati. Seperti menghela rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan tersirap. Agar pelanggannya tidak berasa sakit. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Pesona Melaka FM.
1: Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir telah menulis bahawa perbuatan zina mengakibatkan 6 kesan negatif pada pelakunya. Yang pertama, 3 kesan di dunia, iaitu hilang wibawa. Dikatakan orang yang melakukan zina ini hilang kehormatannya, hilang martabatnya, hilang maruah dirinya. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Maksudnya apa anak-anak? Iaitu orang yang berzina di dunia ini, Allah beri kemiskinan kerana mereka sibuk mengejar nafsu, sibuk mengejar keseronokan. Mereka sanggup keluar duit. Hari ini remaja belum bekerja, tetapi mereka sanggup buat part time. Tetapi duit yang mereka dapat semata-mata mereka melepaskan nafsu untuk keseronokan. Maka ini yang dikatakan mengakibatkan kefakiran. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga di dunia, iaitu Allah mengurangi umur. Orang yang dekat zina, melakukan zina, umurnya berkurangan. Kenapa? Kerana mereka ini akan dijangkiti penyakit yang akhirnya menyebabkan umurnya berkurangan. Di antaranya HIV, AIDS dan sebagainya. Jadi itu di dunia. Hilang wibawa, mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur kita.
2: Yang berbahagia, Ustazah Rosita binti Abdul Hamid, Guru Cemerlang, Negeri Melaka.

Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Malaka FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengembangkan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni tuan-tuan dah ucap alhamdulillah belum? Kalau belum, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kerana Allah Taala bagi peluang kat kita hari ni dapat berikan senyuman, cari nafkah untuk pasangan, untuk anak-anak, dan hari ini kita still dapat mendengar Radio Melaka FM pasti mempesonakan. Seperti biasa, saya Ustaz Fadli Samin akan menemani anda dalam segmen Jana Minda walaupun sekejap, tapi memberikan impak yang besar dalam diri semua pendengar yang ada pada hari ini.

0: Yalah sayang.
1: Betul tak betul?
0: Ha, dia kecam kat mana? Dia mengumpat kat mana? Oi, banyak platform. Antaranya WhatsApp group. Saya kadang-kadang pening tuan-tuan dan puan-puan ni bila kita dengar di tempat kerja ni ada banyak WhatsApp group. Ha, WhatsApp group CA, WhatsApp group CB, dan yang paling hari ni saya tak boleh nak fikir tuan-tuan, ada WhatsApp group yang khas untuk mengumpat rakan sekerja lain tu.

kita kena ada hari ni keberanian berjumpa bersemuka untuk kita selesaikan. Sebab tuan-tuan, selagi tak selesai, selagi itulah kita punya hari ini hidup kita, hati kita, jiwa kita tak tenang sewaktu berada di tempat kerja. Betul tak betul? Aha, kan? Yang kedua, tuan-tuan dan puan, rancang kerja dan masa dengan baik. Ha, maksudnya

0: Jumpa saya kembali, Ustaz Fadis Amin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadlis Amin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebab

0: Lisa Min.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM yang semestinya bukan sekadar radio yang mempesonakan tapi radio yang membugarkan minda kita menjadi pendengar setia Melaka FM yang sangat-sangat bersemangat dan berjiwa besar. Wow, hebat hari ini peneluan Ustaz Fazli Samin ni. Bukan hebat pada saya, bukan hebat pada kata-kata, tapi pada hebat pada kita semua. Kerana kita manusia berhak hebat untuk capai apa yang kita mahu.

bangkit dalam kita mengalami dan menghadapi cabaran hidup yang sangat-sangat menyedihkan. Baik, apa dia untuk hari ini? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jatuh, bila kita rasa kecewa, bila kita rasa gagal, kita perlukan seseorang yang boleh membangkitkan semangat kita.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Satu klik, satu share boleh jadi kesempatan.

Like FM, apa sahaja kan? Hai, hai, hai. Selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades, Haji Memashi Teh. Masih lagi menemani anda lah dalam Relax MFM 8.12 untuk hari, bukan 8 ya. 6.12, santai relax pada malam ni. InsyaAllah sehingga pukul 12, tengah malam nanti. Nak tanya, dah makan ke belum? Kalau dah makan, alhamdulillah, dah selesai dah segala urusan. Ada yang baru balik dari masjid kan, lepas tu nak pergi mana? Nak pergi ke Kerubung, Stadium Haji Bat. Sebab ada apa? Malam ni ada hal ehwal perdana. Jadi kepada anda yang berkelabangan ya, terutama sekali warga Melaka, apa kata jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Lanskap Negara 2026 yang berlangsung bermula hari ini hingga 9 Ogos 2026, yang mana ianya merupakan joran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Jabatan Lanskap Negara. 4 hari ini penuh dengan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Antaranya ada program pembudayaan landscape, kelas doodle art, ada juga sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobic ton dan juga zumba, ada kelas terrarium, program anda kita kami bayar, ada pertandingan laman PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, jualan rahmah madani, juga ada percubaan mencipta Malaysia Book of Records, most furnitures made of wooden pallet in a day, dan pelbagai lagi aktiviti menarik. Jadi hujung-hujung minggu ni tak tahu nak ke mana, nak bawa anak-anak jalan di mana, pergilah singgah dekat Kerubung ya, sempena dengan sambutan Hari Landscape Negara 2026. Macam-macam ada. Okey, terima kasih juga mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM ketiga ni. Terima kasih DJ Asrul yang tetap setia menunggu. Sebab DJ Asrul dah masuk kotak tau. Jadi kepada anda yang berkelabangan, bolehlah singgah live TikTok, kita sama-sama dekat sana sambil layan lagu-lagu yang dikeudarakan pada malam ni. Sebab apa, kejap lagi pukul 9.30 kita ada rancangan Senada Duet. Jadi kepada kakak-kakak, abang-abang ya, ayah anda bonda yang nak dengarkan lagu-lagu duet ni, lagu-lagu cinta kebanyakannya, boleh singgah kejap lagi tau. Buat permintaan lagu, hantar menerusi talian bilik hijau 010-806-1023. Baik, Fah nak belanja lagu nyanyian daripada Tasha Mansyah bersama dengan RG. Ini dia, Terima Kasih Cinta. Sama-sama. Like FM mempesona kan?

9.30 ni malam bersama dengan saya dalam Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara dalam hidup, tak semua langkah perlu seiring. Kadang-kadang kita berbeza rentak, berbeza arah dan juga berbeza cara. Namun apabila hati saling memahami, perbezaan itu mampu mencipta sebuah harmoni yang cukup indah. Dan disebabkan itu malam ni kita bersama dalam rancangan Senada Duet. Ya, sama-sama kita menikmati lagu-lagu duet pilihan daripada anda. Dan nampaknya ramai rakan-rakan pendengar yang dah hantarkan lagu-lagu pilihannya. Antara yang saya nampak dekat sini, kita ada Kak Wadia Heti. Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam Senada Duet. Malam ni Kak Heti nak layan lagu Baldu Biru, nyanyian daripada Awi dan juga Ella. Dato' Awi ya. Dan lagu ni Kak Wadia tujukan untuk DJ Lia, juga untuk pendengar-pendengar setia Melaka FM yang sedang menonton di TikTok. Moga ceria selalu. Juga untuk Faz, happy konti, senyum sampai ke telinga tau. Ya, senyum-senyum, jangan tak senyum. Baik, sebelum kita nak layan lagu permintaan daripada Kak Wadia dengan lagunya Baldu Biru, apa kata, jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan semula oleh Ahmad Syafiq dan juga Wawa Syazwa, Buat Insan Tersayang. Lagu pilihan daripada Nurul Naziha. Katanya lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar Senada Duet pada malam ini, yang sedang berehat di rumah, yang sedang memandu, dengan ucapan hati-hati dengan pemanduan Senada Duet.

0: bersuka waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaga FM. Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.

Lagi FM membersamakan daripada Adam dan juga Farah dengan lagu Tak Tahu Antara Dua. Saudara, ada waktu dalam hidup ya, hati kita diuji dengan pilihan yang sukar. Bukan sebab kurang cinta, tetapi sebab terlalu banyak persoalan yang belum terjawab. Jadi dalam mencari yang terbaik, jangan biarkan perasaan mengatasi pertimbangan. Kerana cinta yang baik tu bukan hanya membuat kita bahagia, tetapi juga membawa ketenangan jiwa. Ya, benar. Sesungguhnya. Baiklah, senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. 9.46 minit malam pada waktu ini. Ada yang sedang menikmati menu malam ya. Tengah makan mihun goreng. Apa lagi tu? Mi goreng, kuitiau goreng. Ada macam-macam lagi tu ha. Sambil mendengarkan senada duet pada malam ni. Kita ada Ijah di ruangan TikTok katanya. Ijah tengah layan TikTok sambil sidai baju ni DJ Faz. Hati-hati tu Ijah. Moga cepat kering baju tu. Apapun terima kasih. Terima kasih sebab sentiasa setia mendengar Melaka FM. Baik Faz, nak bacakan kiriman daripada Mak Jah ni ha. Assalamualaikum Faz. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam senada duet. Mak Jah nak dengar lagu Ashira dengan Eddie. Tajuknya Buat Insan Tersayang. Lagu tu Fadah siarkan sebentar tadi Mak Jah. Tetapi versi daripada Ahmad Syafiq dan juga Wawa Syazwa. Mak Jah kalau nak dengarkan lagu pilihan, boleh tukar lagu yang lain ya. Okey, seterusnya kita ada Arik. Kata Arik nak lagu Jika Kau Tiada daripada Datuk Yusri dan juga Era Fazira. Lagu ni untuk hiburan semua pendengar Melaka FM dan juga sahabat-sahabat yang menonton TikTok. Terima kasih Kak Fans. Sama-sama Arik. Baik, sebelum kita nak layan lagu tu, apa kata kita dengar lagu pilihan daripada Cik Hafiz. Nak dengarkan daripada Projek The Band bersama dengan Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Senada duet, Melodi Hati Satukan Jiwa.

Lagu pilihan daripada Arik, Nak Layan Era dan juga Dato' Yusri dengan lagunya Jika Kau Tiada. Tepat pukul 10 malam, tentunya masih lagi bersama dengan saya DJ Faz dalam Senada Duet. Melodi hati, satukan jiwa. Salam ceria untuk anda semua, tak kira ya di mana saja anda berada. Kena terus ceriakan diri anda. Mungkin ada yang bila layan lagu-lagu yang kita siarkan pada malam ni, terus menangis, meleleh mata di pucuk katil. Sebab apa tu? Mungkin ada kisah lah di sebalik lagu tersebut. Terkena dengan kehidupan kita. Apapun, selamat berjuang. Sesungguhnya kita manusia yang masih lagi diberi peluang ya untuk bernafas. Hidup ini adalah satu perjuangan. Semoga kita terus kuat untuk menghadapinya. InsyaAllah. Semoga baik-baik saja untuk kita semua. Ya. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi memberikan ucapan kepada Faz pada malam ni. Tapi bukan ucapan birthday, lambat lagi. Ucapan DJ Faz, semoga sihat selalu katanya. Daripada Kak Kenong, terima kasih Kak Kenong. Juga kita ada kiriman daripada Nurul Izzati. Assalamualaikum DJ Faz, waalaikumsalam. Selamat malam. Malam ni nak layan lagu Kehebatan Cinta daripada Francisca Peter bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Lagu ni saya tujukan buat ayahanda dan juga bonda yang sedang mendengar ketika ni. Terima kasih. Berada di Jasin. Okey, orang Jasin. Kejap lagi kita layan Kehebatan Cinta. Tapi sebelum tu, Fah juga nak berkongsi dengan anda. Tapi bukan kongsi sekarang, kejap lagi lah eh. Siapa yang dekat sini suka sangat makan kentang goreng? Angkat tangan, baik mengaku, cepat. Kejap dah Fah teropong, ramai tak yang suka makan kentang goreng. Dekat dalam konti ni pun ada juga seorang suka makan kentang goreng, tak Fah. Jadi tahukah anda, kerap makan kentang goreng ni boleh jadi punca buta kekal. Pernah dengar tak mengenai fakta ini? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kepada semua peminat kentang goreng, hari-hari nak makan kentang goreng. Kalau tak makan, rasa macam hidup ni tak sempurna. Kejap lagi Fah kongsikan. Tapi apa kata, jom kita layan lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Ini dia Kehebatan Cinta dalam Senada Duet. Melodi hati, satukan jiwa.

Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Hey, Lagi FM mempersembahkan daripada Agan Syah dan juga Ani Suraya dengan lagu Hadirnya Dirimu. Baru saja menemani anda sama ada yang dalam perjalanan, dalam kereta ni memandu. Agak-agaknya nak ke mana tu tuan, puan? Bolehlah kabarkan dengan Fas, hantar saja dekat ruangan TikTok ataupun menerusi bilik hijau kita jika ada lagu-lagu pilihan yang nak didengari pada malam ini tau. Ada yang minta lagu untuk teman tidur, katanya tak boleh nak lelap lah sebab lain sedang ada duet. Lagu semua best-best. Memanglah kan. Mana lagi Melaka FM lah. Okay, Fah nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok ketika ni. Antaranya kita ada Kak Wadia, kita ada Kak Zura Juju, Awaludin, Arik, Desil, Abang Mak Trend, Haikal, Syah Budin, siapa lagi? Mak Jah pun ada, Istana Kelapa yang baru saja mengikuti kita di ruangan TikTok. Terima kasih. Juga kita ada Kak Ina Kalina yang berada di Bukit Senggit. Terima kasih Kak Ina. Abang Nas pun ada. Ya. Abang Merah katanya. Cikgu Fidaus di Bemban, terima kasih cikgu. Dan ramai lagi lah. Terima kasih kerana menghangat dan juga memeriahkan suasana di ruangan TikTok Melaka FM. Baik, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan. Nak baca kiriman daripada Kak Ina Montel ni. Katanya, Faz, ya saya, Kak Ina nak dengar lagu Dengarkanlah Cinta. Betul ke lagu tu? Yelah, daripada Amy Mastura dan juga Glenn. Ada satu pantun daripada Kak Ina. Pohon meranti depan istana, hingga berkawan burung merpati. Sungguh Fas nampaklah ceria, hiburkan kami, senang di hati. Alah comel-comel. Alah lalalala. Comel aja kan. Alah, katanya lagu ni untuk teman-teman di TikTok Melaka FM juga. Baik, terima kasih Kak Ina Montel. Baik, sebelum kita nak layan lagu pilihannya, apa kata? Ini adalah sebuah lagu tentang doa. Doa buat seorang kekasih. Sebuah lagu ini nyanyikan oleh Dato' Ramli Sarim bersama dengan Datuk Khadijah Ibrahim. Sentuh anda, doa buat kekasih. Senada duet.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar.

0: jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanya dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Dan kepada Sheila Hamzah bersama dengan Ali Santa dengan lagu Selamanya Cinta. Baru saja menghiburkan anda. Masih lagi bersama dalam ruangan Senada Duet pada malam ini. Bertemankan saya DJ Faz. Si rama-rama terbang bebas di udara. Hai, selamat malam kepada anda yang belum lagi lelapkan mata. Tengah layan-layan aja tu ha. Kan? Nak lelap tak boleh. Tak boleh nak lelap. Sebab apa? Sebab dengar Melaka FM lah. Nak kena tutup baru boleh tidur. Tapi tak sampai hati nak tutup sebab Dakfa ada dekat sini kan. Alah, sekali-sekala temankan Dakfa sampai pukul 12. Apa salahnya? Jadi masih sempat lagi kalau anda nak buat pilihan lagu-lagu duet pada malam ni eh. Terutama sekali kepada pemandu-pemandu yang bekerja di lewat malam. Abang-abang pemandu lori. Abang-abang pemandu bas. Semoga lagu-lagu yang kita siarkan malam ini memberi keceriaan, menggegaukan lori dan juga bas abang-abang sekalian. Alah, bukan bas dan lori yang bergegau ya. Maksudnya segau lah kan. Tak adalah rasa mengantuk aja. Kalau ngantuk buat permintaan lagu, kita siarkan lagu permintaan supaya anda semua lebih segau untuk bekerja pada malam ni. Okeylah. Ini semua lagu segau, lagu pilihan daripada Abang Nesil kita di Tanjung Keling. Katanya Assalamualaikum, selamat malam DJ Faz, selamat bertugas, terima kasih. Malam ni Abang Nesil nak minta lagu Ikatan Asmara daripada arwah Fairuz Misran dan juga Baby Shima. Dengan ucapan semoga sayang-sayang Melaka FM dalam lindungan Allah. Semoga DJ-DJ semua sihat walafiat. Dengan kata-kata sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lawak itu datang dari saya secara spontan tau. Kadang-kadang kelaut juga ideanya. Jarang tau ada orang mengaku dia seorang pelawak. Okeylah, Abang Nesil apapun, Abang Nesil kita memang sangat-sangat menghiburkan. Kalau tak percaya, anda boleh berkenalan dengan beliau lah dekat ruangan TikTok. Baru tahu orangnya macam mana. Seorang lawyer rupa-rupanya. Lawyer apa? Tengok kat sana eh. 9.22 minit malam, standar duet.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mark FM.

Daripada yang sihat dan juga Wani Sidik dengan lagu Teruna Dara Idaman dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Dengan dua lagu tadi terasa macam kaki dan juga tangan ni tak nak duduk diam kan, walaupun dah dekat pukul 12 tengah malam. Tak bagi tidur ke Dak Fas ni? Bukan. Kalau dah terlalu mengantuk tu, tidurlah sayangku. Tiba-tiba tidur sayang pula kan. Try to sleep now, close your eyes, try to think of tomorrow. Betul-betul nak mendodoi kan. Yelah, dah kata tak boleh nak lelap, kita lelapkan. Semoga malam ini anda dapat tidur dengan tenang, tidur dengan lena. Jangan lupa sebelum tidur, maafkan orang lain dulu, maafkan diri sendiri ya. Semoga esok kita bangun dengan semangat yang baru, dengan hati yang lebih tenang dan juga bahagia, insyaAllah. Sebab malam ni kan malam Jumaat, esok adalah hari penghulu segala hari. Kita mulakan minggu ini dengan sesuatu yang lebih bersemangat, lebih baik lagi insyaAllah, lebih positif. Sama-sama kita doakan semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Okey, kejap lagi Fah nak kongsikan dengan anda tentang scammer. Berceritanya ni ada kes terbaru ni tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita terlupa pandang kan. Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Jom kita layan daripada Ramlah Ram bersama dengan Sling dengan lagu ini, Sesaat Kau Datang. Lagu pilihan daripada Nurul Ain, katanya untuk semua pendengar setia senada duet. Hasil untuk anda, Melaka FM mempesanakan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

Hey, daripada Inferno dan juga Syihah dengan lagu Money. No money, no talk. Kan? Oh, baru saja menghiburkan anda lah dalam senada duet. Bila dengar lagu Money, Money itu duit. Ni kita nak cerita pasal orang yang kena tipu. Ya, kena tipu lah, duitnya ditipu. Okay? Baru-baru ni, untuk makluman anda, TNB telah pun mengesan satu sindiket penipuan yang menghubungi pelanggan menggunakan nombor 011-6382-0329. Ada mungkin nombor lain juga yang mana mereka menggesa pelanggan membuat bayaran bil ke akaun bank peribadi kononnya untuk mengelak pemotongan bekalan elektrik. Siapa yang pernah kena ataupun dapat panggilan seperti ini? Bagi tahu siap-siap. Angkat tangan. Nampak ada yang pernah dapat panggilan ni ya. Jadi, pihak TNB menasihatkan untuk mengabaikan mesej ataupun panggilan dari nombor tersebut. Pastikan semua pembayaran bil dibuat melalui saluran rasmi TNB seperti MyTNB, perbankan, internet, e-wallet dan juga saluran sah yang lain. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi pihak TNB K-Line lah ya. Dan juga dapatkan maklumat DM di ruangan media sosial TNB. Ataupun anda boleh hubungi talian 1-388-5454. Jangan jadi mangsa tipu lagi. Terutama sekali kepada ayahanda bonda kita kan, yang berada di kampung, yang dah pencen, selalulah mendapat panggilan sebegini. Jadi tolong ingat-ingatkan mereka agar mereka tidak terpedaya kerana menyesal kemudian tiada gunanya. Okeylah, kita nak terus lagi dengan lagu dalam senada duet. Ini dia daripada Black dan juga Malik, teman pengganti untuk anda. Black FM mempersonakan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Pagi FM bersama kan. Daripada Dato' Hatan bersama dengan Dia Fadila dengan lagu Tangisan Marhenis. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.53 minit malam. Masya Allah, sungguh pantas masa itu berlalu ya. Wahai pendengar yang budiman. Dan nampaknya sampai di sini saja Faz temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada hari Sabtu nanti. Seperti biasa, dalam hujung minggu di Melaka FM 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan esok anda akan ditemani oleh DJ Asrul dalam Gegar Pagi Jumaat. Okey, manakala tepat pukul 12 tengah malam nanti, kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Untuk rakan-rakan menonton live di TikTok Melaka FM juga, terima kasih. Faz ucapkan ya, andai ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan tu, minta maaf le sangat-sangat kan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan Faz sendiri. Akhir kata, jom sedikit kata-kata muhasabah pada malam ni saudara. Sebelum mata terpejam, apa kata kita tanya pada diri, sudahkah aku menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam? Jika ada silap, mohonlah ampun. Jika ada kebaikan, syukurilah. Kerana setiap malam adalah peluang untuk kita bermuhasabah. Dan setiap pagi adalah peluang untuk kita memperbaiki diri. Semoga tidur kita pada malam ni menjadi ibadah. Dan esok kita dibangunkan dengan hati yang lebih tenang serta jiwa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tinggalkan anda dengan semua lagu daripada nyanyian Maui bersama dengan Dato' M. Nasir. Ini dia lagu jiwa, lagu cinta. Lagu yang tak bagi lelap juga. Assalamualaikum semua. Jam mata, bye-bye.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indakal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Burung Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hindaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, muh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulik mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH baik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Ha, okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Saljiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

dari Sedan Bunga, dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya? Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Omar. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah Padang Terap Sik juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM, sentiasa di hati.

di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap. Jangan tunggu sehingga haus. Kurangkan aktiviti luar pada waktu siang. Berehat di tempat yang teduh. Pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, Geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu pemandu bas, van juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menyangkikan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan. Langkah anda dipermudahkan dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1. Berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady, tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

belum tak terasa kan, begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12.30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, baby Cihan

Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Apian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indo Riau, Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula, Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Rachel dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia ketahuan dari mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Isa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ah, ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi, teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opa Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM. Sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup, dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian Tok Abah mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinika, itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal, bangun pukul 5 je sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat, Nabi tak pernah tinggal kebitin. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahamnya maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Telingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Tabah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunsel orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah Tok Abah tersasul, kita jahil. Masa tu belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni hadir doa ya Ustaz, hadir doa ya Ustaz. Merah muka dia, jangan kamu cakap macam itu lagi, tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis, masih hadis, cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tua Abah pun terkesima, kita jahil, ya, hadis dhaif, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis, be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tua Abah pasang 10 niat nak balik, lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria, balik rumah, aku nak balik rumah terus, aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Kalau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tuan Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tuan Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tuan Abah kecewa. Tuan Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5
5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini. Nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian dengan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan, tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengulah, menganakonda, mengulah sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list. Hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah. Lidah.

0: aku habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dr. Zuandi, seperti biasa menemani anda di hari Jumaat, penghulu segala hari, bertarikh 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Selama 4 jam saya akan bersama dengan anda bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini tepat pukul 6 pagi tadi. Dan selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Furqan ayat 12 hingga 20 dibacakan oleh Ustaz Hafizuddin, terjemahan daripada Ustaz Syarifuddin. Permata hati 6.30 minit pagi dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan seperti biasa juga kita ada kapsul motivasi Jana Minda bersama Ustaz Fadli Samin 6.50 minit pagi dengan tajuknya tip menghadapi temuduga. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10, pastinya Jumaat di Melaka FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh.

Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam neraka itu, dengan keadaan mereka dibelenggu, menjeritlah mereka di sana meminta sejenis kebinasaan yang melepaskan dari azab itu.

0: Wrong.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu menjerit-jerit meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja. Tetapi mintalah kebinasaan sebanyak-banyaknya kerana azab yang menunggu kamu di sini banyak jenisnya.

Bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali.

0: ربك وعدا مسؤولا.
1: Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Mereka pula kekal di dalamnya. Balasan yang demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing.

angin. Dan ingatkanlah hari Tuhan menghimpunkan mereka yang kafir dan makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain dari Allah. Lalu ia bertanya kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu, "Kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka yang sesat jalan?"

Maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu bahawa mereka yang menyesatkan kamu. Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan. Dan sesiapa yang berlaku zalim di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakannya azab seksa yang besar.

0: إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan orang-orang yang tentu makan minum dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar menghadapi ujian itu. Dan ingatlah, adalah Tuhanmu sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Rumah tangga bahagia bermula dengan ilmu. Jom ikuti Fit Nisa membincangkan pelbagai isu wanita dan kekeluargaan secara santai, jelas dan berpandukan syariat. Setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Oleh sebab itu kita kena jaga syariat Allah. Kita kena jaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan orang menghina, mencaci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci hadis-hadis Nabi dan segala apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di akhir zaman memperlekehkan sunnah Nabi, memperlekehkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang besok kena ingat, neraka ni Allah utuskan bagi dia dan Allah wakilkan, kau pergi tangkap orang ni semua. Maka neraka ni kata, aku Allah telah bagi kuasa ke aku. Aku Allah telah bagikan kepadaku. Maka dipungutnya daripada saf, maka dihabaskan. Dihabaskan di dalam neraka jahanam. Maka dikepungkan ia dengan api neraka. Dihabas mana? Macam orang habas ni dipenjarakan ia dengan api neraka. Penjara tu dalam bahasa Arab sebut habas. Maka apabila mengambil akan orang yang tersebut itu, yang tiga ini, dihalaukannya kepada syurga dan tiga yang kemudian ke dalam neraka. Tiga yang pertama masuk syurga, tiga golongan yang kedua neraka. Maka ditaburkan segala sufuf, kemudian ditaburkan segala suratan amalan, dan didirikan mizan, dan diserukan segala makhluk pada hisab. Yang tiga ni berjaya, yang tiga masuk neraka, yang lainnya pula akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan riwayat daripada Ja'far As-Sadiq, riwayat daripada Yusuf bin Muhammad ibn Ja'far ibn Muhammad, daripada bapanya, daripada datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, ahlul bait, daripada bapanya, daripada neneknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas salata mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala wa hubbul malaikati wa sunnatul anbiya'i wa nurul ma'rifati wa aslul imani wa ijabatul du'ai wa qabulul a'mali wa barakatun fir rizqi wa rahatun lil abdan wa silahun 'alal a'da wa karahiyatul syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut wa sirajun fi qabrihi wa firashun tahta jambihi wa jawabun ma'a min munkarin wa nakir wa mu'nisun wa zahirun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Maksudnya, bermula sembahyang diredha Allah Ta'ala. Salat ni Allah redha. Kita suka cari benda yang orang redha. Kita suka orang setuju dengan kita. Tapi kita tak mau buat perkara yang Allah suka, ya Allah redha, Allah setuju. Antara amalan-amalan yang Allah redha, solat. Solat ini ialah diredai oleh Allah. Bila Allah redha, Allah boleh bagi macam-macam. Kita kalau anak kita, kita suka redha, dia buat. Minta apa pun. Ya Allah, dia kata susah lah ni nak jalan kaki. Jauh lah ya, dia kata nak jalan kaki. Datuk nak balik pula, balik Melaka, naik bas pergi TBS jauh. Datuk patah balik pula tu, nak pergi pula sini, kadang-kadang balik sampai malam, ayah pun susah, pukul 3 pagi tunggu saya, pukul 2 pagi. Tapi apa pun dia redha. Begitulah kita dengan Allah. Bila amalan itu Allah redha, kita menadah tangan kehadir Allah, kita minta Allah, Allah tunaikan. Muqaddimah kitab kita tadi menyebut bahawa sesungguhnya apa yang kita minta, kalau kena salat Allah bagi. Wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu, Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan solat. Sebab apa minta pertolongan dengan solat? Sebab solat itu tempat yang diridai oleh Allah dan dikasih oleh para malaikat. Malaikat suka orang solat. Kita amin tadi pun malaikat sama-sama amin dengan kita. Idza ammana al-imamu fa amminu. Apabila imam ucapkan amin, maka aminlah kamu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati. Barang siapa yang aminnya sama amin dengan para malaikat. Ada pandangan ulama, malaikat ini malaikat hafazah. Ada malaikat ini dihuraikan dalam syarah Sahih Bukhari bahawa malaikat memang Allah utuskan untuk sama-sama amin dengan orang yang amin dalam solat. Maka barang siapa aminnya sama dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah terdahulu. Tadi kita sembahyang pada subuh, amin sama dengan imam, telah diampun oleh Allah segala dosa. Malaikat suka. Malaikat suka. Dan sunnatul anbiya, sembahyang inilah perjalanan para nabi, yaitu sunnah para nabi alaihimussalatu wassalam. Dan solat ini nurul ma'rifah. Kita cerita tauhid, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Orang mengaji hakikat, oh, ma'rifah, ma'rifah, syekh, dia kata. Ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, last kali ma'rifah. Solat tak ada, tak ada ma'rifah. Cerita buat hakikat sampai ke langit ketujuh. Tapi solat tak ada, tak manfaat. Kita cakap, entah kalau nak mengenal ma'rifah, ma'rifah ni, solat. Solat tu ma'rifah. Entah cerita ma'rifah, ini syariat, ini tarikat, ini hakikat, ini ma'rifah. Solat ujung waktu macam mana? Bicara buat tasawuf, hebat. Semayah ni ujung waktu. Ulama tasawuf apa begini? Hakikat. Itu sebab kita kena tengok zaman sekarang macam-macam. Serban itu bukan ukuran. Kita kena tengok dia, cara ibadat dia. Kalau dia solat memincincai-cincai, dia kalau buat qasidah dia rajin. Tapi buat sembahyang Jumaat dia balik. Ni ramai qasidah ni. Kita nak sembahyang Jumaat, pakat semua. Ya anak nak ambil anak lah. Nak berqasidah ke, nak apa ke. Kalau waktu sembahyang berjemaah, ya sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang Jumaat itu cahaya ma'rifah. Cahaya mengenal Allah dengan solat. Dan asal iman, asal keimanan seseorang ialah solat. Itu sebab kita telah bahas mukaddimah tadi. Innal a'mala syajaratun. Amalan itu umpama pokok. Ditanam daripada tanah keimanan. Bila ditanam daripada tanah keimanan, solat ini menghasilkan buah. Dan diperkenankan doanya. Allahu Akbar. Doa kalau nak mustajab, solat. Solat. Solat dulu baru berdoa. Dia tak ada 20, tak ada 40, 80, 100. Lagi seorang pula 200. 200. Pasal tak boleh kurang 200. 200 rakaat. Dan dikabulkan segala amalannya. Dan berkat pada rezekinya. Orang solat ni Allah insya-Allah Allah berkat rezeki dia. Banyak harta, banyak duit, banyak apa semua, tapi tak solat, ada je sesak. Banyak duit tapi sesak aja. Sampai cerita P. Ramlee pun sebut, orang kaya tak sesak juga. Sesak sampai buat gadai balang. Sesak. Sebab apa sesak? Sebab tak ada berkat. Orang yang kita tengok biasa tenang aja. Anak-anak okey, perjalanan semua okey. Kesihatannya alhamdulillah, Allah berkati rezeki. Sikit-sikit sesama demam itu biasa. Kemudian sihat pula. Sentiasa senjata atas segala seteru. Solat inilah satu senjata. Sama ada seteru daripada zahir atau seteru sebatin. Orang kata ustaz, saya ingat masa di Mesir tu, Syekh Saim, orang pergi berubat kena jin. Dia kata, ana mashur syekh, kena jin, kena sihir. Dia kata apa? Solat berjemaah. Semayang subuh kau tak boleh tinggal selama 40 hari. InsyaAllah wala sihir wala apa semua. Mashur ni Allah semua. Orang kena sihir, susah nak semayang jemaah. Dia berat. Pergilah dulu, pergilah. Oleh sebab itu, jin dalam badan dia bermahajarela. Dia kena lawan. Cuba dia datang semayang subuh berjemaah. Maka jin ni dia tak boleh. Dia tak suka sebab dalam hadis senjata atas seteru. Orang yang kena rasuk semua dia ni dengan Quran pun mana. Menyanyi dia boleh, dengan Quran dia suka. Nak semayang jemaah, lihat. Mana tak kena jin. Dan jin ada dalam badan dia. Dia suka dekatnya. Tapi kalau kita kuat beribadat, hilang. Lagi kalau saya jumpa Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, di Mahalla Kubra. Saya bawa ada orang Malaysia ni kena mashur, kena sihir. Dia suruh solat, jaga solat. Datuk dia kata, jangan kau tinggalkan baca Qulu Subhanar Falak, Qulu Subhanar Binnas. Ini, Qulu Wallahu Ahad, Qulu Subhanar Falak, Qulu Subhanar Binnas. Wala syaitan, wala iblis. Masa tu dia tengah kena rasuk. Jumpa Syekh Abdul Salam. Tak ada macam kita jampi panjang-panjang. Dia kata, baca Qulu Allah sekarang, baca Qulu Subhanar Falak, Qulu Subhanar Binnas. Rabbana yashfi, khalas. Tak payah air-air. Hilang. Seolah-olah dicabut. Syekh Abdul Salam, Allah yarhamuh, dikelar oleh orang Mesir, iaitu Abul Faid. Kita jumpa dia, dia bagi duit kat kita. Bukan kita bagi duit kat dia. Kita di Malaysia ni, kalau jumpa Tok Bomo, kita bagi duit kat dia. Dia nak. Kita jumpa dia, dia bagi duit pula. Nah. Siapa datang, dia bagi duit. Kita tak ada can nak bagi duit kat dia. Sebab kita sampainya, dia bagi duit kat kita. Dia seluk koket, dia bagi duit. Siapa pun datang. Sampai sekarang saya terfikir, mana datang duit dia? Ramai orang ni datang. Siapa datang, dia bagi duit dulu. Dia pergi nak bagi duit kat dia. Macam mana nak bagi duit? Dia dah bagi duit kat kita dulu. Siapa datang? Apa hajat? Syekh Abdul Salam Mahalla Kubra dulu. Menantu dia semua ulama Mesir sekarang ni. Ulama Mesir, Syekh Ibrahim Hafnawi, Syekh Mahmud Osman, semua kibarul ulama Al-Azhar sekarang. Anak dia semua perempuan. Allah tak rezekikan dia anak lelaki, tapi semua perempuan. Menantu dia semua ulama. Jata atas segala seteru dan kebencian bagi syaitan. Syaitan tak suka orang solatnya. Dan Syafiq memberi syafaat. Antaranya syafi'un, solat ini boleh bagi syafaat. Alhamdulillah kita dapat solat ini. Allah bagi, solat ini Allah berikan boleh memberi syafaat akan diri dia pada tuan yang melakukan solat ini. Antara taulannya ataupun tuannya dan antara malakul maut. Besok malaikat maut datang, solat ini tampil memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Hadis sahih tu, malaikat bila malaikat maut datang, maka solat ini tampil menemani kita. Dia beri pertolongan. Dan siraj, yakni pelita pada kuburnya, tak susah. Kita punya lampu dalam kubur, solat kita menjadikan lampu yang bersinar. Dan hamparan di bawah lambungnya. Jangan risau masuk kubur. Walaupun beralaskan tanah. Tetapi Allah tukarkan besok orang yang ahli solat ini. Ada pemaidani hamparan yang empuk di dalam kubur.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibnu Maka dan Jabatan Agama Islam Maka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Maka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Radio Melaka FM? Saya Ustaz Fadli Samin hari ini terus menemani anda dalam segmen Janam Minda, yang mana seperti mana yang saya selalu bagi tahu, Radio Melaka FM bukan sekadar mempesonakan tapi membugarkan minda kita untuk menjadi orang-orang yang terus hebat, bukan sekadar dalam hidup tapi juga nun di akhirat sana. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan tentang tip bagaimana nak menghadapi temuduga. Ustaz yakin dan percaya ramai para pendengar di Melaka FM

minat dengan syarikat yang kita nak bekerja, dengan jawatan yang kita nak sandang, dan juga tempat yang bakal hari ini menjadi tempat pekerjaan kita. Bayangkan tuan-tuan, jika penemu duga tanya soalan berkaitan syarikat dan kita sendiri tak tahu untuk kita sharekan tentang informasi syarikat, ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan kita tak serius dan menunjukkan yang kita tak minat untuk memohon apatah lagi untuk berjaya dalam sesi temu duga.

Jadi, kena faham ya, kita datang temu duka ni bukan sekadar pakaian smart, bukan sekadar muka cantik, handsome, tapi ilmu dan juga persediaan juga kena mantap. Terutamanya berkenaan dengan informasi tentang syarikat ni. Kerana pengalaman ustaz juga jadi penemu duka banyak. Tanya pasal syarikat, dia tak tahu. Kan? Kita rasa, dia ni mohon dekat tempat kita tapi dia tak tahu. Lebih teruk, para pendengar sekalian, kita tanya pasal jawatan yang dia minta pun dia tak tahu. Dia tahu syarikat tu ada jawatan kosong, apply. Jangan tunjukkan attitude yang sebegitu, tuan-tuan. Baik, yang kedua, kenalah tuan-tuan dan puan-puan hari ni menggunakan kaedah star dalam menjawab. Ni kita bagi ringkas star. Apa itu star? Yang pertama, S, kena ada hari ni jelas dengan situasi. Situasi apa, tuan-tuan? Situasi kita dalam kita nak memohon. Kenapa kita memohon? Ada asbab. Mengapa kita memohon? Semua tu kita kena jelas. Yang kedua, task, tugasan. Kita kena tahu apa tugas kita dalam jawatan yang kita mohon. Kerana benda-benda ini sebenarnya menggambarkan kita ada informasi yang jelas, minat yang mendalam dan mencerahkan masa depan kita terhadap apa yang kita pohon. Yang

0: sahabat kerabat. Ha, saya kena percaya tip-tip yang saya bagi ni insya-Allah dapat bantu. Nak tip lagi? Ha, kena dengar Radio Melaka FM dan saya kena percaya setiap tip itu membantu kita untuk kita berjaya di dunia dan juga akhirat. Bersama lagi Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio nombor 1, Orang Melaka. Di mana bumi putihnya,
1: di situ langit berjunjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegau Pagi Melaka FM.
1: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Johor, pagi ribut petir di beberapa tempat, begitu juga di sebelah petang, manakala di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat, petang dan juga malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
3: Info cuaca Melaka kali ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegau Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Barisan Nasional BN tekad pertahankan kesemua 21 kerusi DUN Melaka dan seterusnya seramai 2,188 warga pihak berkuasa tempatan di seluruh Melaka jadi tunjang dan sumber kekuatan utama negeri. Dan seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah seksyen atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal. Berita penuh bersama penyampai Syafinah Sari.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar

0: yang jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.